0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.
4: Aduh, aduh, aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
5: Apa, apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
4: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
5: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
4: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
5: Yaudah, yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Kalau di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat. Ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun.
8: 35,
7: ya. Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu. Tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo, gue itu enggak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana betul, kita...
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Totebek, totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong, kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Stop, lampu merah.
4: Iyo, ditahu juga.
3: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
4: Tidak, Le. Kenapa,
3: Kau mau tahu? Begini,
5: Kasih sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Semuanya ditaruh di situ kan,
8: saking
7: panjangnya.
8: Iya, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
7: Oke. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya lepas dengan gerobak itu?
8: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
7: Oke.
8: Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih saya bilang beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Ah, makanya saya bilang masya Allah, kuasa Allah memang ada ya. Saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
7: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Pro 2 FM, the Hits Music Station.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Oke, pernah nggak sih program ini yang sudah direncanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencana teman-teman?
2: Alhamdulillah sejauh ini berjalan sesuai rencana. Cuman kadang hambatan-hambatan itu yang buat kita sempat di pertengahan jalan merasa kayaknya mundur saja.
3: Ya, betul. Karena mulai dari
4: waktu sih.
2: Pertama waktu, kurang persiapan. Terus kedua juga kan kita beda-beda asal-usulnya. Ada yang sudah kerja, ada yang masih sekolah, ada yang masih SMA. Ada yang kuliah, bahkan ada yang sibuk sekali, punya kesibukan sendiri masing-masing. Sedangkan kegiatannya kita ini kan bentuknya volunteer, kita pengabdian, jadi sama sekali tidak ada keuntungan di dalamnya. Kita hanya niatnya untuk berbagi. Jadi kadang persiapan yang kurang juga awal-awal itu sedikit sekali yang tahu tentang Rumah Asa. Jadi jarang ada sedikit saja yang ikut. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu, semua hambatan-hambatan itu mulai kita bisa perbaiki. Kita mulai beradaptasi dengan hambatan-hambatan itu. Iya.
1: Keren sih, itu aku lihat juga.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Atau pembelajaran baru yang paling berkesan dan paling bermanfaat menurut kakak?
3: Oke, menurut saya dari kegiatan kemarin yang paling berkesan tuh dimana di sini sudut pandang kita itu yang utama diubah di sini, yaitu dimana di GDA kami bukan cuma diberikan sekadar teori, tapi selama 3 hari kegiatan itu benar-benar kami dilatih, dibina apa sih yang disebut dengan harmoni, apa sih perubahan itu. Oh ternyata perubahan itu bukan berarti kita harus memaksakan orang lain untuk menerima argumentasi kita, iya, atau betul-betul memaksa perspektif kita ke orang lain. Ternyata tidak, ternyata itu kita harus memahami gitu. Kita harus memahami dulu nih orang lain ini. Orang yang mau kita edukasi harus kita pahami dulu, bukan semata-mata kita langsung memberikan argumen kita atau
2: intinya saling mengerti
3: kita, ya betul sekali.
2: Iya. Gitu, oke, keren banget ya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Teman terbaik.

0: Dari Kartini 39, hai selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Vicky, tapi aku gak sendiri ya. Di jam 9 ini sampai di jam 10. Halo Des.
1: Halo, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi Kak Vicky.
0: Selamat pagi juga Desi, apa kabar hari ini?
1: Luar biasa, alhamdulillah baik-baik saja. Kak Vicky bagaimana kabarnya hari ini?
0: Seperti matahari di luar sana ya.
1: Cerah. Cerah benderang. Pantas sih kelihatan mukanya sangat-sangat berseri-seri. Entah karena jatuh cinta atau apa nih?
0: Enggak, karena emang dari subuh aja gitu.
1: Oh.
0: Oke, pagi hari ini kita bakalan ngebahas lagi nih Des ya. Mitigasi.
1: Iya, mitigasi. Jadi hari ini teman Pro 2 kita akan ngebahas tentang survival kit estetik. Mm-hmm. Itu barang yang wajib ada di tas siaga, khususnya untuk teman-teman Pro 2 yang saat ini menjadi anak kos di Kota Palu.
0: Oke.
1: Okay. Kan. Ini penting banget ya Kak Vicky ya?
0: Penting gitu. Tapi sebenarnya kok bicara soal bencana kan bukan hanya soal anak kos juga gitu kan semuanya kan terdampak. Tapi kan lebih spesifiknya nih gimana sih persiapan anak kos gitu.
1: Iya.
0: Ketika
1: betul.
0: Tinggal di area bencana gitu kan. Dan kalau dari pengalaman Desi sendiri kayak gimana nih? Udah kayak apa ya, wawancara ya?
1: Iya, kalau saya sendiri sih ada sih tas di rumah sendiri yang apa namanya untuk siap-siaga gitu, ada, tapi belum kadang ya keluar masuk karena kan kalau isi tas siaga itu kan kita harus memperhatikan, mungkin kalau misalnya kita kasih masuk makan kita cek ada luarsanya, kalau kita kasih masuk obat-obatan juga kita cek ada luarsanya gitu kan. Jadi ya penting banget lah, apalagi di Kota Palu ini kan seperti yang kita tahu banyak perantau ya Kak ya, banyak anak kos juga pasti informasi yang akan kita share hari ini tuh bermanfaat untuk teman-teman yang ada di Pro 2 pagi ini.
0: Nah kalau dari tas siaga bencana sih aku dari ya pengalaman sih dari bencana gempa bumi, tsunami dan juga likuifaksi itu gitu kan, dari apa bagaimana pihak-pihak terkait begitu melakukan demo menyelamatkan diri dari bencana gitu kan. Jadi hal-hal semacam itu sudah cukup pakem kalau di wilayah Kota Palu yang saat ini menjadi salah satu wilayah yang rawan bencana gitu ya.
1: Senior ya? Udah terbiasa.
0: Senior banget gitu. Tapi kemarin itu ya punya tas juga sih ya. Tapi ala kadarnya.
1: Ala gitu. Kadarnya.
0: Masuk yang bisa masuk ya masuk saja. Kalau saya bisa masuk saya masuk.
1: Informasi kali ini tuh bakal bikin teman-teman Pro 2 menyiapkan tas siaga dengan kantong yang murah meriah mungkin ya Kak ya. Yang gak bikin boncos karena rata-rata banyak anak kos di Kota Palu ya. Terus kalau misalnya nih Kak Vicky disuruh pilih, misalnya barang yang paling pertama Kak Vicky mau siapkan untuk tas siaga itu apa? Kalau disuruh pilih satu barang?
0: Satu barang saja ya. Air minum sih saya.
1: Kenapa tuh air minum?
0: Gampang haus saya.
1: Oh gampang haus. Saya sama sih Kak juga, kalau misalnya disuruh memilih satu barang itu lebih pilih air minum.
0: Air minum gitu.
1: Iya.
0: Saya.
1: Tapi kalau bukan karena haus sih.
0: Iya.
1: Sebenarnya karena kan kalau bencana 48 sampai 72 jam itu kan kita belum terjamah sama apa namanya bantuan kan Kak, masih listrik mati apa-apa terbatas gitu kan. Sedangkan tubuh manusia itu kalau misalnya tidak makan itu bisa bertahan 1 sampai 2 bulan karena ada lemak yang dibakar jadi energi.
0: Betul,
1: tapi kalau misalnya dia tidak masuk minum itu cuma bertahan 3 sampai 5 hari Kak Vicky. Bisa dehidrasi, pusing. Jadi yang paling penting sebenarnya kita tetap terhidrasi, karena kalau misalnya tetap terhidrasi waktunya bisa lama kan, enggak sampai 1 bulan ya. Apa namanya tuh? Masuk apa sih namanya?
0: Apa tuh?
1: Kalau bencana gitu masuk bantuan-bantuan gitu enggak sampai 1 bulan kan? Pasti ya cuma 48 sampai 72 jam ke depan gitu kan.
0: Intinya maksimal bertahan kalau soal makan gitu kan. Mungkin ya seperti tadi ada proses yang dilakukan oleh tubuh gitu untuk mengganti energi gitu kan. Energi. Tapi kalau soal dehidrasi ya itu tadi karena gak kan bisa. Banyak pengaruhnya sinar matahari, kemudian mobilitas kita juga.
1: Betul.
0: Kan gampang haus itu.
1: Iya, dari, karena tubuh kan menyimpan lemak, jadi nanti lemaknya yang diubah jadi energi. Kalau misalnya air
0: gimana?
1: Kita enggak mau, kita bukan unta ya yang punya cadangan air di punuk gitu kan, enggak bisa kan. Apalagi kemarin kayaknya ada yang kemarin itu, kalau mungkin Kak Vicky pernah nonton film yang tentang Thailand itu yang 13 orang yang terjebak di gua itu. Mereka tuh bisa bertahan sampai 28 hari itu karena minum.
0: Karena minum.
1: Tapi tidak makan, walaupun keluar dengan kurus kering, tapi mereka bisa bertahan 28 hari dengan minum.
0: Nah,
1: air.
0: Itu. Memang dulu air ya kalau bicara bantuan-bantuan ya dari luar gitu pasca bencana itu, waduh lumayan banyak begitu ya. Mulai dari yang porsi kecil atau porsi besar seperti galon, kemudian yang botol-botol air mineral yang besar sampai yang kecil, itu semuanya banyak yang berikan gitu untuk karena memang saking pentingnya air, karena waktu pas bencana gempa itu memang kan air itu terkontaminasi dengan apa tanah, kemudian bercampur karena banyak juga yang aliran air itu sudah tercemar karena banyak yang patah gitu dan sebagainya. Jadi untuk akses air bersih sangat terganggu gitu. Makanya kemarin tuh banyak yang berikan bantuan air minum selain makanan.
1: Ya, selain air, kita akan memberitahukan apalagi barang-barang yang harus teman-teman Prodo siapkan. Jadi tetap di Prodo.
0: Swada. Teman terbaik kamu. Ini dia. Kita bakal balik lagi sebentar.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Asik kali ya, liburan ke luar negeri, nonton konser, ganti handphone baru, terus belanja-belanja barang branded, Min. Hah, kira-kira apa ya yang bisa bikin kita banyak cuan?
2: Pinjol aja, say. Pinjaman online. Gampang. Ini handphone sama KTP kamu. Kamu butuh berapa?
1: Ih, tapi aku takut loh, Min. Nanti kalau aku nggak bisa bayar gimana coba? Terus kalau nanti aku diteror lagi.
2: Aduh, terus kalau misalnya data-data aku disebarin, ih ngeri ah.
3: Idih, gampang kali. Tinggal ganti nomor aja. Gampang kan?
4: Hey, enggak begitu sis. Sistem layanan informasi keuangan itu dapat menunjukkan riwayat kredit kamu dengan lengkap loh. Dalam hal ini, hanya tinggal memasukkan NIK dan KTP untuk dapat mengakses data slik seseorang. Makanya, hindari gaya hidup konsumtif dan jangan main-main deh dengan pinjaman online.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
7: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacaan ya. Oke, siap. Eh kamu, iya kamu, lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Pro 2 Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
8: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih ya.
6: Jangan dong. Nanti kita bayar.
7: Ini first time kayak ini.
6: Keren, first time tapi keren banget ya suaranya bulat. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
8: Iya, oke.
6: Oke, makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
8: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya enggak bisa ngikutin nih.
7: Iya, pasti lebih pro Kalia dong.
8: Iya, Kak. Kalau dibilang pro ya.
6: Kalau dibilang pro kita perlu dapat. Kita kadang-kadang kehilangan

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi Des ya.
1: Balik lagi bersama kita berdua.
0: Suara kamu hilang ya? Jangan dong, nyadul. Kita masih punya hampir 30 menit ke depan, 30 menit lebih lah ya. Kita masih bakalan ngebahas juga soal terkait estetik begitu untuk teman-teman yang lagi ngekos ya. Apalagi kalau di daerah kita yang memang rawan bencana gitu, jadi benar-benar harus mix and max gitu. Iya. Kalau bicara estetik gitu. Mm-hmm.
1: Karena anak-anak zaman sekarang itu maunya yang minimalis gitu biar kelihatan estetik, tapi okay, tetap punya nilai fungsionalnya.
0: Kalau di kos itu kan biasanya kan banyak barang ya kan. Mm-hmm. Apalagi kalau kosnya itu 3x3 enggak ya?
1: 3x3.
0: Kalau kosnya mungkin sebatas berapa gitu ukurannya, kemudian juga kamu punya banyak barang. Mm-hmm. Tapi yang paling terpenting adalah barang-barang yang kamu punya itu memang multifungsi, jadi bukan hanya sebagai satu hiasan gitu, tapi lebih bagaimana menjadi senterkit juga. Kalau besok-besok ada bencana, jadi tinggal pakai begitu ya. Tapi biar lebih bagus dilihat gitu ya di kos-kosan gitu kan, ada barang yang kamu harus pilih gitu, tentukan.
1: Ya. Berarti kita nggak harus bawa kotak yang besar, ya kan? Gitu. Nggak berarti harus. Bisa kecil-kecil kayak pouch mungkin kali ya isinya.
0: Betul.
1: Pouch nah. isinya kalau dalam starter kit tuh apa saja tuh? Kalau menurut Cafe Kit tuh.
0: Kalau dalam starter kit ya mungkin
1: yang
0: apa
1: kecil-kecil
0: ya?
1: Lah.
0: Yang kecil-kecil ya. Kalau saya sih kayak center gitu ya.
1: Iya betul. Karena tadi Cafe Kit bilang listrik padam kan kalau misalnya ada bencana.
0: Harus bawa center sih.
1: Center, snack bar, okay. Energy gitu kan ada itu kayak apa sih merek-merek yang adalah sekarang merek-merek yang ada snack barnya gitu minimal untuk ngeganjal perut lah selama beberapa jam.
0: Tapi kalau sekarang kan kita banyak ini inovasi yang bisa kita temukan juga.
1: Banyak banget.
0: Kalau di marketplace kan banyak juga ya. Jadi bisa kita lihat juga ini ada barang-barang yang bolehlah dijadikan starter kit begitu kan.
1: Boleh.
0: Ya. Tapi bentuknya minimalis, ya, gampang dibawa dan cukup recommended untuk
1: daerah. Tidak memakan tempat di tas-tasnya teman-teman di tas siaga yang nanti dipunya kan. Biasa yang paling penting juga kayaknya obat-obatan deh Kak. Apalagi kalau misalnya teman-teman Pro 2 ada yang punya penyakit bawaan, penting banget untuk kita stok obat-obatan yang berguna untuk kita dalam tas-tas starter kit itu kan.
0: Oke, kalau obat kan mungkin ada beberapa apa jenis begitu kan. Ada tablet, kemudian juga ada yang sirup ya kan, atau ada yang bubuk. Tapi kan seharusnya tidak mau berpengaruh sama apa kapasitas tas yang akan kita bawa gitu. Karena mungkin tas kan ada banyak ini kantong-kantongnya gitu.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak lebih spesifik dan mudah diambil karena kan obat-obatan begitu kan.
1: Ya. Jadi selain pouch-nya yang estetik, berarti memilih tas yang mau disiapkan juga itu harus benar-benar ditentukan ya, kayak punya banyak tadi Kak bilang kantong gitu kan. Jadi bisa banyak benda-benda yang diselip-selipkan di situ. Mungkin juga bisa kayak pisau-pisau kecil. Kali kan Kak penting kan, siapa tahu misalnya tidak disengaja gitu kita terikat apa begitu terus bisa motong apalagi tuh selain itu baterai cadangan untuk senter.
0: Betul, kan? harus ada gitu kan ya, biasanya kan ada kalau kita punya tas besar terus juga ada pos-posnya tadinya kan bisa lebih gampang gitu untuk porsi di dalam tas itu. Kalau saya sih di rumah ada carrel sih ya.
1: Tapi paling penting apa, power bank sih untuk anak muda ya kan,
0: power bank gitu. Kalau anak kos-kosan kayaknya hampir semua sudah.
1: Iya, siapa sih nggak punya power bank sekarang di zaman ini, kayaknya punya semua deh.
0: Karena kan mengingat di kos-kosan biasanya sering mati lampu, kemudian juga sering ya korslet dan sebagainya kan, ya pastinya harus punya tuh energi cadangan. Ya, saya punya hampir berapa 5 kayaknya.
1: Kalau saya di rumah tuh punya kotak Kak, kotak kecil isinya tuh di dalam juga ada antiseptik kan, ada septik yang semprot juga sekarang kan. Terus ada perban-perban juga yang dijual kayak per apa itu ada yang sudah di apa namanya di packaging gitu, satu-satu gitu kan. Itu kan juga penting,
0: yang praktis lah
1: dibawa-bawa kemana-mana kan. Kita nggak tahu kalau misalnya pada saat kita menyelamatkan diri itu kenapa, siapa tuh ada luka ada apa gitu kan. Jadi bisa diobati secepat mungkin, kasih pertolongan pertama lah sebelum dia infeksi, karena bahaya banget apalagi kita sudah capek-capek menyelamatkan diri ternyata kita terluka terus tidak ada yang bisa mengobati gitu karena kurangnya bawaan atau tidak siapnya tas siaga yang harusnya kita bawa gitu kan kak.
0: Oke, okay. Tapi kalau Desi sendiri di rumah ada nggak yang?
1: Ada kak, ada kan. Tadi saya bilang ada kotak kecil sebenarnya.
0: Kotak
1: sebenarnya
0: kecil
1: dari, itu sebenarnya dari teman saya. Dia isinya waktu itu dia kasih obat-obatan gitu. Terus ternyata obat-obatannya itu saya sudah cek tuh misalnya kayak dalam 3 bulan terakhir saya sakit apa gitu. Saya isilah di situ mungkin kayak obat demam, obat flu, obat batuk, terus masuk juga antiseptik yang semprot, masuk apa namanya itu? Perban atau enggak apa sih namanya tuh? Plester. Plester luka itu udah masuk di situ.
0: Hansaplast.
1: Saya ragu menyebutkan mereknya karena kita bilang plester luka aja ya. Jadi plester luka udah masuk di situ kak, dan itu setiap kayaknya kalau bukan sebulan tuh 2 bulan sekali tuh saya pasti cek lagi kadaluarsa obatnya. Kalau misalnya dia udah kadaluarsa saya buang. Terus saya beli lagi yang baru, saya kasih masuk lagi.
0: Oke, okay. Itu untuk pots obat-obatan sih ya sebenarnya kan. Agar lebih
1: termasuk kan di isinya tas itu kan.
0: Jadi kayak lebih simpel aja, makanya mungkin untuk penempatannya bisa dilihat lagi yang mudah diakses, yang sering kepakai, yang sering mudah dipakai gitu. Sering dipakai sih gitu ya. Karena biasanya kan pada susah gitu carinya. Di mana sih? Tapi ternyata ketika sudah dalam pouch khusus begitu atau tas gitu, jadi kayak kita lebih memudahkan kalau umpamanya sudah di luar gitu, nggak kepikiran lagi. Kalau pengen menyelamatkan diri gitu, ini sudah bawa atau belum ya? Dan ternyata setelah kita udah packing semuanya di dalam pouch itu sudah ada semuanya, jadi kayak lebih prepare gitu.
1: Sekarang kan juga ada tools-tools yang travel kit itu kan kak, itu juga kan bisa dikasih masuk, isinya kayak gunting kecil, itu kan kayak pisau kecil ada dalam situ yang bisa membantu kita. Terus yang paling penting juga dokumen-dokumen yang kita punya.
0: Oh iya ya kan? itu penting juga.
1: Banget tuh. Jadi dokumen-dokumen teman-teman yang teman punya kalau bisa mungkin di scan atau enggak difotokopi terus disimpan di dalam map yang anti kedap air gitu, yang enggak mudah basah. Terus dikasih dalam tasnya. Jadi kalau ada apa-apa satu kali angkut baju, travel kit, obat-obatan. Terus apa? Dokumen-dokumennya udah keangkat semua gitu.
0: Makanya sebelumnya harus dilaminating dulu ya.
1: Karena kalau bencana kayaknya rawan banyak yang hilang dokumen kan kak. Karena mungkin tempatnya terpisah. Jadi ketika pas mau dicari ternyata udah hilang, baru mengurus surat kehilangan kan sayang banget gitu.
0: Betul. Tapi kalau fisik ya prepare-nya seperti itu. Tapi kalau mamanya by data kita tinggal pakai flash disk aja atau media penyimpanan gitu kan.
1: Iya betul banget, itu kan di scan kas masuk di flash disk gitu kan.
0: Jadi lebih gampang, tapi kalau untuk fisik kan biasanya lebih ini ya, kebutuhannya mungkin lebih 11-12 lah kebutuhannya gitu kalau. Tapi kalau umpamanya lebih prepare lagi ya simpan dalam bentuk data.
1: Iya, kan? Lebih simpan
0: dalam bentuk data.
1: Jadi punya dua opsi lah, satu yang fisiknya, satu yang soft file-nya lah.
0: Karena itu, waduh, sangat apa ya, bisa dibilang cukup fatal ya ketika berkas-berkas penting kita itu nggak dipersiapkan sedini mungkin, ya kan? Jadi ketika terjadi bencana kita pusing. Ijazah SD saya ada di mana gitu? ijazah ada di mana gitu? Terus juga mungkin ada dokumen penting lainnya, jadi kayak susah untuk diorganisir gitu. Makanya mungkin media penyimpanan tadi serta semuanya sudah pakai flash disk by data. Kan? Terus apa lagi nih? Kalau
1: jalur evakuasi, pentingnya kita tahu tuh di mana jalur evakuasi gitu kan.
0: Betul.
1: Supaya kalau misalnya terjadi bencana kita tahu tuh, misalnya bencana banjir, kita harus lari kemana.
0: Oke, kalau di RRS ini kan sudah ada nih, jalur-jalur evakuasinya, ya kan? Kita kemarin memang menjadi basis di sini ya, basis apa namanya?
1: Kalau di Palu udah banyak sih ramu-ramunya, jalur evakuasi yang menurut sana udah ada sih. Mungkin karena ya yang nggak bisa dipungkiri juga, Palu kan rawan bencana.
0: Bukan rawan bencana lagi, kita di bawah
1: sobat patahan
0: Palu Sesar Koro gitu ya. Iya. Dan insiden kemarin juga yang terjadi gempa gitu di mana kemarin? Manado ya?
1: Di Manado, Filipina. Ya kayaknya kena.
0: Ya. Di Sangihe malah, Sanger.
1: Gitu. Sampai pagi ini kan mereka masih gempa.
0: Nah, itu
1: terakhir masih kayaknya terasa. Tadi malam saya lihat mereka masih gempa 5 koma. Masih tinggi tuh.
0: Waduh, masih tinggi. Kita hanya sudah sekitar tujuan sampai 8.
1: Teman-teman yang di Talaut kemarin kan ada teman di Talaut. Mereka bilang di sini tuh udah keluar peringatan tsunami, udah ada peringatan tsunami dari pemerintah setempat, aparat setempat gitu. Jadi mereka udah harus mengungsi.
0: Ya, kita ada ready juga ya sana ya.
1: Mm-mm. Ada. Okay. Ada. Jadi saya bertanya, kamu udah ngungsi? Dibilang belum gitu ya. Hati-hati aja.
0: Mm-mm. Tapi saya rasa dengan banyaknya kejadian bencana di Indonesia, mulai dari Aceh, kemudian Kota Palu, ya, Sigi, Donggala, saya rasa sudah banyak informasi-informasi yang diakses oleh masyarakat Indonesia. Mm-mm. Gitu. Karena kalau bisa tentang bencana, partisipasi pemerintah bahkan organisasi terkait juga ini sangat masif ya, terutama berperan dalam memberikan apa trauma healing, ya kan, terus juga mitigasi yang seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu bagaimana mempersiapkan diri ketika terjadi bencana dengan mempersiapkan survival kit. Ini seharusnya sudah cukup banyak diakses oleh masyarakat ya. Tinggal bagaimana lagi nih, mungkin lebih ke anak kos.
1: Iya, lebih ke anak kos karena tidak mudah hidup jauh dari keluarga. Kita hidup sendiri di sini kan, kalau bukan diri kita sendiri yang prepare, siapa lagi gitu kan? Pasti kalau misalnya kita tidak menyiapkan, takutnya nanti itu akan membawa kekhawatiran bagi keluarga kita ya di sana. Misalnya mereka kayak, aduh gimana ya anak saya, atau misalnya keluarga saya di sana gimana ya gitu. Jadi penting untuk kita menyiapkan sedini mungkin, bukan untuk menakut-nakuti, tapi ini untuk menyiapkan diri kita di daerah yang rawan bencana gitu.
0: Kalau tadi Desi bicaranya soal apa titik evakuasi, kalau teman-teman juga pengen milih kos ya gitu kan, biasanya kan ya tergantung sih dari kondisinya, kemudian juga aksesnya, apalagi kalau bicara tentang harganya. Tapi kalau soal mitigasi bisa pilih-pilih dong ya.
1: Iya, pilih-pilih dong.
0: Atau ketika kamu tinggal di area pantai, ngekosnya di sekitar situ, kamu udah tahu titik-titik evakuasi dari mana?
1: Karena iya, udah kan, harus belajar tuh.
0: Iya, harus tahu memang kok ini. Karena kan biasanya ada lorong-lorong gitu ya.
1: Kan udah jadi kayaknya udah jadi dasar enggak sih kalau misalnya kita ke satu tempat yang baru, kita harus tahu di mana jalur kita bisa menyelamatkan diri jika terjadi sesuatu. Yeah.
0: Okay. Nah, Des, nanti kita bakal balik lagi nih ya untuk di sesi berikutnya. So, stay tune terus bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, lampu kuning. Jadi kaget merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
1: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
2: Gak gitu.
3: Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
1: Tapi tadi kan ayah gaspol.
4: Anak adalah peniru yang ulung.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: 105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita balik lagi nih ya, dan masih live di TikTok juga. Saya live hi buat teman-teman yang udah nongkrong barengan sama kita ya, Des ya. Okay, thank you. Mungkin ada yang sambil beraktivitas juga, sambil dengerin kita. It's okay. Betul. Karena biasanya kondisinya sama gitu. Sementara beraktivitas tiba-tiba kita gak minta-minta nih. Kan biasanya kan yang paling banyak di shoot itu ketika berada di dalam ruangan sedang beraktivitas, tiba-tiba ada bencana. Ya, mitigasinya itu ya mungkin seperti kita ketahui adalah menghindari tempat-tempat yang memang rawan kejatuhan dan sebagainya. Tapi kalau soal mitigasi buat teman-teman yang lagi ngekos, kita masih coba dalami. Sampai dengan di sesi kali ini ya Des ya, kita masih coba akan berbicara juga tentang apa barang-barang yang mesti harus dibawa dan semua itu jangan sampai kelupaan.
1: Iya. Sebenarnya ternyata yang paling pokok itu juga kan kita perempuan nih kak.
0: Okay.
1: Pembalut ya. Guys.
0: Betul.
1: Pembalut teman-teman Pro 2 itu penting banget untuk teman-teman Pro 2 yang bergender perempuan kan, apalagi kalau ketika kita datang bulan.
0: Iya.
1: Ya kan, kita harus menstok beberapa pembalut di dalam tas kita. Terus juga ada sanitasi. Dan proteksi diri misal kayak hand sanitizer, terus ada masker, karena ketika terjadi bencana itu di pengungsian rawan yang namanya debu, rawan sama namanya kuman gitu kan. Jadi perlu ya sel kit yang seperti itu. Terus kayaknya tadi kita gak ngebahas kan ini tas nih kita buat, kayaknya kita belum kasih info juga harus menyiapkan pakaian 1-2 potong di dalam tas itu kan. Gak mungkin kan kita cuma ngisi dokumen, ngisi obat-obatan, tapi ternyata kita lupa pakaiannya.
0: Gak ganti-ganti dong ya.
1: Iya,
0: karena,
1: jadi
0: karena biasanya kan bantuan pakaian-pakaian begitu kan biasanya datang cukup lama ya, karena harus ngumpulin dulu teman-teman. Semua pakaian-pakaian yang disumbangkan biasanya kan harus didonasi dulu.
1: Iya.
0: Dari siapapun gitu ya.
1: Jadi jangan lupa. Terus yang biasa juga kayaknya yang luput nih, yang mungkin kecil tapi kita nggak pernah ingat, fluid.
0: Oh iya.
1: Ya kan, kalau misalnya.
0: Iya.
1: Kalau misalnya, kayaknya saya pernah juga lihat gitu, misalnya ketika ada bencana kita punya fluid, kita fluid kan apa kita apa sih semprit ya? Apa sih bahasa Indonesianya? Kita fluid. Tiup fluidnya kayak semprit lagi ke bahasa apa di mana ya tuh bahasa
0: dari apa yang penting saya ngerti deh.
1: Ya, kita tiup fluidnya sekencang mungkin untuk memberitahukan teman-teman, diinformasikan kepada orang-orang sekitar bahwa mungkin ada hal yang sangat urgent gitu, misalnya terjadi bencana. Terus kalau misalnya bencana gempa terus kita ada di dalam reruntuhan, fluid itu membantu untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang jadi penolong gitu kan, supaya tahu posisi kita di mana, daripada teriak-teriak habis suaranya, habis energinya, kita pakai fluid aja gitu, lebih kenceng kedengarannya.
0: Saya jadi keinget ini ya, saya memerankan film Titanic gitu.
1: Ada kan yang pakai fluid gitu.
0: Tapi bukan Leonardo DiCaprio ya.
1: Bukan.
0: Ya, penting ya sebagai salah satu apa ya, tanda, memberikan tanda kalau keberadaan kita tuh mesti harus dideteksi.
1: Iya, deteksi gitu. Karena kalau teriak-teriak kayaknya berapa sih kalau misalnya terlalu lama di dalam reruntuhan kan pasti lama-lama capek kan.
0: Iya.
1: Minimal kalau fluid kan kita cuma masih kedengaran gitu. 3 hari ya kalau di reruntuhan berapa sih? Kalau ada kan juga prosedurnya gitu, mereka kayaknya 72 jam.
0: Saya kemarin lihat nonton film Dracin gitu.
1: Berapa tuh?
0: Sampai satu hari.
1: Satu hari. Satu hari penyelamatannya.
0: Iya, satu hari ya tiba-tiba.
1: 72 jam. Yang kemarin kan waktu reruntuhan yang pondok pesantren itu kak, sebelum alat berat masuk, mereka masih bertahan selama 72 jam untuk mencari tahu di mana santri-santri ini berada di titik-titik rawan mana, supaya ketika mereka merasa golden time-nya udah lewat, 72 jam itu ya mereka baru memakaikan alat berat karena sudah dipastikan tidak ada yang selamat lagi setelah itu.
0: Iya, karena ya kan? ada timingnya tertentu begitu ya.
1: Ya kan, karena tiga hari nih yang tadi kayak saya bilang kafe, kalau misalnya kita nggak minum 3 hari sampai 5 hari itu udah mulai lemas, pasti itu udah mulai loyo kan. Ya di situ udah dibilang lewat golden time lah, 72 jam itu udah lewat golden time, di reruntuhan tidak makan, tidak minum, lemas udah pasti.
0: Ya apalagi kalau yang namanya reruntuhan ya kan. Iya, kalau kita nggak tertindih ya sama sama reruntuhan itu gitu, maksudnya kita masih ada kesempatan
1: masih
0: untuk
1: masih ada ruang
0: ya, gerak.
1: Iya, kalau udah tertindis aduh udah lebih bahaya karena kebagi fokusnya ya, antara kebagi mau fokus. Menyelamatkan kita mau menyelamatkan dulu memberitahukan informasi sama kaki kita atau ya, misalnya anggota tubuh sakit. Kita yang terluka.
0: Itu kan. Gitu. Jadi penting begitu ya teman Pro 2. Agar kamu enggak kelupaan gitu. Ya, kalau bicara tentang lupa sih mungkin tergantung kitanya juga gitu. Ya kan? Terus punya atau tidak?
1: Iya.
0: Ya, kalau enggak punya berarti harus dia adakan dulu terlebih dahulu begitu kan.
1: Enggak usah langsung sekaligus ada break gitu. Dicicil aja bulan ini apa dikasih masuk dulu gitu sampai lengkap, terus dipantau, dibikinkan checklist misalnya bulan ini dia kadaluarsa, bulan ini dia udah expire gitu. Jadi nanti kita bisa tracking sebulan, oh belum waktu expire, belum diganti. Oh ini udah expire, oh udah harus diganti lagi gitu. Gak harus ribet kok. Simpel-simpel aja gitu. Yang kecil-kecil aja, jangan terlalu yang wow banget gitu. Yang penting kita punya persiapan untuk diri kita ketika terjadi bencana.
0: Nah itu ya. Mungkin apa lagi yang bisa sering kelupaan selain masker, hand sanitizer, apa lagi gitu? Keluarga?
1: Keluarga. Kalau lupa ya. Kalau keluarga sih, kalau kita tinggal sama keluarga di daerah rawan bencana, berarti kita udah harus membicarakan itu. Di mana titik kumpul kita ketemu, karena kalau misalnya terjadi bencana kan kita pasti akan mencar lari ke sana kemari gitu. Jadi kita udah harus ngomong ketika bencana terjadi titik kumpul kita ketemu itu di sini.
0: Iya. Itu sudah menjadi kesepakatan gitu ya.
1: Iya, udah jadi kesepakatan.
0: Artinya tidak diminta terjadi bencana besar. Terus semua orang kan enggak di saat itu tidak di tempat di rumah inti gitu kan. Ada yang kerja ya, kemudian juga ada yang mungkin ke pasar, ada yang kemudian berrutinitas, ada yang berkegiatan. Tapi ketika ada warning atau kesepakatan untuk rumah siapa misalkan gitu ya, rumah si A yang atau rumah orang tua lah, kata-kata kan kita yang mungkin udah berkeluarga tapi tinggal di tempat-tempat yang berbeda gitu. Tapi dilihat rumah tersebut menjadi titik aman untuk
1: titik aman untuk ketika terjadi bencana,
0: ketika
1: titik
0: terjadi bencana.
1: Evakuasi yang pas gitu, yang tidak terkena misal banjir, misal gempa bumi, dia jalur aman gitu. Jadi teman-teman ketika beraktivitas di luar terus keluarganya ada yang di rumah, jadi tahu gitu mereka kayak oh setelah berpencar gini saya harus bertemu keluarga saya di sini gitu. Jadi kita bisa absen dan melihat siapa sih keluarga kita yang maksudnya masih selamat gitu kan, masih ada gitu. Kalau dari situ baru kita bisa cari, setelah dihitung mungkin ada kekurangan keluarga, kita baru bisa cari info di pengungsian-pengungsian lain, terus statusnya gimana ya kan.
0: Okay.
1: Nah, orang bencana nggak pikir apa sih namanya?
0: Gak bisa berpikir sih bencana.
1: Gak bisa berpikir sih karena kan panik. Tapi kayak, gempa nih langsung panik kan. Mungkin ada yang berpikir untuk menyelamatkan keluarganya, tapi kebanyakan juga ya udah langsung lari aja mungkin gitu. Udah gak kepikiran lagi.
0: Refleks.
1: Iya refleks kan.
0: Nah kalau
1: jadi kejar anjing, refleks langsung lari. Yang tadinya tidak bisa panjat pohon, tiba-tiba bisa panjat pohon. Itu adrenalin yang memicu.
0: Tapi kalau saya bisa visualisasikan gitu, waduh pas gempa lalu ya emang sih refleks ya, gak bisa
1: gitu.
0: Kemudian respon kita itu lebih banyak ke Sang Maha Pencipta gitu kan. Ya gak ada kesempatan lagi untuk bisa melihat kiri kanan. Tapi ketika kita ada kesempatan untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan orang lain, ya sebaiknya dilakukan sih sebenarnya seperti itu ya.
1: Gak ada kata terlambat untuk nyiapin tas siap-siaga kita ya. Dari sekarang aja teman-teman, gak repot kok, gak ribet gitu. Kecil-kecil aja dimasukin sedikit-sedikit gitu.
0: Kalau saya lebih banyak ini ya, nyari referensi itu di marketplace gitu. Kayak, biasanya itu udah taruh di keranjang sih. Kayaknya boleh nih ya. Maksudnya berpikir bahwa mungkin barang ini saya udah gunakan untuk saat ini. Tapi ketika berbicara tentang mitigasi, kayaknya perlu nih ya. Nah sampai saat ini

0: potensi bencana yang bisa saja terjadi itu apa, iya, gitu. Kalau di tinggal di bantaran sungai, ya otomatis ya potensi kerusakannya itu karena banjir dan nggak bisa menyelamatkan diri, otomatis kamu harus mengungsi ke dataran tinggi. Jadi kamu punya persiapan tadi ya, sudah.
1: Kita juga bisa tanya informasi dari mungkin aparat pemerintah setempat seperti Badan Penanggulangan Bencana, mungkin kita bisa tanya tuh daerah rawan di sekitar, misalnya di daerah kita itu di mana saja gitu, daerah teramannya, misal tidak ada rambu-rambu evakuasi atau kita tidak tahu di mana kita harus menentukan titik evakuasi, kita bisa bertanya sama mungkin salah satunya tadi Badan Penanggulangan Bencana, di mana sih titik di sini kalau misalnya terjadi ke bencana ini, di mana gitu kita harus berlari atau berlindung gitu supaya tidak terkena kayak banjir, gempa bumi, kayak tsunami kemarin, dekuvaksi kemana gitu.
0: Tapi yang paling terpenting juga, karena kita bicara tentang anak kos gitu, kalau kalian agak worry gitu untuk tinggal di kos tertentu, ya mungkin kamu bisa milih area yang cukup strategis untuk melakukan rangkaian starter kita di begitu kan ya. Kemudian kalau yang punya kos mungkin lebih preventif ke bagaimana kamu bisa membuat kos yang lebih tahan akan bencana gitu ya, kalau gempa bumi dan sebagainya.
1: Berarti jadi struktur bangunannya
0: ya gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Oke, Des, kita udah di penghujung ya. Udah pamit ya. Dan pastinya makasih buat teman Prodo yang udah dengerin kita ya. Saya Vicky.
1: Saya Desi.
0: Pamit undur diri.

0: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Oke, di Info Pro 2 kita lanjut di informasikan petenis Indonesia Janice Jan gagal melaju lebih jauh di ajang Libema Open 2026 dan dikalahkan wakil Belgia Gregie Menon pada putaran pertama turnamen WTA 250 tersebut yang berlangsung kemarin. Meski tersingkir di sektor tunggal, Janice masih berpeluang di sektor ganda bersama Aldila Sudjiadi yang juga akan bertanding hari ini. Selanjutnya BTS akan kembali menyapa penggemar di Jakarta melalui BTS World Tour Arirang in Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung selama 2 malam yaitu 26 hingga 27 Desember 2026 Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertunjukan ini menjadi konser pertama BTS di Indonesia sebagai grup lengkap dalam 9 tahun terakhir.

0: 20th Century Studio resmi merilis trailer perdana The Dog Star dan film terbaru garapan sutradara Ridley Scott. Cuplikan tersebut memperlihatkan kisah bertahan hidup di dunia yang porak-poranda setelah pandemi mematikan hampir memusnahkan umat manusia. Dibintangi oleh Jacob Elordi sebagai Hick, film ini direncanakan tayang juga pada Agustus mendatang. Demikian informasi Info Pre 2.
1: Waktunya Pre 2 Hitlist.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Tahukah kamu, banyak orang masih keliru membedakan antara Gunung Merapi dan Gunung Berapi. Gunung Merapi adalah nama satu gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Gunung ini terkenal karena letusannya yang cukup sering dan cukup berbahaya. Sementara itu, gunung berapi adalah istilah umum untuk semua gunung yang bisa meletus karena aktivitas magma di dalam bumi. Jadi, Gunung Merapi adalah salah satu contoh dari gunung berapi. Tapi, tidak semua gunung berapi adalah Gunung Merapi.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Yang gongnya, sebenarnya sangat gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari H itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini, kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang, dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah salah satu
2: terlibat baku bantu.
1: Iya,
3: ada aksi nyata gitu.
1: Iya.
3: Bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung. Gitu.
1: Benar, bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama anak-anak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Radio FM, teman terbaik kamu. Kita masih punya waktu nih ya, sampai di jam 11. Ada beberapa lagu tadi ada kamu dengerin juga. Dan silakan kamu request barengan sama aku di sini sampai nanti di jam 11.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Kamu benar-benar mau berangkat, Dok? Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
4: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
3: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
4: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
3: Iya sudah. Kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
5: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Itu tidak bisa mengenai pukulan begitu ya, atau area-area yang juga itu sangat dilindungi gitu maksudnya.
8: Iya, betul. Kalau di pertandingan itu dilarang itu memukul belakang kepala.
9: Area belakang kepala. Hmm.
8: Terus sama kemaluan, nah itu tidak boleh. Itu paling fatal sekali tuh. Bisa-bisa dapat teguran sama wasit. Biasa bisa-bisa diskualifikasi.
7: Ya, pertandingan secara profesional pun juga itu ditekankan begitu.
8: Iya.
7: Nah, ini sebenarnya seperti apa mungkin bisa dijelaskan juga ketika proses kompetisi dibuat itu seperti apa sehingga bagaimana kalau bola kan biasanya kesebelasan gitu kan? Nah,
9: ya, mungkin. Okay.
7: Nah, ini kira-kira seperti apa proses pertandingan itu? Saya belum terlalu paham. Kalaupun juga ini yang namanya kan tinju bebas gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan prosesnya kayak gimana.
9: Setiap pertandingan bela diri Kak, kalau untuk pertandingan bela diri yang paling utama itu pertama timbangan.
7: Timbangan.
9: Ya. Jadi bukan usia yang dipandang melainkan timbangan, kelas timbangan. Jadi kalau kelas timbangan 5.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Selamat lima Produe FM, teman terbaik kamu di Produe Hitlist lagi. Rangka lagu yang bisa kamu dengerin untuk siang hari ini, kebetulan lagi lumayan panasnya gitu ya teman-teman, tapi masih dapat lah panas-panas pagi. Tapi kalau ada beberapa playlist yang bisa kamu dengerin barengan sama kita, kamu wajib tong nongkrong dari jam berapa nih, jam 10.35 ya sampai sebentar malam ya teman Produe. Dan kita bakalan berakhir nanti di jam 11. Waktu masih barengan sama aku di sini. Sebentar ada Kak Amelia juga yang bakal temani kamu ya. Ini masih ada beberapa playlist yang bisa kamu dengerin sambil tetap semangat dengan aktivitas kamu teman Produe, dan nantikan juga informasi-informasi penting dari kita.

0: sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Ajak teman kamu juga untuk diskusi soal Pancasila. Ini mungkin dianggap kuno begitu ya, padahal justrunya sangat dibutuhkan.
2: Butuhkan untuk saat gitu ini ya. Di era digital saat ini sangat dibutuhkan gitu kan. Dan yang paling penting juga teman Pro 2, hidupi nilai-nilainya dalam keseharian, hormati perbedaan,
1: benar-benar.
2: Ya kan, tolong yang kesusahan dan jangan gampang baper dan menyebarkan yang namanya hoax.
1: Nah, kalau udah baper terus ada motivasi untuk sebarkan hoax, aduh ini bisa kacau negara ini gitu
2: selesai.
1: Ya.
2: Uh-huh.
1: Oke, Win.
2: Uh-huh.
1: Udah akhir, selesai.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 per 2 FM, teman terbaik kamu. Akhirnya kita selesai ya. Dari show tadi sudah teman kamu, dan siang hari ini mataharinya masih cukup lumayan ya teman per 2. Tapi untuk lebih asik ya kamu dengerin dan juga bisa temenin kamu barengan sama per 2 FM meskipun panas seperti ini. Nanti kamu bakalan barengan sama teman-teman aku yang lain. Sebentar ada Milia yang bakal temani kamu dari jam 11 sampai di sore hari nanti teman berdua. So, Vicky pamit, terima kasih. Bye-bye.

0: Saya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
6: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi, ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
5: Okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
6: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
5: Kota Palu iya. Berarti ya. Okay. Dong, something special yang kamu suguhkan begitu waktu di provinsi begitu yang akhirnya membuat kamu itu sampai ke tingkat nasional ya, mengalahkan beberapa perwakilan dari kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah. Iya. Apa tuh salah satu yang kamu tampilkan waktu itu yang menurut kamu nih itu bisa mencuri poin banyak dari dewan juri?
6: Baik Kak, untuk bagian yang mencuri sih menurut saya pada saat malam grand final dengan deep interview sih Kak, karena di situ kita bisa dinilai dari kalau untuk malam grand final itu seperti speech-nya sih, kayak suaranya kita tentang budaya dan juga batik di Sulawesi Tengah, dan juga kalau untuk deep interviewnya itu lebih pengetahuan ke kepribadian dan juga pengetahuan tentang budaya sih Kak di Sulawesi Tengah.
5: Di tingkat nasional nih, tingkat nasional tidak main-main dong ya kan, tidak kaleng-kaleng gitu. Kamu bertemu dengan beberapa provinsi yang ada berapa semuanya di sana waktu kemarin?
6: Sekitar 6 Kak.
5: 6
6: provinsi.
5: 6 provinsi.
6: Iya, untuk remaja.
5: Okay, provinsi Sulawesi Tengah,
6: Utara. Terus ada ya Kalimantan Barat, Kalimantan Timur. Terus ada Sumatera.
5: Program kerja apa yang kalian suguhkan dan kalian paparkan untuk mencuri juga nilai-nilai yang besar gitu dari juri?
6: Okay, sebelumnya Kak, untuk program kerja yang kita sudah jalankan dengan pasangan saya, itu pertama itu ada kemarin tanggal di bulan Agustus juga, itu fashion show batik. Nah, itu dilaksanakan dengan Yayasan Putra-Putri Batik Kak. Di situ juga saya menjalankan program saya di situ juga dengan pasangan saya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: benar-benar mau berangkat, Dok. Apa kamu kuat ngajar di sana nanti?
1: Bu, niat saya mendidik anak-anak di pedalaman sudah bulat. Ini amanat luar biasa yang harus saya emban.
0: Terus, nanti hidup di sana bagaimana?
1: Ibu tenang aja. Dengan ilmu, kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tapi bekal dalam hidup, Bu. Niat belajar anak-anak di sana yang akan menguatkan saya nantinya. Doakan saya menjadi pengajar yang baik ya, Bu.
0: Ya sudah, kamu hati-hati ya. Semangat anakku. Jadilah pendidik yang baik untuk bangsa kita.
2: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sampai saat ini ada gak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
5: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
4: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
5: Iya.
4: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
5: benar sekali.
4: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Bro, lagi ngapain?
8: Biasa lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
7: Emangnya survival kit penting?
9: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency Signal Kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam Emergency Signal Kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
10: Obrolan seru di Produa FM.
2: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
11: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
10: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Obrolan seru di Pro 2 FM.
2: Bagaimana memfasilitasi kalian agar lebih sadar, lebih aware lagi gitu kan? Karena tujuan kalian sebagai generasi emas itu sangat-sangat
3: ya masih panjang
2: ya. Gitu. Nah, oke. Saya kembali lagi ke prestasi sekolah nih. Ada soal, mungkin ada yang diciptakan oleh sekolah dan itu menjadi brand juga untuk sekolah dan menjadi salah satu citra baik buat SMP Negeri 9 gitu kan enggak?
3: Iya.
2: Karya gitu atau semacamnya.
3: Iya, kalau untuk di sekolah kami sendiri itu saat ini itu sedang mengembangkan produk yang namanya itu teh telang.
2: Telang yang telang. Daun ya?
3: Teh dari daun telang.
2: Oh, iya, itu. Teh telang.
3: Ya, jadi bukan teh untuk ditelan itu bukan. Tetap teh untuk diminum itu. Iya, tapi teh dari daun telang. Itu kita sudah budidayakan di sekolah. Kemudian kami sudah produksi sendiri, dijadikan teh, kemudian dibungkus dalam bentuk kemasan dan sudah dijual di koperasi sekolah. Alhamdulillah sejauh ini ketika ada orang-orang yang berkunjung ke SMP 9, kita selalu promosi. Dan responnya itu sangat baik. Karena banyak juga ini orang-orang yang tahu kan bahwa daun telang itu banyak khasiat.
2: Benar, saya pun mengiyakan karena saya tanam juga di rumah.
3: Oh, berarti boleh jalan-jalan ke sekolah. Silakan beli produk kami nih kak.
2: Iya. Maksudnya jadikan tanaman rambat dulu di rumah kan biasanya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Femerary Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Pro 2 Hitlist, kita udahan dulu ya teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut ya teman Pro 2 di Santai Siang bersama salah satu narasumber kita hari ini yang sangat-sangat cantik teman Pro 2. Dan juga usahanya yang sangat-sangat estetik, di mana tema kita di Santai Siang nanti merayakan momen sederhana dengan piknik estetik bersama salah satu usaha Piknik Day Palu teman Pro 2. So buat kamu yang penasaran bisa nanti pantengin YouTube kita ya di pukul 1 di pukul 12 sampai pukul 1 nanti. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh.

الله أكبر الله أكبر.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting
1: oh boy.

0: FM。105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita balik lagi di Santai Siang teman Pro 2. Kali ini aku gak sendirian, karena teman Pro 2 belakangan ini konsep piknik estetik itu menjadi salah satu cara ya yang paling banyak dipilih untuk menikmati quality time bersama orang-orang terdekat. Jadi teman Pro 2, hari ini aku bersama salah satu jasa piknik ya teman Pro 2, ada Piknik Date Palu. Hai Kak.
1: Hai.
0: Kita belum berkenalan namanya ya teman Pro 2. Jadi aku sekarang sudah bersama dengan Kakak Hairunisa Lukman ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, boleh kita aku kasih kesempatan ya buat Kakak untuk perkenalkan kesibukannya apa nih?
1: Oh iya. Jadi saya ini adalah seorang ibu dari 3 anak dan kesibukan saya sehari-hari tentunya mengurus anak-anak dan di waktu luang saya itu ada beberapa usaha. Yang pertama Piknik Day Palu yang menyewakan jasa alat piknik dan juga membuat beberapa event dan
0: terus
1: terus yang kedua saya punya produk lulur alami seperti itu Kak.
0: Oh, selain piknik berarti buat usaha lulur juga ya?
1: Iya,
0: ini
1: Kak.
0: Kameranya agak nutupin.
1: Iya. Aduh, deg-degan.
0: Mata kita tidak saling konek nih.
1: Aduh.
0: Oke deh, teman Pro 2. Jadi di samping usaha-usaha ini, Kak Nisa ya sebagai ibu rumah tangga ya.
1: Iya.
0: Oke, terus mau nanya-nanya nih, karena kita ambil bagian pikniknya ya.
1: Iya Kak, iya.
0: Bagaimana nih awal mulanya tercetus ide untuk membangun usaha Piknik Day ini?
1: Oke, jadi awal mulanya itu dari kebiasaan sederhana Kak. Jadi saya tuh suka sekali piknik di taman sama keluargaku, keluarga kecilku.
0: Oh, quality time-nya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kemudian saya tuh karena sesering itu, saya akhirnya kayaknya saya butuh alat piknik yang lebih proper gitu. Nah, saya cari di Palu saat itu, waktu tahun 2023, itu tidak ada, Kak.
0: Tidak ada sama sekali ya?
1: Iya. Kemudian saya berpikir bagaimana kalau misalkan saya menyediakan alat piknik itu.
0: Oh.
1: Iya, saya mau mengajak juga warga Palu supaya menghabiskan akhir pekan itu di luar dari rutinitas biasa yang biasanya ke mall gitu.
0: Betul.
1: Iya, saya mau kita lebih have fun lagi, seru dan menikmati waktu luang itu bersama keluarga
0: ya,
1: gitu.
0: Dengan alat-alat yang sangat-sangat proper ya.
1: Iya, betul.
0: Biar makin cantik lagi momennya ya. Dan bagus juga ya idenya itu. Kalau Kak Nisa sendiri sesering apa tuh pikniknya?
1: Aduh. Minimal seminggu sekali minimal.
0: Oh, minimal seminggu sekali ada quality time ya. Oh, okay. Dan menurut Kak Nisa nih, apa yang membuat orang-orang ini menjadi tertarik dengan konsep piknik yang estetik ini?
1: Iya, saya rasa taste sih Kak, karena banyak kan penyedia alat jasa piknik, tapi mungkin taste-nya yang berbeda.
0: Oh,
1: iya, saya itu mengambil kiblat di luar negeri Kak. Iya, yang lebih estetik.
0: Yang lebih estetik lagi.
1: Iya, lebih estetik alat pikniknya, terus beda dari yang lain gitu.
0: Oh. Kalau sepengetahuan saya ya, yang jasa piknik itu pertama Kakak yang saya lihat.
1: Oh gitu. Ada sih Kak yang lain juga.
0: Oke. Tapi untungnya kita bertemu sama Kak Nisa ya. Dan menurut Kak Nisa sendiri nih, piknik estetik itu semakin diminati gak sih sama anak muda saat ini?
1: Iya makin Kak, bahkan sekarang ini. Jadi sebelumnya ya Kak, flashback di tahun pertama itu kan saya cuma menyewakan. Terus di tahun kedua itu klien-klien itu maunya kita dekorkan gitu.
0: Oh
1: iya, ada
0: jadi
1: momen,
0: jasa dekor juga ya?
1: Iya, ada momen-momen tertentu misalkan birthday anak atau family picnic yang saya paham sekali. Kalau misalkan mereka itu sudah riuh kan ngurus anak. Nah,
0: betul.
1: Mereka maunya kita yang set up terus take dokumentasinya gitu. Okay. Itu tahun kedua, Kak. Nah, tahun ketiga tahun lalu saya itu buat event yang dirangkaikan dengan workshop.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Merangkai bunga enggak sih?
1: Itu yang keempat, bukan. Kak.
0: Oh, itu yang keempat
1: iya,
0: ya?
1: Iya, yang keempat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, terus pertama sebenarnya itu saya kan buat challenge untuk audiens atau followers di Instagram. Piknik, ya. Terus kayaknya bagaimana kalau bukan sekedar piknik biasa gitu. Hmm. Saya mau mereka itu pulang dapat ilmu, juga dapat teman baru gitu kan. Jasa saya rangkaikanlah dengan workshop.
0: Iya.
1: Iya, dan pematerinya saya sendiri sih, Kak.
0: Oh, pematerinya Kakak sendiri.
1: Iya, jadi saya kayak ajarkan ke mereka, bagikan tentang ilmu ke mereka tuh? Tentang foto, foto estetika.
0: Oh,
1: jadi saya kayak antusias me dengan ini, apa estetik-estetik gitu. Hmm. Ajarkan mereka seperti itu sih, Kak. Kemudian banyak peminatnya. Saya juga kaget, Kak, kapan lagi ada event? Kapan? Kayak terus saya masih sendiri loh, Kak, yang buat event itu.
0: Oh.
1: Iya, saya enggak punya partner karena jujur untuk cari partner enggak ada.
0: Ya.
1: Iya, susah banget. Nah, setelah itu alhamdulillahnya yang kedua itu sudah diliput Soal Palu juga, Kak. Yang personal branding.
0: Ya, ya,
1: jadi saya nge-influence mereka. Kalau misalkan di era digital sekarang ini kita harus membangun personal branding juga, ya,
0: betul.
1: Gitu. Terus lanjut deh dengan event-event selanjutnya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi berarti ini dari tahun 2023 ya, Kak?
1: Iya, Kak. Di awal.
0: Oke. Okay. Jadi udah berapa kali workshop tuh?
1: Udah 4 kali.
0: Udah 4 kali ya? Wah, menarik tuh teman Pradua, kita bakal ngikut ya. Mungkin di workshop selanjutnya ya.
1: Iya, iya. Sekarang ini udah ditanya mulu, makan Demi itu full. Kapan lagi, Kak? Karena event terakhir itu di Februari, Kak.
0: Itu apa? Event apa tuh?
1: Event merangkai bunga.
0: Merangkai bunga tadi?
1: Iya.
0: Itu kakaknya belajar kah merangkai bunganya atau otodidak?
1: Enggak, Kak. Untuk event yang kedua, yang ketiga dan yang keempat itu kan ada workshop maca sama workshop merangkai. Iya, ada, Kak.
0: Keren juga ya kakaknya. Banyak idenya.
1: Iya. Jadi kebetulan ada kenalan kan yang memang dia ahli di bidang itu menurutku ya.
0: Oke.
1: Jadi dia jadi pemateri. Jadi betul-betul saya kalau misalkan sesuatu yang harus belajar gitu, saya harus panggil apa namanya narasumber.
0: Iya, narasumber juga ya. Oke. Gitu. Keren ya. Jadi respon masyarakat Palu terhadap hadirnya ini piknik day ini sangat-sangat antusias ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kayaknya saya juga tertarik nih. Oke deh teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kita dengerin dulu lagu dari Hi-Fi ini ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung saja ke WhatsApp kita di 0811 456 03105 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu.

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
2: Biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
2: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
2: Itu bullying namanya.
0: Apa?
2: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
2: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh.
2: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
3: Wow.
0: Heboh.
2: Dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Oke, teman perdua, itu dia wishlist dari Taylor Swift ya, teman perdua. Dan kita masih di Santai Siang, masih bareng Kak Nisa.
1: Hai.
0: Oke deh teman perdua, di segmen kedua ini mungkin kita tanya-tanya nih, momen apa sih yang paling sering dirayain sama piknik Day Palu ini?
1: Oh iya. Jadi ada birthday piknik dan family piknik, Kak. Iya, jadi biasanya ada ibu-ibu muda yang kece gitu mau apa namanya rayakan piknik apa? Mau merayakan ulang tahun anaknya gitu.
0: Ala-ala piknik gitu,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kan sudah biasa kalau misalkan di apa namanya studio foto kan. Nah, mereka maunya di outdoor gitu. Mm-mm. Jadi lebih ada momen yang
0: betul,
1: bisa diingat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Lebih apalagi lebih terasa lagi gitu,
1: iya,
0: gak sih?
1: Iya.
0: Ini juga biasanya ada permintaan untuk kayak mereka mau foto di outdoor terus diminta dekorin gitu gak sih, Kak?
1: Iya, ada.
0: Hmm.
1: Jadi mereka itu jadi biasanya kalau misalkan saya buka jasa dekor ya, itu ada dua yang bisa mereka dapatkan, Kak.
0: Apa aja?
1: Jadi
0: tuh,
1: yang pertama, mereka bisa datang langsung tinggal pose-pose, nanti kita yang handle dekornya kan. Terus yang kedua, kita take dokumentasi.
0: Oh.
1: Iya, behind the scene.
0: Behind the scene-nya ya.
1: Iya. Gitu. Okay. Jadi biasanya ada fotografer memang untuk foto proper, terus kita bagian BTS-nya gitu.
0: Oh, itu kita ngobrolin soal harganya.
1: Iya. Iya, iya.
0: Itu di harga yang berbeda kah atau sama gitu?
1: Jadi itu harganya sama, Kak. Cuman kalau untuk fotografer itu biasanya dari klien.
0: Iya.
1: Iya, dari klien, terus tempatnya biasanya kita kasih tahu ini rekomendasi tempat-tempat yang bagus, yang bisa untuk anak-anak juga. Karena biasanya ada mau di lapangan golf, cuman kalau ya, lapangan
0: betul,
1: golf itu susah aksesnya, Kak, kayak kamar mandinya gitu.
0: Betul, jauh.
1: Iya, apalagi kalau ada anak-anak.
0: Iya.
1: Terus juga kalau misalkan waktu sholat masuk, kan ada yang lebih proper gitu tempatnya gitu.
0: Kalau dari Kak Nisa sendiri rekomendasinya kemana aja tuh?
1: Ada dua sih, Kak. Jadi saya selalu berlangganan di Hana Homestay.
0: Oh, di Hana Homestay.
1: Iya.
0: Okay.
1: Terus saya baru tahu juga nih, Kak, di Taipa Beach itu bagus banget.
0: Bagus. Aduh.
1: Bagus. Iya, bagus banget. Kita bisa lihat gunung, terus lautan, dan sunsetnya cantik banget.
0: Cantik banget.
1: Kayak
0: ya,
1: di Korea-Korea gitu. Betulan.
0: Iya, betul. Iya, sekarang kan udah banyak banget nih taman-taman di Kota Palu ya. Tapi
1: iya,
0: mungkin
1: iya,
0: rekomendasi dari Kanisanya ke Taipa Beach.
1: Taipa Beach, iya.
0: Oke. Okay. Selain itu ada nggak? Selain dua ini?
1: Terus biasanya ada maternity juga sih, Kak.
0: Oh.
1: Iya, ya apa namanya? Yang hamil gitu. Mau foto apa?
0: Ala-ala
1: ya,
0: baby bump. Iya,
1: baby bump gitu. Terus juga ada pasangan yang anniversary.
0: Yes.
1: Tapi paling banyak itu family sih, Kak.
0: Family ya.
1: Iya, paling banyak.
0: Paling banyak family. Dan berarti ini didominasi oleh anak muda atau rata nih semuanya?
1: Sekarang rata. Dulu itu kebanyakan dari usia 22 ke atas sih, Kak.
0: Oh, oke.
1: Iya, kayaknya saya baru dapat penyewa alat piknik itu anak-anak SMP sama SMA. Saya kaget juga, aduh luar biasa ya.
0: Untuk foto-foto ala-ala ini, perpisahan sekolah.
1: Ah iya, saya sudah dapat itu, perpisahan sekolah. Terus juga ada salah satu sekolah yang mengadakan aktivitas outdoor. Dan mereka kan belum punya alat yang proper nih.
0: Iya, betul.
1: Nah, kami menyediakan juga, Kak, karena kita punya banyak blanket piknik gitu, bukan cuma satu,
0: iya, betul,
1: tapi
0: betul,
1: banyak gitu.
0: Oh, ini mau tanya juga nih, biasanya kayak di suatu waktu itu Kak Nisa ini bisa menerima berapa event gitu, berapa acara?
1: Oh, satu
0: atau
1: sih,
0: satu?
1: Kak. Satu hari satu gitu, dan harus koordinasi dulu jauh-jauh hari. Hamin 7 lah, karena kita harus prepare, Kak. Karena untuk buat event itu kita bukan main buat tang-tang, kita harus ada ideas gitu.
0: Oh iya.
1: Harus beda dari tuh, event-event yang
0: sebelumnya.
1: Oh, ya.
0: Oke, okay, keren sih. Ini range harga untuk jasa penyewanya itu sekitar berapa?
1: Untuk sewa alat piknik mulai 8, Kak. 8.000, Kak.
0: 8.000.
1: Iya, 8.000. Iya, jadi saya punya pricelist per alat dan juga per tema.
0: Oh.
1: Iya,
0: okay.
1: Jadi saya selalu kasih tahu ada dua nih. Nah, kalau per alat itu agak mahal ya kak.
0: Iya.
1: Karena misalkan ada cutting board, ada keranjang pikniknya.
0: Iya.
1: Nah, tapi saya kasih opsi nih yang affordable.
0: Mm-hmm.
1: Jadi untuk tema, saya kasih 4 tema. Ada cottage, countryside, terus juga ada minimalis.
0: Mm-hmm.
1: Jadi situ sudah saya pack gitu.
0: Iya betul.
1: Iya sudah saya ini nih.
0: Sepaket ya?
1: Iya sudah sepaket gitu.
0: Nah, yang paling banyak diminati itu yang tema apa tuh?
1: Kadang cottage sama minimalis kak, tapi biasanya mereka mau tambah alat piknik. Biasanya kalau lebih dari 100k penyewaannya itu saya kasih free-free gitu.
0: Iya. Oke, okay. Ada free-free-nya juga ya?
1: Ada free-nya, kayak biasa saya rasa kayaknya ini kurang gitu, kurang alatnya. Jadi ini kak.
0: Oh kayaknya langsung pakai jasa dekornya aja ya, biar ada free-free-nya dikit
1: iya.
0: Ya. Itu kalau jasa dekornya beda lagi kah untuk ininya?
1: Ya untuk fee-nya beda kak, karena kan biasanya mereka mau datang langsung pose kan.
0: Yeah.
1: Nah biasanya saya kasih tahu nih, biasanya kita ada makanan gitu untuk mempercantik pikniknya. Biasanya kan ada buah. Buah, terus juga ada cupcake gitu, saya kasih tahu nih. Tapi untuk harga makanannya tergantung requestan dari klien gitu, tergantung.
0: Jadi minimal pemesanannya hamin 1 ya? Atau jauh?
1: Tidak, untuk itu hamin 3.
0: Oh hamin 3.
1: Kalau event hamin 7, kan saya sendiri yang buat event.
0: Oh iya, keren sih. Dan kita lanjut lagi nih ya kak. Kira-kira nih menurut Kanisa, seberapa penting meluangkan waktu bersama orang terdekat di tengah kesibukan yang sangat riuh ini?
1: Sangat-sangat penting sih kak. Itu untuk menjalin kembali, mempererat silaturahmi lagi, apalagi antar pasangan.
0: Yes.
1: Kan apalagi dengan rutinitas yang padat sekali ini kak.
0: Mm-mm.
1: Terus saya mau kita tuh lebih dekat lagi dengan alam.
0: Yes.
1: Ya apalagi kalau sekarang kan kemana kita? Ke mall.
0: Tapi kan ini panas banget ya kak.
1: Iya.
0: Biasanya itu event-event yang gitu dibuatnya di jam-jam berapa tuh?
1: Kalau event habis asar kak.
0: Soalnya kan piknik biasa kan.
1: Iya.
0: Karena
1: iya,
0: piknik itu harus di outdoor.
1: Oh iya. Kalau event itu biasanya habis asar udah standby. Jadi peserta itu udah harus datang jam 3 lah atau 3:30 lah gitu.
0: Oh,
1: supaya tidak ketinggalan. Iya.
0: Oke. Lanjutnya kira-kira nih menurut Kanisa lagi, gimana, apakah merayakan momen kecil itu penting banget di dalam hidup kita ini?
1: Penting banget kak, kan hal-hal kecil itu yang bisa memupuk cinta kita kepada orang-orang terdekat gitu. Diingat asik gitu, bukan sesuatu hal yang harus besar gitu.
0: Asik.
1: Hal kecil itu sangat-sangat bermakna, karena terkadang kita lupa kalau yang kecil itu yang sangat berarti gitu, hal-hal simpel sederhana.
0: Oke, jadi teman berdua kalau kamu ingin merayakan momen kecil kamu bisa langsung ke piknik deh ya.
1: Asik.
0: Oke deh teman berdua, kita break dulu sebentar, nanti kita bakal balik di sesi terakhir ya. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Oke teman berdua, masih di Santai Siang dan juga masih bareng Kak Nisa.
1: Hai.
0: Dan sebelum kita lanjut teman berdua, kita mungkin tanyain nih tantangan terbesar selama berusaha menjalankan piknik di Palu ini.
1: Oh iya, jadi pertama itu biasanya alat pikniknya hilang atau tidak pecah.
0: Astaga. Iya. Itu dari kliennya kak
1: dari
0: atau?
1: Klien kak.
0: Jadi ya. Kalau kayak gitu gimana tuh kak?
1: Ganti rugi kak? Harus ganti rugi.
0: Oh oke. Okay.
1: Misalkan ada set gelas kan. Gelas itu kan dibeli satu set.
0: Satu set ya betul.
1: Terus tidak mungkin beli satu kan, tapi yang dia pecahkan satu.
0: Betul.
1: Jadi ganti segelasnya aja.
0: Wah itu tantangan terbesar ya.
1: Iya.
0: Dan selain itu, apakah mungkin ada
1: selain
0: yang lain?
1: Selain itu, gak ada sih yang berat-berat banget. Saya happy sih kak, karena ini passionku gitu.
0: Oh ya, ini kesukaan kakaknya sendiri ya. Dan kalau dari Kak Nisa nih, apa kira-kira momen yang sampai sekarang masih diingat sama Kak Nisa? Mungkin ada momen yang paling diingat, yang paling apa ya, paling wow gitu.
1: Oh iya. Jadi kalau saya lagi dekor klien gitu, saya tuh happy sekali kalau misalkan lihat mereka ada bercanda tawa gitu. Oh, buat memorable itu. Kayak jadi semakin semangat lagi untuk buat apa misalkan dekor-dekor yang lain.
0: Oh, oke. Okay. Dan tadi sempat ngobrol-ngobrol juga ya. Tadi katanya Kak Nisa ada apa? Event selanjutnya nih?
1: Iya, ada upcoming event nih.
0: Upcoming
1: jadi
0: eventnya.
1: Iya, buat yang nanya-nanya terus di TikTok, Instagram, nih saatnya Minday kasih tahu ya. Nah, upcoming event itu kita bakal piknik santai juga, tapi kita akan melukis.
0: Oh,
1: iya.
0: Keren.
1: Jadi kalian gak perlu khawatir kalau misalkan Isa tidak bisa melukis kak. Ini kita bukan melukis orang ya. Tidak. Intinya melukis saja saya kasih tahu di sini, nanti akan saya update lagi di Instagramnya. Dan kalian harus tahu kalau misalkan tempatnya itu baru, belum pernah di sini juga.
0: Oh.
1: Iya.
0: Apa itu?
1: Di Taipa.
0: Oh, di Taipa.
1: Iya,
0: ya.
1: Sana itu cocok banget. Saya mau kita menghabiskan akhir pekan ketemu teman baru, dapat ilmu, terus juga pulangnya kita itu semakin percaya diri.
0: Oh, iya. Ini eventnya terbuka untuk berapa, untuk umum atau ada slot-slot terbatas nih?
1: Untuk saat ini slotnya selalu terbatas, Kak.
0: Berapa slot gitu?
1: 20 orang.
0: How, 20
1: iya,
0: orang aja? Wow.
1: 20 orang.
0: Berarti harus cepet-cepetan ya ini?
1: Iya, harus dong. Soalnya biasanya ada yang mau kak, bisa selipin saya kak, bisa selipin temanku satu. Minta maaf.
0: Aduh.
1: Karena kita juga sumber daya manusianya kurang gitu.
0: Oh iya. Ini kakaknya kalau misalnya kayak ngedekor atau ngurus event ini sendirian atau ada bestie, ada tim gitu?
1: Jujur tim tidak ada. Saya sendiri, tapi saya punya teman-teman suportif yang bisa saya tanya, ih bagus gak ini ya? Bagus ini gak ya? Terus ada suami juga yang biasa bantu di balik layar untuk mempersiapkan.
0: Okay. Yeah,
1: gitu
0: yeah.
1: Kak.
0: Oke, okay. Jadi teman berdua ada event selanjutnya ya, dibuat sama Picnic Day tadi.
1: Yeah.
0: Tadi panggilnya apa? Minday ya?
1: Iya, Minday.
0: Aduh, lucu banget.
1: Iya, supaya lebih dekat gitu sama followersnya.
0: Sama followersnya ya. Yeah. Oke okay deh, mungkin di akhir segmen ini Kak Nisa, apa kira-kira pesan untuk Kak Nisa nih untuk anak muda yang suka sibuk banget nih sampai lupa cara menikmati hidup?
1: Iya. Yeah. Kadang kalau di TikTok itu sering ada bilang, apa sih capek-capek untuk apa gitu, apa yang dicari?
0: Capek-capek kerja tapi gak dinikmatin
1: iya,
0: hasilnya.
1: Iya, saya mau bilang bahwa anak muda itu harus ketemu dengan passionnya. Ketika kita ketemu dengan passion kita sendiri yang kita sukai, sampai kapanpun, berapa lama pun kita lakukan itu akan senang gitu bawaannya, walaupun pasti ada capeknya gitu. Jadi kita harus menemukan passion kita gitu. Dengan apa? Eksplorasi. Kita coba ini tidak cocok, cari yang lain gitu. Terus juga jangan lupa selalu banyak berdoa sih kak.
0: Oh kita ya, ini itu yang pertama
1: iya,
0: ya.
1: Iya, kita ini nothing gitu tanpa yang di atas. Gitu.
0: Oh Masya Allah, gitu ya teman pro 2. Kita harus pertama berdoa, mm-hmm. terus kita harus mencoba mencari apa passion kita biar yeah. kita bisa menikmati juga yeah. apa yang kita kerjakan ya kan.
1: Iya yeah, betul.
0: Oke, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga tadi di belakang layar ya teman pro 2. Kita tadi ada komunitasnya ya?
1: Iya ada komunitas kak.
0: Komunitas apa tuh?
1: Jadi semua peserta yang sudah ikut event dari awal sampai yang keempat itu saya sudah masukkan di grup. Kita itu akan Mindai akan buat event akbar gitu. Insya Allah ya.
0: Event akbar kita doakan aja iya. ya.
1: Dan gratis gitu.
0: Untuk semua itu yang kita suka.
1: Yang gratis. Iya. Karena jujur setelah buat event ya kak, saya ini orangnya introvert tapi teman-temanku bilang saya ekstrovert. Tidak,
0: kayak
1: saya introvert.
0: Tidak nampak
1: Saya introvert jauh gitu. Cuman setelah menikah saya itu kak takut ketemu orang. Takut. Iya karena 3 tahun saya itu vakum ngurus anak kan, melahirkan ini. Nah setelah itu saya kayak memberanikan diri, tidak nih mau sampai kapan saya bersembunyi begini. Karena dulunya memang saya ekstrovert. Setelah ini baru ini saya mau menemukan diriku kembali gitu kak. Setelah itu saya ketemu teman-teman baru, dapat relasi, terus ketemu teman-teman yang klop dan ternyata seru banget loh kak. Kan kadang orang berpikir kalau misalkan kita di usia 20-an kak, 25 ke atas itu agak susah menemukan teman baru.
0: Betul.
1: Karena kita sudah nyaman dengan teman-teman yang dari kecil-kecil karena betul, mereka betul. Akan lebih paham dengan kita. Ternyata saya pikir itu salah sih kak. Yang penting kita ketemu teman yang bisa saling mensupport, itu paling intinya.
0: Oke, betul sih. Tapi nggak kelihatan loh introvertnya. karena sebelumnya ekstrovert ya, terus tiba-tiba introvert.
1: Iya, sampai nggak bisa ngomong loh kak. Betulan.
0: Sampai lupa cara ngomong kak.
1: Iya, deg-degan terus.
0: Oke, mungkin sama kayak saya ya. Kemarin introvert banget kayak tiap hari di kamar terus. Terus tiba-tiba ada tes, oke kita coba, siapa tahu kita dapat teman ya kan. Alhamdulillah yang dapat.
1: Keluar dari zona nyaman ya.
0: Kita harus berani keluar dari zona nyaman ya. Dan yang terakhir nih, mungkin impian terbesar yang ingin dicapai sama Kak Nisa oleh di Picnic Day Palu ini kedepannya seperti apa?
1: Jadi sebenarnya banyak sih kak. Saya mau sebenarnya tujuan utamanya piknik ini supaya warga Kota Palu khususnya anak muda bisa berkarya lagi, bisa menginspirasi banyak orang dan menghabiskan akhir pekan itu dengan hal-hal positif, bukan selalu negatif gitu.
0: Oke deh, masih ada lagi?
1: Udah, itu aja sih.
0: Oke deh, mungkin promosi dikit di akhir segmen ini.
1: Oh iya, jadi buat teman-teman yang mau menghabiskan akhir pekan bersama keluarga, pasangan, atau teman-teman, kalian bisa sewa alat piknik di Picnic Day Palu. Alatnya itu estetik dan kita lengkap banget. Ada basket piknik, terus juga blanket dan cutting board dan masih banyak props lainnya. Jadi jangan lupa follow Instagramnya dan juga TikToknya. Dadah.
0: Oke, Instagramnya di piknik Picnic Day underscore Palu ya.
1: Picnic Day .palu.
0: Iya. Oke deh teman Pro 2, terima kasih untuk Kak Nisa sudah mampir di Pro 2 Palu hari ini. Mungkin next time bakal hadir lagi ya.
1: Amin.
0: Dengan komunitas-komunitasnya mungkin ya, dengan inovasi-inovasi lainnya.
1: Amin.
0: Kita doakan ya, semoga sukses juga untuk Picnic Day dan semuanya. Oke deh teman Pro 2, terima kasih sudah menyaksikan kita hari ini di YouTube RRI Palu. Sampai ketemu lagi di Santai Siang berikutnya. Melia pamit dan juga
1: Kanisa
0: pamit. Dan operator kita hari ini ada Kak Iwan juga pamit undur diri. Dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.
1: Bye.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pada sekalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Bayangkan, film-film Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif. Sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini sampaikan oleh RRI.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Oke teman Bro 2 masih di Santai Siang. Di pukul 1 ini aku bakal kasih informasi olahraga. Jadi jangan kemana-mana teman Bro 2 masih nanti kita bakal lanjut di segmen selanjutnya ya. Tetap bareng Melia di Santai Siang.

0: Eh Put, ini oleh-oleh buat kau ya.
1: Ih lucu, kakak beli di mana ini? Unik leh, kakak beli di luar negeri pasti ya.
0: Ah tidak, kenapa harus jauh-jauh? Di Indonesia lah kan.
2: Mencintai Indonesia dapat kamu mulai dengan langkah kecil. Menggunakan produk dalam negeri, bangga menggunakan produk lokal atau buatan Indonesia, kamu sudah membantu meningkatkan perekonomian nasional.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
5: Obrolan seru di Prodo FM.
6: Masa yang dipersiapkan ini berhubung banyak komunitas yang juga terlibat begitu lintas kota Palu dan Kabupaten Sigi ya?
7: Iya, benar-benar. Okay.
6: Seperti apa?
7: Jadi sebenarnya kalau pra-eventnya itu tuh ada namanya pilot project. Mm-hmm. Jadi kita berkegiatan di beberapa lokasi dari teman-teman pegiat, terus berkolaborasi sama Baku Bantu, dan di situ ada pilot project yang karena namanya pilot project, jadi kita pengen ada rencana tindak lanjut depannya gitu, jadi biar keberlanjutan. Nah salah satunya lokasinya Kak Isma, lokasinya Kak Faisal juga gitu.
8: Jadi di Baku Bantu ini kita ada 3 rangkaian acara ya Kak. Kayak selain tadi kan kita ada pra-event, kemudian puncak eventnya nanti sendiri sama nanti di pasca event. Nah terus kalau di ini di pra eventnya sendiri kita ada 2 kegiatan, satunya itu lab project, terus satunya roadshow. Nah untuk keterlibatan kita sendiri komunitas itu kita di pilot project, di komunitasnya sendiri kita kan punya sekolah yang terus untuk pembinaan Kak gitu. Nah jadi terfokus pembinaan di sekolah itu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
9: Teman-teman.

Oke teman Pro 2, kita lanjut di informasi olahraga. Teman Pro 2, dan Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Mozambik pada laga FIFA Match Day 2026 pada Selasa 9 Juni kemarin ya teman Pro 2. Pertandingan antara kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dan skuad Garuda tampil agresif nih sejak menit awal dan langsung menekan pertahanan tim tamu. Sejumlah peluang berbahaya berhasil diciptakan oleh anak-anak asuhan pelatih John Herman pada awal pertandingan. Dan Ragnar, teman Pro 2, membuka ancaman ke gawang Mozambik melalui aksi individunya menembus kotak penalti lawan, namun upaya tersebut berhasil diblok pemain lawan dan menghasilkan tendangan sudut untuk Indonesia. Dari situasi sepak pojok tersebut, Elkan Bagot hampir membawa Indonesia unggul lebih cepat, di mana tendangannya lah lebih keras memanfaatkan umpan Kevin Dix masih membentur tiang gawang teman Pro 2. Ini kalau bicara soal olahraga kayaknya agak belibet ya saya karena nama-namanya agak-agak susah teman Pro 2 untuk diucapkan, tapi semoga sampai ya teman Pro 2. Jadi kamu bisa baca berita ini langsung di rri.co.id atau di RRI Digital. So, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan.
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
3: Tegak, maju. Jalan.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Prodway FM.
2: Saya ingin sekali membantu, tapi sering merasa sumbangan saya itu kecil sekali. Apa ini bermanfaat? Gimana ini, Feki?
3: Apa ini bermanfaat ya? Okay, bermanfaat banget pastinya ya. Halo peduli Palu, halo peduli muda Palu gitu ya. Okay. Ini pertanyaan yang luar biasa gitu, yang bagus dan sering muncul gitu ya. Tapi yang perlu diingat juga, tidak ada kebaikan yang terlalu kecil untuk tidak berarti
2: ya. Begitu. Iya, betul.
3: Jadi setetes air bisa menjadi bagian dari lautan. Gitu. Yang penting itu adalah niat dan juga konsistensi. Jadi bahkan senyuman gitu ya.
2: Auto senyum ya.
3: Kita orangnya atraktif gitu. Jadi kata-kata penyemangat itu bisa saja sangat berarti bagi orang lain.
2: Benar
3: gitu.
2: Sekali.
3: Jadi dampak kolektif dari banyak donasi kecil itu seringkali sama penting dengan donasi yang besar. Gitu. Jadi gak ada bedanya. Gerakan filantropi akar rumput dan donasi mikro ini telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menggerakkan perubahan sosial yang signifikan.
2: Jadi itu saran yang sangat membantu ya dari Kak Vicky. Jadi niat dan konsisten itu penting. Jadi gak ada alasan lagi buat gak menumbuhkan kepedulian dan budaya berbagi ya. Buat peduli muda Palu, kita harus tetap optimis bahwa kita itu bisa menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: guys, pernah nggak nyadar di kafe ini semua orang beda-beda loh. Ada yang sibuk kerja, ada yang lagi quality time sama teman.
1: Iya, ada juga yang ngobrolin K-pop, ada yang debat bola, ada juga yang minum latte, dan ada juga yang pesen air putih. Tapi semuanya itu enjoy banget ya.
2: Nah itu, bedanya justru bikin suasana makin rame. Coba bayangin, kalau semua orang sama, boring banget kan? Boring banget, betul boring.
0: Sayang banget kalau hati kita masih gampang benci cuma gara-gara beda pilihan atau beda selera.
1: Nah, karena cinta itu nggak perlu nanya, kamu dari mana atau percaya apa juga ya. Cukup tanya, mau nitip pesan kopi nggak?
2: Nah, itu baru vibes Indonesia banget.
0: Yuk saling respect, saling support, dan saling sayang, tanpa peduli perbedaan.
1: Karena kalau kita bareng-bareng, Indonesia itu nggak cuma kuat,
2: tapi juga asik banget.
0: Obrolan seru di Produa FM.
3: Itu basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
4: Oke. Okay.
3: Nah, itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
4: Oke. Okay. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
1: Iya.
4: Gitu namanya.
5: Mortal Camp, Blue Training Camp.
4: Blue Training Camp, ya.
5: Terus Catur Fit Camp. Venom.
4: Iya.
5: Venom. Terus apa namanya?
4: Elite Camp.
5: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
4: Sudah 6
5: ya. Nanti kalau kelupaan satu.
4: Nyasar kali ya.
5: Saya lupa. Terus
4: okay,
5: meraju nih yang lain. Saya tidak disebut ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Waduh, lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
1: Nah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro 2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kita mau tanya nih, apa sih motivasi kakak untuk berani traveling sendiri? Karena kalau dipikir-pikir traveling sendiri itu kayak menakutkan ya kan?
3: Intinya sih kalau nggak berani ya nggak bisa kemana-mana sih.
2: Iya lagi.
3: Jadi ya udah modal nekat aja. Urusan di sana gimana? Ya udah nikmatin aja.
2: mengikuti alur aja sih.
3: Jadi kalau untuk motivasi sebenarnya karena kebetulan memang dari sejak kecil pengen banget keliling dunia sampai dulu tulis di buku diary pengen traveling ke luar negeri. Terus dari kecil juga sering diajak sama bapak kalau ada perjalanan dinas keliling Jawa. Jadi dari situ kayak seru nih jalan-jalan. Jadi kayak udahlah nanti one day pengen banget nih mewujudkan mimpi dari kecil gitu dan alhamdulillah bisa traveling ke luar negeri.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita sudah di bagian sesi infotainment ya, teman Pro 2. Dan seperti biasa aku bakal kasih rekomendasi drama Korea, di mana drama Korea yang mirip-mirip lah dengan drama Teach You a Lesson ya, teman Pro 2, di mana drama ini sangat booming ya sekarang, teman Pro 2, di Netflix. Dan kita mulai dari drama pertama nih, teman Pro 2. Ada Juvenile Justice, teman Pro 2, di mana drama ini layak banget ditonton karena digarap sutradara yang sama nih dengan Teach You a Lesson, Hong Jong Chan, dan juga dibintangi oleh Kim Mu Yeol bersama Lee Sung Min, teman Pro 2. Dalam drama Juvenile Justice ini, Kim Mu Yeol berperan sebagai Cha Tae Joon ya, teman Pro 2, seorang hakim. Wah, suaminya suaminya siapa itu? Cha Tae Joon, bukan Cha Tae Joon ya, tapi Cha Tae Jo ya, teman Pro 2. Seorang hakim pengadilan anak yang penuh belas kasih dengan riwayat masa lalu sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, teman Pro 2. Dan perannya, dan ia pernah berada di pusat reformasi remaja. Jadi ia ini dipercaya dalam memberikan kesempatan kedua kepada remaja karena ia memandang mereka itu sebagai orang yang dapat ditebus karena masa lalunya sebagai remaja. Sedangkan Lee Sung Min sebagai Kang Wo Jung, kepala divisi peradilan anak, teman Pro 2. Jadi Juvenile Justice ini menceritakan Sim Eun Sok, hakim elit dengan kepribadian yang dingin dan jauh, yang dikenal karena ketidaksukaannya terhadap anak-anak. Jadi dia diangkat menjadi hakim pengadilan anak di distrik Yeonhwa, teman Pro 2. Wah, ini ada di Netflix, jadi bisa langsung saja ditonton after Teach You a Lesson ya, teman Pro 2. Kayaknya aku bakal masukin Teach You a Lesson nanti di watchlist aku deh, karena aku baru selesaiin drama kemarin, Sold Out on You ya, teman Pro 2, itu juga bagus banget dramanya. Oke deh, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada. Mulai tahun 2025, Indonesia resmi memiliki Hari Kebudayaan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan. Hari Kebudayaan bukanlah hari libur, jadi momen penting untuk menguatkan karakter bangsa dan menjaga warisan budaya dari generasi ke generasi. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan dan mempunyai 10 objek pemajuan kebudayaan, di antaranya tradisi lisan, adat istiadat, seni, bahasa, hingga permainan rakyat dan juga olahraga tradisional. Melestarikan budaya bukan sekedar seremonial, ini adalah tanggung jawab bersama agar kekayaan budaya kita tidak punah di tengah arus globalisasi. Mari rayakan Hari Kebudayaan Nasional dengan bangga terhadap budaya sendiri dan terus menjaga kearifan lokal.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Usaha setiap orang begitu.
2: Iya.
1: Untuk hidup.
2: Saya itu dari nol ya.
1: Dari nol.
2: Usaha kuliner ini dari nol. Jadi semakin naik sampai saya catering ini.

0: berbeda dengan kita gunakan gitu. Mungkin yang masih konvensional gitu, masih sederhana. Kemudian yang
1: karena kadang-kadang orang mau bilang gini, bagus dia punya penataan gitu makanan, tapi kalau rasanya juga nggak enak. Ini kebanyakan yang telepon saya karena rasanya gitu, rasa terus penampilan bagus.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita dan juga informasi, aku ingin ngajak teman Pro 2 semuanya untuk menikmati karya dari musisi lokal daerah yaitu Rival Himbran asal Palu, Sulawesi Tengah yang tergabung dalam aktif akselerasi kreatif musik program dari Kemenparekraf tahun 2026 dan lagunya itu berjudul La Vita e Bella di mana ia memadukan musik afrobeat yang hangat dengan sentuhan hip hop, reggae modern serta unsur tradisional Kylie melalui bunyi alat musik kakula. Jadi perpaduan ini membuat lagu terasa segar, tetap berakar pada budaya lokal namun memiliki nuansa global, teman Pro 2. Jadi liriknya menggunakan 4 bahasa yaitu Kylie, Indonesia, Inggris dan juga frasa Italia La Vita e Bella yang berarti hidup itu indah, teman Pro 2. Lagu ini menyampaikan pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka dan duka sekaligus menggambarkan perjalanan Rival Himbran yang terus konsisten berkarya dan melangkah menuju panggung yang lebih luas. Jadi lewat karya-karya ini, teman Pro 2 kreatif musik daerah terus tumbuh dan mendapatkan ruang untuk didengarkan lebih luas. Inilah salah satu lagu dari pilihan dari musisi lokal kebanggaan kita, yaitu dengan lagu berjudul La Vita e Bella. So, teman Pro 2, selamat mendengarkan.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
5: Obrolan seru di Prodway FM.
6: Apa sih GDA, apa gerak dampak akademi ini fokusnya harus ke anak muda? Mungkin menurut kakak-kakak apa sih peran penting paling penting nih anak muda zaman sekarang tuh dalam menjaga lingkungan? Ini kan berhubungan dengan lingkungan ya?
7: Iya, betul.
6: Boleh? Siapa yang mau menjawab?
8: Okay. Jadi kenapa anak muda yang berperan di situ? Karena kita sebagai anak muda yang akan tinggal di masa depan nanti, kita yang akan hidup di sana, dan kita yang harus menjadi inovator di masa ini untuk menjadi agent of change gitu. Jadi kita sebagai generasi muda itu banyak mengambil peran di masa sekarang supaya di masa depan itu kita tidak terlibat di masalah sekarang. Karena di saat ini saja kita sudah banyak merasakan permasalahan-permasalahan, terlebih pada di lingkungan, itu kan kita sudah banyak merasakan itu, dan sebagai generasi muda, kan kita hidup di era digital ya, dan sebagai generasi muda itu biasanya kita lebih didengar, jadi dengan peran generasi muda di masa sekarang, terlebih dalam permasalahan lingkungan itu, kita harapannya kedepannya bisa sebagai inovator dan juga agent of change dalam memberikan teladan yang baik ya, apalagi di GDA itu kita konsepnya good global citizen, jadi itu merupakan salah satu bagian dari bagaimana kita berperan sebagai warga negara yang baik.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, rekomendasi selanjutnya nih teman Pro 2 yang dramanya mirip dengan Teach You a Lesson ya teman Pro 2. Nah, tadi kita sudah ngebahas Juvenile Justice, sekarang ada Study Group. Di mana dalam karya originalnya teman Pro 2 berada dalam universe yang sama dengan webtoon Get School, yakni Blue String Universe yang dibuat oleh Y-Lab teman Pro 2. Drama ini masih menceritakan tokoh muda menghadapi dan mengatasi masalah sosial yang berat dan juga kekerasan di sekolah. Jadi Study Group ini menceritakan Yoon Ga-min, anak yang selalu mendapatkan nilai rendah sejak SD hingga SMA. Meski begitu, ia belajar dengan giat ya, bahkan lebih banyak daripada siswa lainnya. Suatu hari, ia ini mendengar bahwa ada kabar salah satu cara dipastikan bisa lulus sekolah dan bisa masuk universitas adalah dengan masuk SMK Teknik Yusung, teman Pro 2. Dan Ga-min pun memutuskan untuk bersekolah di sana. Tanpa disadari, di sekolah tersebut Ga-min ini malah jadi menunjukkan talenta bela diri yang selama ini ia sembunyikan untuk menghadapi tukang bully di sekolah. Sambil membentuk grup belajar demi lulus ya teman Pro 2. Jadi ini bisa kamu tonton di Viu teman Pro 2, bukan di Netflix, di tetangga sebelah ternyata. Oke deh teman Pro 2, apakah kamu sudah menonton Teach You a Lesson ya teman Pro 2? Karena kata teman saya ya, kata si Fahri ya teman Pro 2, sebelum dia lepas magang dari sini, dia bilang, Kak Kamelia harus nonton Teach You a Lesson karena itu sangat-sangat bagus dan memang ratingnya kayaknya sangat tinggi nih teman Pro 2 di Netflix. So teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi di sore ceria nanti. Jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Ayo makan, ha?
1: Loh, kok makanannya cuma ini sih, Bun? Enggak, ah. Adik nggak nafsu makan.
0: Dek, ini uang jajan kamu, nak. Hati-hati di jalan, ya.
1: Hah? Kok cuma segini, Bun? Manalah cukup buat jajan. Adik kan sekolahnya sampai sore, Bun. Bunda, kenapa sih kita nggak jadi orang kaya aja sih, Bun?
2: Adik, gimana kalau kamu sekolahnya yang rajin? Biar kamu jadi anak yang sukses, punya pekerjaan yang bagus, bisa nabung, dan kamu bisa punya ekonomi yang lebih baik dari kita saat ini. Yang paling simpel, sekarang kamu bisa nabung dan hemat dari uang jajan yang Bunda kasih, nak. Kan hemat pangkal kaya.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Ini paperback dari 5 kertas dan 4 kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
5: Betul, nah. Kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
4: look. Look langsung jadi gitu.
5: Enggak.
4: Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
5: Okay.
4: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah. Jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik.
5: Betul. Gitu,
4: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak, kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
5: Design thinking.
4: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, ya, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa disediakan.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah di sore ceria dan aku bakal kasih informasi lokal nih buat kamu di hari ini, di mana informasi kita yang pertama, teman Pro 2, ketersediaan pangan di tengah lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok menjadi perhatian masyarakat nih. Berbagai kalangan menyampaikan pandangan mereka mengenai stok pangan, stabilitas harga, hingga peran pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani dan daya beli masyarakat. Jadi menurut dari Guru Besar Universitas Tadulako, Profesor Nur Sangaji, menilai ketahanan pangan ini tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian skala besar. Menurutnya, masyarakat juga perlu memanfaatkan lahan pekarangan baru, pekarangan rumah, untuk menanam kebutuhan sehari-hari seperti cabai dan tanaman obat keluarga, guna mengurangi ketergantungan terhadap pasar, teman Pro 2. Dan di program komentar dan opini RRI Palu kemarin, warga Kecamatan Tojo Barat, Timang, mengaku hasil kebun yang dikelola masyarakat selama ini sangat membantu kebutuhan keluarga. Hasil panen tidak hanya dikonsumsi sendiri, tetapi juga bagian

sebagian juga dijual untuk menambah pendapatan rumah tangga di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Dan di sisi lain juga Amir ini menyoroti pentingnya peran negara dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, ketersediaan stok yang cukup belum tentu menjamin harga, tetapi tetap terkendali jika pengawasan distribusi dan intervensi pasar tidak berjalan dengan optimal, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: pernah gak sih lihat teman-teman yang awalnya malu-malu terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman. Butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Yang gongnya, sebenarnya sama gong ya. Tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari H itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini, kan biasanya kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang, dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah salah satu
6: terlibat baku bantu.
5: Iya,
7: jadi nyata gitu. Iya. Bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung gitu.
5: Benar, bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama perempuan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala dan tubuh bagian atas, serta bawahan atau rok panjang disesuaikan dengan budaya berpakaian perempuan setempat yang sebelumnya menggunakan kemben atau kain panjang. Secara kultural, mukena merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Di negara-negara Timur Tengah, perempuan biasanya sholat dengan mengenakan abaya atau pakaian sehari-hari yang sudah menutup aurat, sehingga tidak dikenal pakaian khusus seperti mukena. Mukena sering dianggap sebagai busana ibadah khas Indonesia, Malaysia, dan sebagian wilayah Asia Tenggara.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Bisa lanjut ke Mifta sendiri. Kalau kita dengar tadi kan mungkin ya mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman gitu ya. Ini lebih menjual apa dan apa yang bisa dikelola dari teman-teman yang mungkin ada di anggotanya begitu untuk menciptakan ide-ide kreatif ya, kemudian juga melihat berbagai macam apa profil-profil di luar sana gitu sehingga bisa ditampilkan secara visual juga.
8: Kalau dari kami, kami mulainya itu juga sama dari nol ya. Dari nol itu yang kami punya hanya laptop. Itu pun speknya tidak yang gaming-gaming sekali lah.
7: Biasa gitu
8: yang biasa kan. Aja. Tapi dari situ saya sudah mulai belajar dengan teman-teman. Kita main Line-in dan beberapa ini kita ketemu beberapa orang secara virtual. Kita belajar, ikut-ikuti kelas. Dan alhamdulillah sekarang kami sudah tersertifikasi secara nasional BNSP. Nah itu. Nah, kami sebenarnya bukan fokus pada politik sebenarnya. Kita fokus pada branding.
7: Branding
8: figur. Kalau teman-teman itu pada branding produk, kita pada figur. Karena perbedaannya adalah ketika kita branding produk, ya kita fokus pada produknya. Kalau kita figur itu, hari ini mungkin dia bagus, besok bisa jadi dia jelek. Karena apalagi sekarang, orang bilang kalau di Teen dan Business kami, orang bilang, ah kamu orang itu akan bersinar pada saat pemilu. Ternyata tidak. Sampai sekarang pun kami masih berdiri karena yang pertama, figur-figur sekarang semakin maraknya dunia digital, orang-orang itu tidak semisal toh insya Allah Kak Feki jadi calon bupati, wali kota dan sebagainya.
7: Yang siaran siapa? Yang siaran siapa?
8: Oh, atau mereka berdua kan, Kan orang masyarakat yang secara luasin kan tidak perlu tahu ke Haikal itu harus ketemu langsung, kau mau usung apa, kau mau buat apa. Kita cuma tahu, oh ini Instagramnya, oh ini calonnya kita nanti, oh ini calon legislatornya kita. Kita memberikan mereka, apa sih yang legislator ini buat, apa yang mereka mau usung, apa yang mereka bawa, itu yang kita lihat.

0: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi bersama IM.
1: Iya, kita juga Melia. Kalau tadi santai siang, kali ini temani sama Melia sendiri aja. Sore ceria kali ini saya akhirnya menemani Lia di sore ceria edisi hari apa sih ini, Rabu ya?
0: Yes, betul.
1: 2026, dan seperti biasa di sore ceria kita bakal ngobrol santai bareng sama narasumber-narasumber yang tentunya udah dihadirin Melia buat ngasih inspirasi buat kalian semua teman produk yang lagi dengerin kita di sore hari ini. Buat kamu juga mungkin sekarang lagi di jalan, lagi butuh hiburan gitu ya, kayaknya udah saatnya buat kamu ngedengerin Pro 2 FM Palu di 105 FM
0: ya. Yes, betul. Ada juga di YouTube kita ya, di RR Palu. Dan teman Pro 2, kita langsung saja kenalin narasumber kita hari ini. Ada Fazrul.
1: Halo, selamat sore.
2: Sore, Kak.
0: Sore. Gimana kabarnya di sore hari ini, Fazrul?
2: Alhamdulillah sangat baik.
0: Oke.

0: Ini panggilnya Fazrul atau panggil, ada nama pendeknya lagi?
1: Panggil Zul aja kakak.
2: Oh Zul. Oh, Zul. Halo Zul.
1: Halo kakak.
0: Oke, hari ini nih, topik kita di sore hari ini dari zona nyaman ke panggung prestasi.
2: Oke, okay. Kamu kemarin, boleh mungkin deskripsikan singkat ya.
0: Boleh, tidak menjebak. Oke deh teman berdua, kita mau boleh flashback sedikit ya buat Fazrul karena Zul ya. Bagaimana awalnya ketika kamu itu tertarik untuk aktif mengikuti berbagai kegiatan, apalagi di luar sekolah ya, kamu aktif banget. Karena kamu baru lulus tahun ini ya?
1: Iya kak, alhamdulillah.
2: Oh berarti anaknya di sekolah aktif dengan beragam organisasi atau gimana tuh Fazrul?
1: Iya kak,
2: Zul ya?
1: Selain saya ikut organisasi tentunya di sekolah saya, di madrasah, saya juga di luarnya tentu mengikuti organisasi juga.
0: Mm-hmm. Oh, kamu lulusan SMA mana nih?
1: Saya lulusan dari MAN 2 Kota Palu kak.
0: Oh, oke, okay. MAN 2. Hebat okay. Ya.
2: Tapi sebelumnya mungkin Fazrul boleh kenalan dulu nggak sih? Tadi kan belum sempat.
0: Oh iya.
2: Silakan. Tiba-tiba dia udah bertanya. Begitulah kurang briefing ya kami pagi sore hari ini. Silakan Fazrul mungkin bisa dikenalin dulu sama teman produ yang lagi dengerin kita. Ada siapa di sini? Selain mungkin teman produ udah kenal namanya Zul gitu ya?
0: Iya.
2: Mungkin ada latar belakang lain yang pengen Zul ceritain gitu.
0: Iya, betul. Zul ini sudah pernah masuk di perempat juga.
2: Oh iya.
0: Boleh dikenalkan lagi ya ke teman produ ya.
1: Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah jadi nama saya Fazrul Itimomun, kalian bisa panggil dengan Zul atau dengan sebutan terserah aja.
0: Okay.
1: Sesuai kenyamanan teman-teman.
2: Nah, oke. Okay. Kalian nyamannya panggil apa?
0: Zul. Oh, ya. Oke, okay, mungkin kamu ingin bertanya.
2: Oke, okay, iya. Ya tapi gimana? Apa yang pengen?
0: Iya tadi, iya boleh dijawab tadi pertanyaannya ya. Dimana kenapa kamu awal mula ketertarikan mengikuti organisasi kayak di luar kegiatan sekolah?
2: Iya mungkin kayak ada target mungkin di depannya yang pengen dikejar sama Zul, akhirnya kayak ikut-ikut organisasi gitu-gitu.
1: Oke, okay. Tentu saya itu kak aktifnya ikut organisasi dari semenjak SMP dari MTS. Nah di situ sudah saya mengikuti mulai dari organisasi OSIS, PMR, Pramuka. Terus saya lanjutkan lagi jenjang saya untuk mengikuti bermacam organisasi tentunya di madrasah atau di SMA. Selain saya mengikuti organisasi di sekolah, tentunya saya juga mengikuti organisasi yang ada di luar sekolah kakak. Yang menurut saya sesuai dengan passion saya ya.
0: Apa tuh?
1: Nah kemarin itu saya mengikuti atau tergabung dalam organisasi Forum Anak Nosarara Kota Palu kakak. Terus dalam mengikuti juga komunitas digital safety ya.
2: Oke, itu boleh di spill satu-satu kegiatannya di dalam ngapain aja yang di Forum Anak, ngapain yang di digital safety juga boleh diceritain mungkin.
1: Oke, kalau dalam Forum Anak sendiri itu tentunya kita sebagai pelapor dan pelopor, dan kita menjadi menyiapkan atau menyajikan apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak yang ada di Kota Palu. Begitu kakak.
0: Oh, okay.
1: Menyuarakan suara anak-anak.
2: Oke, okay. Terus Zul sendiri apa tuh yang dilakuin di sana? Menyuarakan seperti apa tuh?
1: Nah di sana itu ada berbagai macam kegiatan kakak. Termasuk salah satu kegiatan terbesar dari Forum Anak itu yaitu Hari Anak Nasional. Nah jadi puncaknya itu di Agustus nanti kakak. Nanti di situ acara puncaknya itu sebuah kegiatan yang sangat besar tentunya.
0: Oh kamu masih termasuk dalam Forum Anak itu?
1: Masih kakak.
0: Oh kirain itu
2: udah selesai.
0: Iya udah selesai ya.
1: Kalau kita menjabat awal-awal itu masih menjadi anggota Forum Anak. Tapi kalau sudah kita beberapa tahun, tentunya melihat dari umur juga, kita sudah menjadi disebut sebagai fasilitator.
0: Oke. Ada batasan umurnya ya. Sampai umur berapa tuh?
1: Kalau untuk masuk Forum Anak sendiri yaitu jenjang usia anak-anak kak kamu. Misalnya dari usia 15 atau sampai 17 tahun kakak.
0: Oke. Terus kamu kemarin sempat ikut genre juga ya?
1: Iya, alhamdulillah.
2: Kakak. Oh, lumayan banyak ya yang diikuti ya.
0: Itu kamu kepilih di tahun berapa tuh?
1: Tahun 2025 bulan November.
0: Berarti seharusnya masih menjabat dong?
1: Sudah lengser kakak kemarin.
2: sudah lengser ya.
1: Karena sudah ada lagi pemilihannya.
0: Oke. Kemarin di perempat genre itu ya?
1: Bukan kakak.
2: Duta ya.
0: Duta.
1: Itu putra putri budaya Sulawesi Tengah.
0: Banyak ya kegiatan.
2: Tapi kan biasanya orang kalau ngikut banyak kegiatan seperti itu kan biasanya untuk memperbanyak
0: relasi.
2: Relasi. Terus untuk CV-nya juga biar kelihatan banyak kegiatannya nih. Tapi kalau Zul sendiri apa tuh tujuan dari mengikuti segala
0: segala macam kegiatan itu?
2: Ya organisasi, duta-duta mungkin apa tuh?
1: Kalau dari saya sendiri kakak, tentu kita sebagai pelajar atau remaja yang ada di Indonesia, kita mempunyai kebiasaan atau cara berpikirnya masing-masing. Kalau saya sendiri, saya berpikir selagi saya masih muda, lakukan hal positif tentunya.
0: Oke,
2: berarti memang sesimpel kamu pengen melakukan hal-hal positif itu di luar ya?
1: Daripada tapi, yang kita rasa itu buang-buang waktu di usia kita yang saat ini. Lebih baik manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin.
0: Nah, apa yang membuat kamu berani dari keluar dari zona nyaman tersebut?
2: Gala.
0: Kayak apa, ada apakah ada orang yang menginspirasi mungkin atau memang ada keinginan tersendiri seperti tadi kamu bilang?
1: Awal-awal itu saya pertama sekolah di SMP. Nah, SMP-nya tuh di kampung kakak. Nah,
0: kampung mana tuh? Kamu asalnya dari mana nih?
1: Alhamdulillah saya asalnya dari Kabupaten Buol.
2: Oh, dari Buol.
0: Dari Buol jauh. Terus, ya.
1: Lanjut merantau ke Palu.
2: Kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk merantau? Kenapa tuh Zul? Mungkin ada apa tuh faktor di belakang dari keinginan Zul untuk merantau? Atau mungkin dari keluarga mungkin yang akhirnya memutuskan untuk ke Palu nih?
1: Tentu juga ada alhamdulillah dukungan dari keluarga. Tapi saat saya mendekati kelulusan di MTS kemarin, saya berpikir apakah seharus di sini-sini terus atau saya harus keluar untuk mencari lebih banyak lagi yang saya dapatkan tentunya. Jadi saya memutuskan dan berbicara dengan baik-baik dengan orang tua saya, "Ma, Pak, saya ingin lanjut ke kota." Nah, alhamdulillah diizinkan dan juga di sini ada kakak saya, jadi saya di sini tinggal dengan keluarga saya.
2: Oke, berarti memang berdasarkan pemikiran dari Farul sendiri. Farul.
1: Zul, Zul, kan?
2: Berarti memang berdasarkan atas pikirannya Zul sendiri yang pengen berkembang, akhirnya mau jalan ke kota gitu ya, untuk mencari relasi-relasi yang baru lagi.
0: Oke, betul. Dan dari sekian banyak prestasi yang kamu dapatkan ya, apa yang kira-kira yang paling berkesan?
1: Yang paling berkesan, saya tidak tahu kayak untuk apa yang bisa saya rasa untuk pencapaian teratas saya paling suka. Tapi yang saya syukuri untuk sekarang ini, semua yang saya lakukan selama ini adalah suatu kebahagiaan tersendiri buat saya. Itu adalah sebuah, apa ya kak, itu membuat saya bangga dengan diri saya sendiri tentunya.
2: Oke. Tapi dari sekian banyaknya kegiatan yang kamu ikuti di luar maupun di dalam sekolah gitu, itu tidak mempengaruhi nilai prestasi kamu di sekolah kah?
1: Alhamdulillah tidak kakak.
2: Masih aman?
1: Masih aman.
0: Kan kamu ngikutin banyak kegiatan ya, tantangan yang paling sering kamu hadapi kira-kira apa tuh?
1: Ya tentunya pertama itu atur schedule kakak. Biasa kita kalau sebagai anak organisasi jadwalnya sudah begini, tapi saat hamin-hamin ada yang kerubah gitu. Jadi kita harus atur lagi waktunya, bagaimana ini kita harus bolak-balik lagi. Itu sih dari saya kakak.
0: Mengatur. Berarti mengatur waktunya yang agak sulit ya, menjadi tantangan betul, tersendiri kakak. Karena banyak banget kegiatannya.
2: Betul. Jadi ya, sebenarnya tidak seperti kegiatan yang kamu ikuti di sekolah.
0: Kita sekolah pulang.
2: Kita cukupkan dulu perkenalannya sama Zul di segmen 1 ini teman Pradua. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen 2, 3, dan 4, dan 5, sampai 10 juga boleh kalau mau. Tapi buat kalian juga yang pengen join bareng sama kita di sore hari ini, boleh silakan kita live di YouTube RRI Palu sekarang di sore hari ini. Dan juga kita RRI open pertanyaan di via WhatsApp kita di 0811 456 03105,
0: atau bisa juga melalui DM Instagram di @prodopalu. Jangan kemana-mana teman Pro2, tetap di sore ceria.

0: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Eh, siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu. Ngapain upacara? Panas-panas, berdiri lama pula.
0: Vina,
2: loh, kamu?
0: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
2: Iya ya.
0: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan?
2: Kamu benar, aku harus ikut upacara.
1: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
2: Yang penting hati aku putih gitu loh.
1: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
2: Tunggu.
3: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan festival bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

0: Oke teman Pradua, itu dia BTS. Siapa yang sudah dapat tiket BTS?
1: Saya nggak tahu ya soal itu.
0: Karena kemarin ada war tiket BTS.
1: Oh ya. Saya lihat teman-teman saya ada berapa orang yang ikut nge-war juga.
0: Iya betul sekali.
1: For what? Itu apa? Untuk apa kan itu?
0: Untuk tiket. Oh, okay. Oke deh teman Pradua, kita masih di Sore Ceria, masih bareng IM, Iyak dan juga
1: Ria teman Pradua, dan juga kita masih bareng sama Zul gitu. Ini salah satu anak muda yang lumayan berprestasi juga, banyak influence anak-anak muda lainnya.
0: Betul.
1: Untuk ya berbuat yang positif, positif aja.
0: Karena dia direkomendasi juga salah satu dengan salah satu pendengar kita ya, katanya undang dia.
1: Okay. Berapa kali sih di chat?
0: Satu kali sih, soalnya langsung saya baca. Karena saya sudah bilang oke, nanti saya undang.
1: Thank you udah rekomendasiin Zul dan juga teman-teman yang dua lainnya ya. Ada dia kan nama yang direkomendasiin sama pendengar kita.
0: Dan Zul yang terakhir ya.
1: Oh ini menjadi peserta yang terakhir yang dari rekomendasi itu ya.
0: Nanti bisa deh teman Pro 2 rekomendasi lagi ya.
1: Betul, siapa tahu punya rekomendasi lain selain mungkin teman-teman yang berprestasi, bisa juga komunitas atau mungkin teman-teman UMKM di sekitar kamu yang pengen kamu rekomendasiin masuk di Pro 2 FM.
0: Oke deh, kita balik lagi ke Zul ya. Zul masih aman?
2: Alhamdulillah aman.
1: Adem ya. Dia ya,
0: jawab alhamdulillah. Dari tadi alhamdulillah, masya Allah. Kayaknya kita harus mensucikan diri juga ya.
1: Oh saya suci ya.
0: Oh oke. Oke Zul, kita balik lagi ya dengan mungkin apa kira-kira manfaat terbesar yang kamu rasain setelah mengikuti kegiatan di luar sekolah tadi, kayak duta apa tadi? Duta genre, kebudayaan, ya? Genre itu apa genre. Manfaat? Mungkin lebih percaya diri kah?
2: Sebelumnya saya mau terima kasih nih yang udah rekomendasi saya nih. Ucap terima kasih. Soalnya saya tidak tahu
1: siapa namanya.
2: Kalau
1: thank you po.
2: Thank you so much.
1: Mau putra putri put siapakah di sana?
0: Iya. Yeah.
2: Oke, untuk dari saya sendiri manfaat yang saya rasakan tentunya sangat banyak kakak. Yang pertama itu saya bisa menyuarakan atau bicara kepada orang apa yang saya rasakan menurut itu benar untuk saya sendiri dan tentunya untuk masyarakat. Okay. Karena kita tahu remaja sekarang itu lebih menguntungkan diri sendiri daripada lingkungannya mereka sendiri. Jadi saya rasa mengikuti hal-hal yang macam seperti ini yang positif sangat berdampak buat mereka untuk berkembang, apalagi untuk bersosialisasi untuk kepada masyarakat, begitu okay. Kakak.
1: Oke. Okay. Jadi kan siapa Zul bilang ada dampak yang berkembang di diri Zul ya. Tapi mungkin sebelum mungkin apa sih perbandingan antara Zul sebelum ngikutin
0: Zul yang sebelum dan Zul yang sesudah ya.
1: Ngikutin kegiatan-kegiatan di luar kayak di sekolah jadi OSIS, di luar pernah ikut genre atau putra-putri apalah itu dan segala macam gitu ya. Ada begitu banyak ya.
0: Iya, betul.
1: Mungkin apa dampak setelah ngikutin yang kayak gitu-gitu.
2: Yang pertama itu saya rasa pas masih SMP saya sangat dulunya itu kakak jujur saya pemalu sekali.
1: Oh pemalu, introvert ya.
2: Kalau kemana-mana itu tunduk tabe gitu. Oh, tapi sama senior
1: lebih kesopan ya.
2: Iya
0: tabe. Kaya, lucu lagi
2: kalau bicara dengan guru kayak iya bu
1: banyak yang menunduk ya.
2: Rasa kita apa-apa itu khawatir karena kita tidak percaya diri. Nah jadi dari saya mengikuti, mulai berani, sama keluar dari zona nyaman saya nih. Saya tidak boleh begini-begini terus. Nah, jadi perlahan-perlahan saya mengikuti, menjadi mulai dari panitia kecil-kecil di kegiatan sekolah, sampai saya di tingkat SMA ini mengikuti kegiatan yang ada di luar sekolah sampai tingkat kota Palu. Dan itu sangat berdampak bagi saya melatih menjadi percaya diri, sangat bisa berbicara dengan lancar tentunya.
1: Oke. Okay. Oh berarti khawatir. Berarti juga di sisi lain juga ini melatih public speaking dari
2: betul sekali
1: ya.
2: Nah, terus yang saya bingungkan nih, misalnya kalau ditanya kamu masuk ini mau apa supaya pintar public speaking? Sebenarnya itu kakak, kita belajar public speaking itu udah dari kita awal niat itu. Kita tidak misalnya harus berpikir nanti di sana saya dapat materi public speaking atau percaya diri. Sebenarnya
0: betul.
2: Dari kita membangun kepercayaan diri itu public speaking sudah dibentuk kakak. Jadi yang perlu kita tahu itu public speaking itu tidak harus mengikuti kelas atau semacam kegiatan. kita harus percaya diri dan berani berbicara. Itu kunci utamanya saja.
0: Oke, terima kasih sarannya. Karena saya selalu berpikir untuk mengikuti sekolah public speaking.
2: Sebenarnya kita harus bisa belajar sendiri. Gak apa
1: juga sih, kalau kamu pengen lebih pro dalam dunia public speaking, silakan. Yang kayak gitu juga gak ada salahnya, Melia Nur, Esmentina. Tapi jarang juga, jarang juga ya ada anak muda, maksudku yang kayak dia tuh punya apa ya keterbatasan dengan introvertnya gitu ya. Akhirnya dia berani mendobrak itu untuk kayak oke, saya gak mau digini-giniin aja gitu, saya mau yang lebih lagi gitu, saya pengen bersosialisasi di luar, nyari link-link lagi di luar gitu, melatih segala apapun yang ada dalam dirinya. Mungkin itu tidak terbuka gitu saat dia lagi sekolah, tapi itu terbuka di saat dia ikut organisasi dan lain-lain dia gitu.
0: Sepakat. Oke, kita lanjut lagi ya. Dan kemarin kan sudah mendapatkan gelar duta-duta ya. Itu apakah hanya sekedar gelar atau ada tanggung jawab nih yang lebih besar?
2: Tentu kalau saya sih kakak, pasti sebagai duta atau putra-putri, tentunya kita dari awal sudah mempunyai tanggung jawab sendiri. Kita sudah punya visi misi dan programnya masing-masing. Dan alhamdulillah kemarin saya terpilih menjadi putra-putri budaya Sulawesi Tengah. Tentunya saya saat ini juga sedang menjalankan program saya yang tentunya akan saya bawa ke nasional nanti.
0: Apa itu?
2: Nah, itu adalah sebuah program advokasi saya, namanya itu Budaya Nopande. Nah, saya itu artinya bersosialisasi kepada anak-anak tentunya yang terutama di ranah sekolah dasar. Nah, di sana saya memperkenalkan lebih dekat tapi dengan suasana anak-anak, budayanya itu bagaimana. Karena Indonesia itu terbentuk oleh keragaman daerah masing-masing. Jadi saya membawa itu dengan ceria, colorful untuk anak-anak. Dan di sana juga saya memperkenalkan mainan tradisional kepada anak-anak.
0: Mainan tradisional apa tuh?
2: Seperti mainan tradisional yang karet itu kakak, atau
0: lompat tali.
2: Iya, atau lompat tali. Nah, dari situ saya memperkenalkan kembali, karena anak-anak sekarang itu kan lebih ke gadget.
1: Iya, betul.
2: Lebih permainan online. Jadi saya merasa memperkenalkan kembali permainan tradisional itu harus kita lakukan, karena itu sebagai juga identitas budaya kita.
1: Okay, seberapa itu besar tuh target kamu untuk bisa menginfluence anak-anak itu?
0: Ya ambil
1: itu
0: pertanyaan saya. Itu targetnya kamu sekolah di mana juga? SD mana?
2: Itu alhamdulillah kemarin saya sosialisasinya ke SD mana ya? Biro, SD Biro.
0: Ini teman seperjuangannya?
2: Iya, teman juga dari PPBST. Kemarin itu baru satu sekolah, tapi insyaallah dalam persiapan 3 bulan ini saya akan melakukan sosialisasi beberapa sekolah juga dan akan melakukan advokasinya tersebut
0: gitu. Kayaknya dia cocok juga diundang di komunitas ya.
1: Iya boleh nanti ada waktu ya. Nanti main lagi gitu di bulan 2 Palu. Tapi kan saya juga mau bertanya sama Zul, dari seluruh apa yang udah Zul ikutin gitu ya, dari OSIS, duta-duta dan segala macam, pasti kan di belakang Zul itu ada sosok yang menguatkan Zul, sosok mensupport. Yang mensupport Zul. Itu siapa sih Zul?
2: Itu dari Umi saya tentunya.
1: Oh Umi.
2: Dari papa saya dan kakak-kakak saya, keluarga saya. Dan itu juga sangat saya syukuri mempunyai orang tua yang sangat support ya kepada anaknya ya, dalam kegiatan atau lingkup yang positif. Orang tua mana sih yang tidak senang kalau anaknya ikut kegiatan yang positif dan berkembang untuk anaknya. Dan itu buat saya menjadi satu kesyukuran menjadi anak mereka. Thank you mama papa.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Panggilnya Umi ya?
2: Iya.
1: Luar biasa ya.
0: Ada gak sih kayak kutipan-kutipan dari orang tua yang kamu ingat? Kayak pesan.
2: Awal-awal saya mengikuti kegiatan tentunya kakak, awal-awal itu saya sangat tidak percaya diri. Karena tentunya kita melihat berbagai macam anak-anak yang sangat berprestasi.
0: Betul.
2: Jadi kita merasa minder. Jadi saya bilang ke Umi saya, kayaknya saya tidak sewau mereka gitu. Tapi Umi saya bilang, juara atau tidak itu urusan belakang. Yang penting kamu berproses dan ikuti saja alurnya, itu sudah suatu kebanggaan untuk orang tua. Mm-mm. Gitu. Oh, jadi saya rasa oke, saya akan lakukan apa yang bisa saya lakukan dan itu akan menjadi kebanggaan orang tua saya sendiri.
0: Oke, okay, Masya Allah ya.
1: Masya Allah ya.
0: Berarti, sampai terharu ya.
1: Saya gak tahu ya, tolong. Berarti memang Zul ini tipe kalau anak yang kalau ngikutin acara atau ngikutin organisasi gitu selalu ngobrol sama orang tua dulu deh, minta ya, pendapatnya dulu.
0: Terbuka sama orang tua ya. Ya.
2: Biasa kalau saya sedang ikut kegiatan, Umi, aku lagi di sini, ini.
1: Video call. Okay.
2: Ya, video call. Terus abis itu langsung di story, Masya Allah anakku lagi di sini. Kan biasa kan ibu-ibu, apalagi ibu FB. Gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kita cari di FB emaknya.
1: Emaknya?
0: Emaknya.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya.
0: Iya,
1: ya. Segmen terakhir Taman Pro 2. Dan juga masih dibuka nih open pertanyaan juga buat Zul yang sore hari ini hadir di Pro 2 FM Palu. Silakan. Mm-hmm. Kalau pengen bertanya di YouTube RRI Palu sekarang lagi live Taman Pro 2 dan juga di WhatsApp kita di 0811-4560-3105 atau bisa DM Instagram di @pro2palu dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, so buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 105 FM RRI Pro 2 Palu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Sabku nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya karena mereka.
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Ayo serang, hancurkan turretnya.
3: Masih main juga?
2: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Balik lagi teman Pro 2 di sore
1: ceria. Di segmen terakhir teman Pro 2 kita masih ngobrol seru bareng sama Zul. Kita panggilnya Zul ya teman Pro 2. Dan mungkin buat kalian juga yang sekarang lagi di jalan gitu ya, hati-hati di jalan, asik.
0: Ya, karena sekarang lagi hujan.
1: Betul, jangan lupa juga buat kalian yang berkendara menggunakan motor, sepertinya jas hujan kamu harus segera dipakai teman Pro 2, karena di belakang betul-betul lagi bau hujan deras.
0: Oke. Oke, Zul masih aman sekarang?
2: Aman, Kak.
0: Oke.
1: Zul kemarin naik apa?
2: Naik motor.
1: Aduh, naik motor ya.
0: Tidak ada mobilku. Oke, sebelum kita tanya-tanya lagi, mungkin Zul tahun ini baru lulus kan?
2: Iya.
0: Nah, ambil jurusan apa itu di kuliah?
2: Insya Allah kemarin saya pilihnya hubungan internasional.
1: Wih, anak HI.
0: Wow,
1: gila,
0: gila. Saya hampir jadi anak HI.
1: Tapi kan gak jadi, gak usah sebutin. HI, berarti kalau ambil HI kan di Kota Palu sendiri HI nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Jadi ambilnya di mana tuh?
2: Di luar kakak.
1: Di luar, di luar
0: mana? Luar jangkauan kan? Di mana tuh?
1: Udah boleh spill atau belum nih?
2: Belum, belum.
1: Oh, belum.
2: Nanti
1: belum, ya? Oh,
2: udah lulus, nanti aku JJ.
1: Oh, oke. Karena ada orang yang gak mau
0: betul, nanti tidak takut, memperlihatkan prosesnya ya, nanti satu kali lulus, satu kali boom.
1: Betul, tapi kita doakan bersama-sama biar Zul nanti juga bisa keterima di HI di
0: universitas. Amin. Kenapa mau pengen HI?
2: Sebenarnya awal itu saya ikut SMBTKK pilihnya kesehatan, tapi mungkin kehendak Allah lain, jadi saya tidak diloloskan di situ, jadi saya mengikuti lagi jalur mandiri dan saya rasa harus realitas dan saya mengambil hubungan internasional dan saya rasa itu sesuai passion saya.
1: Oke, tapi sebelumnya udah search dulu nggak HI ini kayak gimana?
2: Sudah,
1: prospek
2: kata
1: pekerjaan nanti gimana?
0: Nanti
1: udah
0: kerjanya di kedutaan.
1: Iya. Eh, tapi kan ada anak HI di sini yang kerja di sini. Ada Kadian anak HI.
0: Iya.
1: Bisa juga nanti kayak
0: mau. Rugi sih. Mending langsung ke kedutaan.
1: Oke, lanjut.
0: Iya.
1: Tapi nanti nextnya siapa Zul nanti mau ngapain lagi nih kegiatannya? Apakah ada yang pengen diikutin lagi setelah mungkin nanti udah lengser dari jabatannya gitu?
2: Kalau untuk sekarang ini tujuan saya untuk ini sampai di putra-putri budaya Indonesia dan saya akan fokus ke karir saya itu untuk kuliah.
1: Kuliah dulu.
2: Tapi kita tidak tahu kedepannya ya bagaimana. Tapi untuk sekarang itu saya terakhir ini untuk nantinya di nasional dan saya akan fokus kuliah tentunya.
0: Oke.
1: Di nasional nanti kapan tuh?
2: Insya Allah tanggal, saya belum tahu sih kak tanggalnya berapa, tapi di bulan Oktober.
1: Tapi di tahun ini ya?
2: Iya bulan ini.
1: Oke. Itu berarti sebelum, kayaknya udah kuliah deh.
2: Iya udah nanti masuk kuliah kak.
1: Iya, amin deh. Oke kerja Neng.
0: Oke deh Zul, karena kita sudah di segmen terakhir ya, mungkin apa pesanmu untuk anak muda yang masih takut nih mencoba hal baru? Mungkin karena takut gagal kali ya, atau mungkin merasa belum cukup mampu. Dan juga mungkin ada closing statement dari kamu.
1: Oke, lebih ke motivasi ya, biar anak-anak yang dengerin kita sekarang pengen gitu ngikutin jejak Zul, ikut berbagai program kegiatan. Silahkan.
2: Untuk generasi muda tentunya yang ada di Sulawesi Tengah, kalian jangan takut, jangan khawatir, karena potensi yang ada dalam diri kalian itu sangat berguna untuk masyarakat yang ada di lingkungan kalian. Karena kalian tidak tahu apa yang kalian akan buat itu akan berdampak besar untuk masyarakat tentunya. Jadi kalian jangan ragu-ragu lagi, tentunya harus coba dan keluar dari zona nyaman.
0: Oke, berarti harus jadi anak muda yang berdampak ya.
1: Benar.
0: Apalagi di kita dipersiapkan untuk Indonesia Emas.
2: Betul.
0: 2045.
1: Ada tambahan lagi dari Zul atau apa? Enggak ada lagi? Itu aja.
2: Terima kasih untuk semuanya.
0: Kita juga berterima kasih,
2: terima kasih
0: kepada Zul karena sudah mau mampir ya di sini. Mungkin nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lagi yang dibuat sama Zul bisa datang lagi ya.
2: Siap.
0: Nanti tinggal chat aja.
1: Atau mungkin nanti ketika nanti Zul udah kuliah dengan prestasi baru lagi, boleh nanti dihubungin aja Melia ya. Nanti kita share lagi di sini prestasi yang akan diraih nanti dengan Zul.
2: Amin.
1: Sepertinya Zul ini tidak akan berhenti.
0: Kayaknya kita nge-pressure dia ya. Buat harus dapat prestasi.
2: Harus
0: harus.
1: Iya betul. Nanti mungkin dari sini mungkin kan Zul tidak mungkin berhenti hanya sampai sini aja. Ya. Jadi nextnya bakalan lebih
0: naik lagi.
2: Amin, amin, amin.
0: Gitu. Baru mulai melangkah dia.
2: Melangkah nih, baru menetas.
0: Oke deh teman berdua. Karena udah di penghujung ya, jadi Milia pamit.
1: Iya, Maulana juga pamit.
0: Dan juga
2: Fazru
0: pamit
2: undur diri.
1: Ini teman berdua dan juga operator sore hari ini ada Kak Iwan juga pamit dari ruang dengar
0: kalian teman berdua.
1: Tapi jangan khawatir, nanti kita bakal lanjut lagi di Jaga Malam teman berdua bareng sama teman-teman Palu Mural Festival 2020. Nah, nanti kita bakal ngobrol seru juga di sana di jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Oke, panjang ya hari ini.
1: Betul, Anda yang panjang. Dari siang, sore, sambung malam lagi.
0: Oke deh teman berdua, hati-hati di jalan ya karena sekarang lagi hujan.
1: Tapi kalau udah hujan jangan lupa udah siap belum.
0: Sama
1: selainnya bakal ada Royal Blade dari Dona teman berdua.
0: Yes, betul. Dan teman berdua jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline.
1: Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
3: Hah?
5: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Seberapa penting usaha yang dijalannya seamanah apa gitu?
8: Ya, alhamdulillah saat ini yang saya jalani sekarang sebagai terapis.
7: Terapis.
8: Jadi terapis sebutannya untuk berbekam.
7: Berbekam.
8: Berbekam bisa juga dibilang untuk refleksi juga dengan herbalis juga.
7: Hmm.
8: Gitu.
7: Jadi memang ada fase pengobatannya begitu ya.
8: Betul.
7: Yang fase pengobatan bekam,
8: yeah.
7: Namun juga harus tetap mengkonsumsi vitamin atau mungkin juga
8: suplemen ya.
7: Atau suplemen gitu ya.
8: Iya.
7: Herbal-herbal penunjang.
8: Herbal penunjang, gitu ya. Betul.
7: Tapi itu secara rutin.
8: Betul.
7: Nah, tapi ini menilainya cukup amanah karena mengingat usaha yang digeluti adalah usaha kesehatan dan yeah. Semua kita siapa sih enggak pengen sehat gitu,
8: betul,
7: kan.
8: Betul,
7: melihat,
8: betul.
7: Melihat usaha ini bukan hanya sekedar profit tapi lebih melihat amanah yang dijalankan begitu kan.
8: Betul.
7: Menyembuhkan orang.
8: Betul.
7: Ya, sampai dengan saat ini menjalannya seperti apa? Apakah memang enjoy karena dengan hati atau seperti apa?
8: Bukan menyembuhkan ya, yeah. Maksudnya membantu untuk
7: membantu.
8: Bisa sembuh karena
7: okay, okay, siap.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Eh, pernah gak sih lihat teman-teman yang awalnya malu-malu terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman. Butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.

0: Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.
1: Obrolan seru di Produa FM. Solidaritas itu. Solid. Betul banget itu teman Produa, dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan, sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
2: Bhinneka Tunggal Ika dong.
1: That's right.
2: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan. Ini.
1: Dan dan tentunya teman berdua, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
2: Betul.
1: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan, dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif negatif dulu.
2: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktunya kita untuk mempersiapkan diri menunaikan 3 rakaat wajib di salat maghrib nanti, dan kami sampaikan untuk kumandang azan maghrib insyaallah pada pukul 18:05 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu kita akan ikuti terlebih dahulu pengajian kalam suci Al-Qur'an oleh Ronawati M. Amin dengan surah At-Taubah ayat ke-60.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kumandang azan maghrib untuk wilayah Palu dan sekitarnya berkumandang menjadi penanda tibalah waktunya kita untuk tunaikan 3 rakaat wajib di ibadah salat maghrib kali ini. Kami yang bertugas dari program 1, Pro 2 dan juga Pro 4 mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalan yang kita kerjakan di hari ini wajib dan juga sunnah semua dicatat amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin.

hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya milikmu. Keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

tentang kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: tentang kehidupan Sufi dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfa bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Hai teman Pro 2. Wah, kita bertemu lagi ya.
0: Betul, di Jaka Malam setelah tadi Melia udah menemani dari sampai siang sore.
1: Tiga ceria. Kali saya betul. Menemani teman Pro 2 hari
0: Karina
1: ini.
0: Pro 1
1: wow, amin.
0: Ini di Jaka Malam kali ini teman Pro 2 kita juga seperti biasanya gak bakalan sendiri juga teman Pro 2. Bakalan ada teman-teman dari komunitas yang tentunya bisa berbagi kisah inspiratif juga di malam hari ini. Dan buat kalian semua yang lagi pantengin kita di 105 FM juga boleh join bareng sama kita di WhatsApp di 0811 456 03105,
1: atau bisa DM juga Instagram. Betul. Di @pro2palu.
0: Dan juga malam hari ini kita lagi live TikTok di @pro2palu dan juga live YouTube di RRI Palu. Silahkan yang pengen bertanya sama teman-teman dari Palu Mural Festival, langsung aja biar yang gak penasaran gitu ya, langsung aja kita kenalan sama teman-teman dari Palu Mural Festival. Halo, selamat malam Kak.
2: Halo.
0: Halo. Gimana kabarnya malam hari ini kakak-kakak ini? Sehat. Weh, mana kompak lagi pakai hitam-hitam. Kayaknya enggak janjian tapi kayaknya emang udah sejiwa ya.
2: Apakah ini
0: pertanda?
1: Destiny. Okay. Boleh diperkenalkan dari sini dulu.
0: Oke, okay, silakan.
3: Perkenalkan Sikumbang.
0: Oke, dipanggilnya siapa, Kak?
3: Wahyu Chandra, lalu dipanggil Sikumbang.
0: Sikumbang, oh, Sikumbang. Oke, kita tanya kakak Sikumbang aja ya. Sikumbang.
1: Ada nickname-nya, oh, iya. Ya. Oke.
2: Okay. Ada
1: Iya, betul banget. Okay, dan silakan lanjut lagi.
2: Halo, saya Arista Maria Simatupang. Orang kenalnya saya Butet.
0: Butet. Oke. Okay. Karena dari
2: Butet dari Medan.
0: Di sini juga ada yang nama kayak gitu, dipanggil Butet. Ya. Butet. Oh, iya. Oke, berarti kita panggilnya Kak Butet aja ya.
2: Iya, okay, biar lebih akrab.
0: Siap. Kasih Kumbang, Kak Butet, dan terakhir.
4: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Saifullah. Sering disapanya Narkos ya.
0: Kanarko.
4: Narko.
0: Narko.
1: Narko. Oke, okay, berarti Kanarko, Kak Butet sama
0: Kanarko. Ini yang Kak Sikumbang.
1: Sikumbang. Yeah.
0: Jadi saya mungkin mau kenalan sama satu-satu dari kalian nih kakak-kakak. Mungkin bisa diceritain dari awalnya gitu, kenapa bisa suka nih sama yang namanya mural ini. Oke, okay, silakan dari siapapun deh yang pengen mau jawab.
4: Saya. Kalau saya sendiri sih dari kecil sih.
0: Okay.
4: Memang hobinya menggambar.
0: Menggambar.
4: Ya, mungkin dari masa sekolah SD.
1: Itu yang ajar
4: otodidak.
0: Otodidak.
4: Otodidak.
0: Oke, oke. Berarti berawal dari SD ya, sekali deh, terus dikembangkan ya bakatnya.
1: Iya. Udah jiwanya.
0: Betul. Betul. Kalau Kak Butet sendiri gimana tuh, Kak?
2: Kalau saya juga sama, awalnya dari menggambar dari kecil. Terus sekarang sebenarnya saya khususnya jadi tato artis.
0: Oh, tato artis.
2: Iya, saya lebih ke tato artis gitu.
0: Terus akhirnya bisa ke mural itu gimana tuh, Kak, ceritanya?
2: Sama menggambar juga, Kak. Okay. Kalau mural sih karena saya lebih senangnya tidak ada judgement-nya, bebas dia.
0: Bebas, ya?
2: Tidak ada yang nilai. Terus

0: bebas di mana, mau di tempat, di tembok, di yes. luar, di lantai, bebas.
1: Oke, oke, oke. Kalau Kak Kumbang, gimana tuh Kak?
2: Kalau saya sendiri, untuk mural ini baru-baru juga sih.
1: Baru?
2: Iya.
1: Oh, kayak kenapa baru tahu mural nih Kak?
2: Sebenarnya baru-baru ikut.
1: Oh, kalau baru-baru ikut. Sih. Terus yang ngajakin Kak Kumbang untuk join kayak gitu-gitu siapa tuh?
2: Diajak join ini bagaimana ya? Ya ada...
1: Teman. Ada dari teman ya.
2: Ada provokator nih.
1: Betul.
2: Ada yang provokator.
1: Oke, okay, nah, tapi jauh sebelum kita mau nanyakin mau nanyain soal Palu Mural Festival 2026 yang udah diselenggarain kemarin ya, Kak?
3: Oh,
1: ya. Udah ya. Selesai. Oh,
3: kapan itu?
1: Tanggal berapa tuh kemarin? Tanggal 6 Juni.
0: 6 Juni.
1: Oke. Okay. Nah, saya mungkin mau nanyain kesibukan masing-masing dari tiap personilnya gitu ya. Kalau Kak siapa tadi narko? Yeah. Itu apa tuh kesibukannya?
4: Kalau saya sendiri sih sibuknya masih survive juga sih.
1: Oh, survive sih.
4: Survive saja sih.
1: Aman.
4: Kalau di Palu sini.
3: Bebas. Bebas.
1: Kalau kamu Teh?
0: Kalau saya tetap
1: tato artis. Siap. Kak Kumbang
2: sama survive.
1: Survive juga nih. Wow. Widi, kita sama-sama para survivor ya.
0: Spirit
1: ini orang-orang. Spirit ya berdua ya. Kita kemarin Palu Mural Festival itu nama komunitasnya apa sih, Kak? Di bawah naungan apa tuh Palu Mural Festival ini?
0: Sebenarnya Palu Mural Festival ini masuk dalam ekosistem, Kak. Itu ada gabungan dari banyak. Jadi kalau panitia atau ketua sebenarnya itu tidak ada.
2: Tidak ada.
1: Tidak ada ya.
0: Iya, itu betul. Terdiri dari beberapa kelompok-kelompok orang komunitas gitu. Jadi satu kegiatan Palu Mural Festival.
3: Oh, okay. Berarti kalau bertiga ini beda komunitas kah atau satu komunitas sih?
2: Kalau sebenarnya dibilang komunitas kami
1: bukan
2: satu komunitas.
1: Satu komunitas.
3: Nah,
1: ya,
3: betul, namanya
2: kita
3: apa
2: satu tau? Rumah.
1: Satu rumah.
2: Ada namanya dulu Rumah Hutan Rupadi.
1: Oh, oke. Okay.
2: Di belakang kampus Untad, mungkin sebagian banyak yang sudah tahu Rumah Hutan Rupadi. Nah, kami tergabung di situ.
1: Oke, oke.
2: Okay, okay. Oh, tapi sudah lama tidak ada pergerakan, maka datang lagi. Tembakan ke berapa kali?
0: Provokatornya.
2: Provokatornya. Nah. Kita bangkitlah, bentuklah sebuah ekosistem. Kita panggil anak-anak muda yang semua ada kreativitas. Yang karena saya lihat itu belum anu kan? Belum terkumpul begitu, masih tak cecer.
3: Nah, cecer jadi tarik-tarik.
2: Karena saya kurang wadah, maka dibentuklah ekosistem wadahnya.
1: Oke, terbentuklah ekosistem. Oh, berarti di dalam ekosistem ini ada beberapa cabang komunitas lagi atau semua?
2: Ada.
1: Oh, ada. Banyak. Apa semua?
2: Ada komunitas skate,
1: banyak kelompok.
2: Ada komunitas sepeda.
1: Oke. Okay. Salah satunya mural ini dimasuk di dalam ekosistem itu.
2: Iya, mural masuk ekosistem juga.
3: Oke, okay. Boleh kita undang satu ada, persatu.
1: Ada berarti masih banyak dong komunitas yang lain yang belum belum terekspos sama teman-teman yang di radio atau
4: banyak.
1: Masih banyak ya?
2: Iya, masih okay. banyak.
1: Nanti dikasih tahu nanti kita undang satu-satu biar kita
4: betul.
1: Nomor kan sama Kak Butet nanti sama dikirim list-listnya ya. Nanti kita chat-chatan lagi lebih lanjut soal komunitas itu. Nah, itu akhirnya kan di bawah naungan ekosistem ini. Kepikiran buat bikin Palu Mural Festival itu kenapa? Berawal dari mana tuh?
0: Sebenarnya Palu Mural Festival ini sudah yang kedua, Kak.
1: Sudah kedua.
3: Sudah kedua. Pertama kali itu di tahun berapa tuh?
0: Pertama tahun 2025 tanggal 21 Desember.
3: Oh, okay. Berarti ini yang kedua kali ya.
2: Okay. Itu tempatnya masih di tempat area bebas.
0: Jadi tidak ada
3: tidak menetap
0: acara kegiatan dikumpul di satu tempat terus berkegiatan itu tidak, itu bebas. Jadi
2: bebas di tembok mana saja. Tapi Palu atas tema Palu Mural Festival.
0: Jadi individu-individu saja.
2: Individu. Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yang sekarang ini individu yang kemarin itu kita kumpul satu tempat di satu wadah.
0: Dijadikan satu kegiatan.
2: Sebagai satu kegiatan.
3: Oh, yang ada lewat di FYP ya?
1: Kutu. Iya, kayaknya sempat. Kalau saya sih lihatnya notisnya dari Instagram kemarin Palu Mural Festival itu. Kayaknya ada niat untuk panggil nih. Kayaknya seru nih ngajakin cerita-cerita di produk.
3: Itu yang ikut berapa orang, Kak?
0: Kemarin
4: artisnya 15.
0: 15 ya.
4: 14. 14 15.
0: Iya. Kebetulan ada yang tidak bisa hadir.
2: Tidak bisa hadir.
0: Jadi ada yang
1: oke, okay. Nah ini kita berbicara soal Palu Mural Festival itu rangkaian kegiatannya seperti apa sih Kak di dalam waktu kemarin terselenggara di tanggal 6 Juni?
0: Sebenarnya kegiatannya ini seperti sederhananya seperti pesta, Kak. Pesta bagi para pelaku karya seni khususnya mural. Jadi kegiatannya itu dirayakan dengan para muralis ini sama-sama menggambar melukis di satu media yang sudah disediakan. Jadi kemarin kita itu ada buat open donasi.
1: Open donasi.
0: Iya, jadi untuk buat ini.
2: Itu kegiatan itu medianya.
0: Medianya. Jadi kemarin ya lumayan terkumpul untuk buat media itu. Jadi para muralis itu menggambar, melukis di situ. Kegiatannya dibuat di gedung terbengkalai di Likrofiga.
1: Di Rofiga. Oh, di tondo atas ya.
4: Bagian kampus.
1: Di bagian kampus. Oke. Okay. Saya pikir itu ada tempat tersendiri gitu ya dicari. Kalau itu kemarin nemu tempatnya itu dari siapa? Atau mungkin ketemu cuman karena cari-cari aja gitu?
0: Kebetulan itu dekat rumahku.
1: Oh, dekat rumah kamu.
0: Dekat rumah yang lokasi itu rumah hutan Rupadi.
1: Tapi untuk izinnya gimana tuh, Kak?
0: Nah, izin sama itu menjaga. Kan gedung terbengkalai.
1: Terbengkalai,
0: kan?
1: Iya.
0: Jadi sudah tidak
3: diperhatikan lagi.
0: Tidak digunakan lagi. Jadi yang klaim juga tidak ada. Kita kurang tahu mau izin kemana. Cuma pamit ke RT sama warga setempat. Oh, iya.
1: Gimana, Kak Kumbang?
2: Itu izinnya sama kan ada yang dipercayakan untuk menjaga lahan itu lik. Sama orang itu kita minta izin. Kebetulan yang Bapak yang baca galik ini baku teman juga dengan ini Pak Provokator ini.
1: Saya penasaran siapa sih Pak Provokator ini?
2: Jangan disebut nama.
1: Oh, enggak boleh disebut ya.
2: Panggil karena saya kepanggil khusus saya itu Pak Provokator.
1: Pak Provokator.
3: Pakai nickname.
1: Iya. Kayaknya nextnya Pak Provokator boleh join di sini lagi ya teman-teman berdua.
3: Kan enggak bisa di-spill.
1: Oke deh. Nah, nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya ya. Dan buat teman Pro 2 juga yang dengerin kita malam hari ini, silakan yang pengen join di TikTok at Pro 2 Palu juga sekarang lagi live, dan juga di YouTube RRI Palu lagi live. Silakan mau bertanya sama Kak Kumbang, Kak Butet maupun Kak Narko gitu ya teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap
3: dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Ais.

0: puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palodoman terbaik kamu.
1: Yeay, balik lagi di Jaga Malam masih bareng IM nih.
0: Iya, dan juga Melia, teman Pro 2 sepertinya Melia udah mulai low bat nih, baterainya udah mulai enggak ke-charge lagi gitu ya.
1: Iya, karena sudah 3 program loh ini.
0: Dan malam hari ini teman Pro 2 masih barengan sama teman-teman dari Palu Mural Festival Series 26 2026 teman Pro 2 ya. Itu udah terselenggara di tanggal 6 Juni kemarin.
1: Tapi gimana Kak, masih aman?
2: Aman.
0: Ya, super subuh gitu ya. Berbicara soal Palu Mural Festival dengan temanya yang udah diangkat kemarin soal
1: temanya kemarin tentang apa tuh?
3: Contemporary
0: Megalithic Art gitu. Itu boleh dijelasin dikit enggak Kak? Itu dengan apa ya? Apa latar belakangnya gitu teman-teman ngangkat topik atau tema itu di Palu Mural Festival?
3: Oke. Kalau seperti yang kita tahu, megalitik itu kan warisan leluhur. Yes. Berarti sesuatu yang asalnya dari zaman dulu, sedangkan kontemporeri itu sesuatu yang modern, berarti terjadi di zaman sekarang. Betul. Bagaimana dua lini masa ini bisa jadi satu di dalam suatu karya visual, itulah kegiatan ini. Makanya kenapa diangkat temanya kontemporeri megalitik art. Jadi dibuat muralisnya itu berinovasi, berimajinasi bagaimana dua lini masa ini bisa jadi satu di satu media visual.
0: Berarti rata-rata gambarannya di sana kemarin itu pada ngegambar apa aja tuh?
3: Kemarin ada megalitik yang sesuai pokoknya karakter masing-masing lah.
0: Oh, karakter
1: sesuai imajinasi masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Dia mau mengimajinasikan berdasarkan masa sekarang itu seperti apa gitu.
0: Iya. Asik kali ya. Nah, kita tanya-tanya satu-satu kemarin gambarnya.
1: Ada gak sih gambarnya?
0: Nanti operator yang bakal memutarkan fotonya di bagian kanan kami teman Bro 2. Kalau Kak Butet sendiri itu kemarin gambarnya apa tuh?
3: Kalau saya kemarin bunga sih saya.
0: Bunga.
3: Iya, kayaknya saya agak keluar konteks.
1: Itu dibagi per tim gak sih Kak?
3: Tidak Kak.
1: Atau masing-masing?
0: Masing-masing.
3: Iya, masing-masing dapat satu media.
0: Oke, okay. Wow. Berarti berkreasi.
4: Ada satu orang, dia ada yang tim.
1: Oke.
0: Kalau yang tim itu ngegambarnya apa tuh Kak Kumbang? Kalau yang tim itu menggambarnya apa tuh?
2: Tergantung
0: juga.
2: Orang juga.
3: Kemarin kayaknya graffiti ada.
0: Graffiti
3: orang.
0: Iya,
3: okay. Gabungan dari berapa orang?
0: Oke, okay, Kak Bunga, Kak Butet gambar bunga.
3: Iya.
0: Kalau Kak Narko gambar apa kemarin?
2: Saya kemarin tentang ini sih apa? Galaksi semesta.
0: Galaksi. Oke, meleset lagi nih dari kali ini.
3: Sesuai meleset. Karakter.
0: Cuma sesuai karakter ya.
2: Oke.
1: Iya, betul-betul.
2: Kan terjadi karena style artku kan begitu
0: betul.
2: Kan.
0: Betul. Okay. Kembali terus, lagi ke preferensi masing-masing ya.
2: Iya, preferensi sendiri.
0: Oke. Okay. Kalau Kak Kumbang?
4: Kalau saya kemarin itu bukan mural saya sih.
0: Apa itu?
4: Kalau saya lebih ke desain grafis cukil.
0: Cukil. Itu sebenarnya kayak apa sih, Kak?
4: Cetak cukil, sablon.
0: Oh, sablon.
1: Ekosistem
0: itu dia.
1: Oke.
0: Tapi mungkin kalau kita berbicara soal megalitik art gitu ya teman-teman udah ngangkat. Apakah di dalamnya ketika teman-teman ini ngangkat untuk megalitik art, mungkin ada kekhawatiran soal anak muda yang mungkin udah lupa dengan sejarah megalit atau apa gitu? Gak ada ya?
4: Nah itu yang dasarnya.
0: Itu salah satunya juga.
4: Iya.
0: Oke, supaya lebih pengenalan supaya dengan lebih anak-anak muda ya.
4: Anak muda sekarang kan banyak yang tidak tahu yang bagaimana itu megalitik.
1: Aslinya. Oh iya, berarti jadi media edukatif juga ya.
0: Betul, untuk anak-anak
3: karena
0: muda.
3: Karena kan Kak, karya seni visual ini salah satu media edukasi yang bisa diterima segala jenis usia. Dari anak kecil kan pertama belajarnya lewat gambar.
0: Gambar, betul. Tapi kalau soal gini ya, ini berbicara soal mural ya. Lagi-lagi kita berbicara soal stigmanya masyarakat gitu, soal mural. Ini biasanya mural gak jauh-jauh dari apa ya? Maksudku beberapa kasus ada terjadi vandalisme-vandalisme itu apakah sering disangkut-pautkan sama teman-teman mural atau gimana? Itu gimana cara untuk menghadapi stigma negatif masyarakat itu terhadap teman-teman dari komunitas ekosistem ini?
2: Nah, kalau itu sih kebanyakan kan ada juga kawan-kawan yang bergeraknya itu kayak memang sampai dikatakan vandalisme garis keras, ada yang menggambar memang ini kan memang apa pokoknya memang vandalnya.
0: Betul.
2: Sudah
0: sesuka-sukanya ya.
2: Sesukanya kan.
3: Makanya kenapa Kak kalau orang mungkin awal mula mau belajar mural itu
2: ada tahapan.
3: Sebenarnya harus paham dulu sebenarnya mural ini apa.
0: Yes.
3: Mural itu beda dengan memang mural itu karya seni jalanan karena identik dengan di pinggir jalan, di tembok atau di mana, di lantai tempat terbengkalai. Jadi kenapa kalau pemula itu sebaiknya tahu dulu mana yang vandalisme, mana yang mural, biar tidak disalahartikan.
0: Oke. Berarti memang kalau teman-teman dari mural ini, dia kalau mau gambar itu dapat tempat yang udah terbengkalai, gitu?
3: Biasanya ya, pada umumnya bisa seperti itu. Tapi kak, sebenarnya mural ini juga ini sudah masuk ke industri. Dunia industri.
0: Industri, iya betul. Ya,
3: industri. Contohnya iya seperti
0: tahu kayak... kalau nggak salah yang mural-mural ini ada Wendy Cagur yang kayak gitu-gitu kalau nggak salah. Sempat ada YouTube-nya juga. Oke, gitu ya.
4: Wendy Cagur tuh lebih ke Bombers dia.
0: Wendy, Kak, ya, Wendy Cagur. Wendy Cagur, iya.
1: Berarti ada macam-macamnya ya.
4: Jadi ke Bombers dia.
1: Oh, ada macam-macamnya ya.
0: Itu boleh dijelasin dikit dong, Kak. Maksudnya tipikal ciri-ciri apa sih namanya? Klasifikasi mural-mural itu apa aja gitu.
4: Yang main pilox, jangan graffiti.
0: Graffiti.
1: Kalau mural berarti pakai cat.
4: Kalau mural itu lebih ke menggambar dinding.
1: Oh,
4: contoh kayak misalnya ada sekolahan, digambar anak itu sudah masuk mural.
3: Biasanya di tempat bisa jadikan besar, mural besar,
0: besar ya. Okay, ini kayaknya di samping RRI ada deh.
1: Oh iya.
0: Gambar-gambar itu. Oh, itu bagian dari mural juga ya?
3: Iya.
2: Tapi lebih tepatnya sih kalau grafiti, antara grafiti dengan mural itu yang paling ininya sekali. Kalau grafiti sendiri itu dia lebih apa? Lebih identik dengan font-font
1: tulisan. Oh, lebih ke tulisan-tulisan ya.
2: Tulisan cepat.
1: Berarti kalau mural
2: ya kayak nama-nama, penamaan-penamaan.
1: Ya.
2: Kalau melukis.
0: Oke, mungkin kalau ada nih anak-anak muda gitu ya yang apa ya, tertarik ingin mengikuti mural. Apa sebenarnya hal yang pertama untuk mereka
1: yang
0: lakukan? Iya, untuk bisa ngikut mural ini.
2: Ya semangat sih.
0: Paling penting semangat ya semangat.
2: Iya, semangat belajar.
4: Kemauan. Kalau memang mau dia sudah.
3: Percaya diri juga. Percaya.
0: Harus pede. Oke. Karena ini otomatis beda kan gambar di kertas sama yang
3: iya, dilihat semua orang.
0: Betul.
1: Siap. Harus semangat.
0: Semangat. Ini memang belajar. Semangat ya.
1: Berarti kreatif nomor 2.
0: Ya, tapi kakak-kakak dari Palu Mural Festival 2026 kan kemarin udah terselenggara tuh. Sebenarnya apa sih harapan terbesar dari kakak-kakak ini untuk menyelenggarakan kegiatan itu kemarin?
3: Pertama tentunya harapannya semoga terus semakin tetap ada di tahun-tahun kedepannya. Mungkin dilirik kontestannya mungkin peminatnya menjadi lebih banyak, kalau sebanyak kalangan usia.
1: Kalau sebelumnya itu ada berapa orang gitu ya yang ikut?
3: Nah, kebetulan bapak yang ikut tahun kemarin.
1: Oh, kakak berdua belum?
3: Oh, yang saya yang belum join ikut itu.
2: Kalau yang pertama itu ada sekitar 3 titik atau 4 titik itu. Salah satunya di Anoa pas lampu merah.
0: Oh, di Anoa. Oh,
2: lampu merah. Nah, itu salah satunya.
1: Itu berapa orang gitu yang ikut?
2: Di situ ada 4 orang.
1: Oh, temanya apa itu?
2: Itu tidak menggunakan tema. Oh, tidak menggunakan. Langsung.
0: Tapi berarti udah bawa nama Palu Mural Festival
2: hashtag
0: ini.
2: Hashtag saja.
0: Oke, makanya udah penyelenggaraan kedua kali
3: di Palu Mural Festival. Jadi sekarang lebih serius lah.
0: Lebih serius ya. Berarti nextnya bakal bikin lagi nih?
1: Bakal lebih serius lagi.
0: Harapannya masih bikin ya.
1: Iya.
0: Tapi berbicara soal mural, bagaimana sih perkembangan mural di Indonesia ini kalau pandangan dari kakak-kakak bertiga ini?
2: Kalau saya sih pandanganku terhadap mural itu lebih, kalau saya lebih ke Palu sendiri sih.
0: Kalau di Palu gimana, Kak?
2: Kalau di Palu sendiri itu saya rasa memang harus kita kembangkan.
0: Tapi memang sudah semasif itu kah teman-teman dari mural ini? Sudah banyak.
2: Sudah. Iya. Sudah banyak sekali. Ya. Bahkan di apa? Yang sampai sudah dibayar-bayarkan untuk mural itu banyak sekali.
0: Berarti dia
3: kayak
0: udah
3: yang di Jalan Kartini.
2: Iya.
3: Apa? Dibikin kayak main KDND apa
0: itu? Oh, iya.
3: Itu kayaknya pemerintah yang programkan untuk
0: teman-teman yang mural.
1: Kerjasama ya.
3: Berarti maksudnya mural ini berarti semakin berkembang. Betul. Khususnya di Sulawesi Tengah ini.
0: Dan sudah dilirik sama pemerintah juga ya.
3: Iya. Sudah dilirik pemerintah.
0: Berarti udah apa ya, kalau kita bisa bilang sudah tidak senegatif dulu lah.
2: Iya.
0: Karena sudah tahu menempatkan menggambar gitu di media mana
1: itu
0: gitu.
1: Itu kemarin hasil-hasil gambarnya itu di apa tuh? Hasil-hasil gambar di festival kemarin?
4: Diarsipkan dia.
1: Oh, diarsipkan.
2: Mungkin rencana mau dipamerankan juga.
0: Di Lovigo?
2: mungkin masih kita rencanakan sih.
1: Mungkin next time ya.
0: Nanti kalau ada kegiatan boleh dibagi lagi gitu ya. Nanti siapa tahu kita bisa bantu-bantu juga buat teman-teman dari Palumura Festival.
1: Oke. Yes, betul. Oke deh teman Pro 2, buat kamu yang mau bertanya bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kita di 0811 456 03105, atau bisa juga melalui DM Instagram di @prodopalu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Jaga Malam.
0: Jaga Malam.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Mas, sudah mendoakan anak.

0: buru-buru banget ini.
1: Enggak, karena harus buru-buru biar teman-teman dari Palu Mural juga bisa menjawab lebih panjang lagi.
0: Oh,
1: karena sayang banget buat dilewatkan teman Pro 2, pertanyaan-pertanyaan yang masuk di IG kita juga lagi ada gitu ya teman-teman
0: ada
1: yang bertanya.
0: Dari Dionysus Tirus. Tirus. Gimana sih bacanya nih? Katanya Missy mau bertanya nih, metode macam apa nih agar bisa menghilangkan stigma negatif masyarakat pada pelaku street art yang selalu dicap pelaku vandalisme. Mm-hmm.
1: Seperti tadi yang udah kita sempat bahas juga ya Kak, soal stigma masyarakat gitu. Mungkin silakan dijawab dari siapapun, Kak Kumbang, Kak Butet atau Kak Van. Siapa? Narko ya?
2: Kau dulu.
3: Boleh. Silakan.
4: Saya sendiri sih fan yang Mbak bilang vandal ini siapa?
1: Oke.
4: Nah, yang orang bilang vandal itu karena itu di tempat umum.
1: Yes.
4: Dibikin tempat umum. Makanya sediakan wadah. Itu kembali ke pemerintahnya, sediakan wadah untuk anak-anak yang suka bermural ini.
1: Oke, berarti ini salah satu pesan untuk pemerintah juga ya, biar bisa melihat aspirasi dari teman-teman.
4: Aspirasi dari orang itu. Karena wadahnya kurang, makanya orang bikin begitu.
1: Okay.
4: Nah, melakukan tempat umum. Nah, kita alihkan ke kan banyak tembok-tembok kosong, rumah-rumah kosong yang di Palu. Nah, itu kita gambar. Itu, apakah itu media umum? Tidak kan? Nah,
5: Palu Mural Festival ini juga salah satu metodenya.
1: Wadahnya.
5: Biar orang supaya mengedukasi orang apa bedanya mural sama
1: vandalisme.
5: Vandal.
1: Okay. Oke, berarti ini kalau bisa kita jawab ya teman Pro 2 buat yang bertanya gitu ya. Ini berarti salah satu metode dari teman-teman mural gitu ya, dengan mengadakan Palu Mural Festival ini. Sebenarnya ini sudah menjadi salah satu metode untuk merubah stigma masyarakat tadi yang negatif gitu ya. Kalau ternyata teman-teman dari mural ini juga memberi edukasi yang baik gitu. Apalagi ini kemarin mengangkat soal megalit gitu ya teman Pro 2. Jadi ya itu tadi, ini sebenarnya tidak bisa kita pandang negatif terus gitu ya, karena pasti ada sisi positif yang dibuat sama teman-teman dari mural gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau kita berbicara soal mural lagi nih, Kak Kumbang, Kak Butet dan juga Kak Narco gitu, apakah mural ini juga bisa dibilang menjadi salah satu media edukasi yang tepat gitu ya untuk anak-anak muda di luar sana atau gimana?
4: Kalau menurut saya bisa-bisa, cuma kalau dibilang tepat belum tentu.
1: Belum tentu.
4: Nah, kalau bisa.
1: Bisa ya. Kalaupun dia bisa dibilang menjadi media edukasi, ini sekedar media edukasi untuk gambar aja.
4: Untuk gambar.
1: Oke, siap-siap.
0: Oke, kalau karena ini segmen terakhir ya.
1: Ya, saya masih mau lagi.
0: Kalau melihat 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kira-kira mural ini apakah masih bisa bertahan atau tergantikan nih oleh AI? Kalau pandangan dari kakak-kakak sendiri nih tentang AI itu gimana?
1: Karena kan kita berbicara soal perkembangan zaman ya.
2: Betul.
1: Udah
4: saya angkat tangan teh.
1: Angkat tangan karena berarti udah mau selesai atau gimana nih?
2: Oke, okay, saya bisa sedikit.
1: Silakan.
2: Jawab. Mungkin seiring berkembangnya juga AI kan.
1: Iya.
2: Teman-teman di apa? Mural. Di komunitas mural atau dalam hal yang seni-seni rupa itu juga terupgrade.
1: Yes.
2: Cara berkeseniannya terupgrade. Terus teknologi yang akan dia terima juga itu pasti terupgrade. Jadi mau tidak mau pasti tidak bakalan juga akan tergantikan, tapi malah terbantu.
1: Betul.
0: Oh, harus bergandengan. Iya.
4: Harus bergandengan.
0: Iya. Sebenarnya
5: daripada jadi tantangan bisa jadi bantuan sebenarnya buat kita, karena apa yang kita input di AI itu kan hasil dari
1: pemikiran
5: kita. Ya. Mungkin itu lebih membantu.
1: Jadi kolaborasi yang sempurna gitu ya. Ketika kita pengen menggambar sesuatu tapi buntu nih mau gambar apa. Dikeluarinlah di AI gitu ya. Akhirnya keluar nih. Oke, ini contoh-contohnya dan dituangkan di dalam media.
5: Karena yang kita kerjakan juga kan hasil tangan kita sendiri.
1: Itu dia.
0: Oh, kalau kakak-kakak sendiri pernah ngerasa kayak mental block, kayak blocking gitu, kayak hilang gitu sisi kreatifnya, kayak wah aku mau gambar apa lagi nih.
1: Oke, berarti mungkin berada di fase yang kayak saya udah stuck, maksudnya kayak udah nggak bisa menggambar lagi, kreatifnya udah pada nge-stuck gitu loh,
4: ya
1: buntu.
5: Nah, itu yang dia. Saya rasakan waktu menggambar bunga mungkin. Makanya agak melenceng sedikit dari tema
1: megalit ya.
0: Oke.
2: Kalau saya sih dalam keadaan lapar.
1: Kalau lapar nggak bisa mikir berarti ya.
4: Karena berkenyang hati pun senang.
1: Itu dia. Kayaknya jadi kalimat pemungkas deh.
0: Oh, oke, okay. Caranya dengan makan.
1: Iya, betul-betul.
2: Pasti
1: betul.
2: Ide itu muncul lagi.
0: Oh iya, betul.
1: Perut terisi.
0: Kirain harus terisi. Harus refreshing dulu kali ya. Harus melihat yang hijau-hijau.
1: Tapi kalau kakak-kakak sendiri nih, kalau untuk menggambar gitu ya, ambil contohnya itu dari mana sih? Atau cuman karena berasal dari kreativitas sendiri? Random. Apa yang ada? Imaginasi. Apa yang ada? Imajinasi aja. Oh. Berawal dari imajinasi aja ya. Oke. Okay. Gitu ya.
0: Saya pikir kayaknya lancar.
1: Iya, saya pikir kayaknya teman-teman yang dari menggambar gitu mural-mural gitu biasanya
2: tapi
1: lihat dari
2: YouTube juga apa
1: referensi. Butuh referensi juga. Ya,
2: tetap butuh referensi.
1: Oke. Okay. Sejauh ini kalau Kak Narco sendiri gambar muralnya itu biasanya gambarin apa?
2: Tentang apa ya? Tentang apa? Galaksi sih.
1: Galaksi. Galaksi.
2: Alien. Luar-luar angkasa alien.
0: Oh, lebih suka ke
2: ya, fun universe. Art.
5: Style-nya begitu.
1: Style-nya gitu. Ah. Itu apa sih Kak yang membuat melatar belakang Kak Narco sering menggambar soal galaksi?
2: Nah, itu salah satunya.
1: Tertebak ya.
2: itu dari kecil kan pernah bercita-cita jadi astronot kan, karena kita kan dari kecil kan dididik itu pasti ini ada cita-citanya, kita harus punya cita-cita.
0: Oh,
2: itu
0: iya.
2: Dan mungkin itu salah satunya karena saya suka dengan langit, dengan melihat-lihat ke langit. Itu salah satu ini saya.
0: Berarti fokusnya ke space.
2: Space.
5: Tapi perjalanannya juga panjang,
2: panjang
5: kan, sampai dapat karakter style. Itu
1: itu melewati tahapan apa aja sih Kak, kalau boleh tahu? Mungkin di spill beberapa aja.
2: Kalau tahapannya itu lebih berbarengan dengan teknologi juga Kak.
5: Paling teknologi awal-awal masih tiru gambar orang, lihat referensi, style apa, sampai akhirnya dapat.
1: Okay. Kalau Kak Butet sendiri stylenya apa? Bunga?
5: Kalau saya kebetulan di tato artis Kak, jadi tato saya artist. Iya random. Saya kayak apa ya, kalau untuk dapat style gambarku kalau pakai cat itu belum tidak dapat.
1: Belum dapat ya
5: ke
1: yang situ. Sampai ke kayak Kak Narco gitu ya.
5: Iya, jarang tidak sering latihan.
1: Oke. Kalau Kak Kumbang?
4: Kalau saya style untuk menggambar di tembok itu lebih ke tulisan sih.
1: Tulisan. Yang kayak gimana tuh, Kak?
4: Kata-kata.
1: Dan Bandung.
0: Nanti kita tanya kata-kata hari ini apa ya?
1: Puisi.
2: Betul.
1: Berarti nanti di akhir segmen ini nanti ditutup sama Kak Kumbang ya.
2: Ngasih puisinya, ada puisinya.
1: Dipersiapkan memang kata-katanya barangkali Kak ya.
2: Dia bilang memang dia mau sampaikan sama pendengar dengan ini kan, yang live kan.
1: Kita tunggu
2: ada puisinya.
1: Tapi sebelum kita tunggu kata-kata dari Kak Kumbang, saya mau tanya dulu satu-satu lagi nih. Kalau masing-masing dari kalian nih Kak mungkin bisa menitipkan satu pesan gitu ya melalui mural ini kepada generasi muda Palu, apa pesannya gitu?
2: Kalau saya sih pokoknya sikat, semangat saja.
0: Semangat.
2: Belajar. Semangat. Iya.
0: Okay.
2: Itu sih.
1: Itu dari Kak Narco. Kalau Kak Butet?
5: Kalau saya paling jangan ragu belajar mural karena sekarang di zaman kita yang sekarang ini lagi industri kreatif lagi naik-naiknya.
2: Ya, betul.
0: Oh iya, betul.
1: Yang kayak gini lagi banyak dibutuhin ya.
5: Itu penting sekali. Betul.
1: Oke, siap. Berarti jangan lupa untuk kalo terus belajar
4: saya
1: ya.
4: Sendiri lebih ke satukan kekuatan.
1: Satukan kekuatan ya.
4: Satukan kekuatan. Karena itu memang slogannya gitu.
2: Iya.
1: Slogannya apa nih?
4: Satukan ekosistem.
1: Ekosistem. Siap, satukan kekuatan. Dan terakhir silakan Kak Kumbang. Puisinya dong kita mau dengar. Oke, spesial buat teman Pro 2.
4: Mumpung
1: kawan. Enggak apa-apa, yang di terlintas aja Kak.
2: Yang biasa.
5: Biasa di lampu merah ke sekarang harus di YouTube.
2: Betul.
1: Oke, silakan.
4: Yang mana ya?
1: Bebas aja.
4: Aku adalah.
2: Nah, itu.
1: Iya.
2: Keren.
5: Langsung gitu.
4: Aku adalah Nusantara. Ibuku Pertiwi, ayahku semesta. Tuhanku pemilik segalanya. Aku adalah aku yang akan selalu menjadi diriku. Akulah si Kumbang dari tanah Sumatera, memanggil teman-teman yang di bumi Anoa. Bagaimana kabar saudariku Cendrawasih di Papua? Bagaimana kabar temanku orang hutan di Kalimantan? Temanku badak cula satu di ujung kulon sana. Bagaimana kabarmu? Mari satukan kekuatan, robohkan semua babi-babi pembangunan. Oke, terima
1: kasih. Luar biasa. Sepertinya memang puisi dari Kak Kumbang ini adalah menjadi penutup atau penanda akhir dari segmen kita ya Teman Pro 2. So thank you banget buat kamu yang udah dengerin kita dari jam 7 tadi sampai di jam hampir jam 8 malam, 4 menit lagi menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2 akhir kata, Yek Maulana pamit.
0: Melia juga pamit.
1: Terima kasih buat teman-teman dari Palu Mural Festival 2026. Terima kasih sudah join, sudah berbagi.
4: Dan sebelumnya kami minta terima kasih untuk semua yang sudah terlibat di Palu Mural kemarin.
5: Untuk moralis-moralis,
4: untuk para donatur,
1: oke,
4: yang tidak bisa kita sebutkan namanya satu persatu. Oke, terima kasih banyak, friend.
1: Ditunggu Palu Mural Festival selanjutnya. Nanti kalau akan ada lagi siap berbagi gitu ya di Pro 2. Silakan. Oke. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang pentingin kita dari tadi gitu ya, dan juga buat kak operator kita Kak Iwan yang udah menemani.
0: Dan teman Pro 2 yang sudah bertanya tadi.
1: Betul. Dan teman Pro 2 yang udah nanyain kita tadi, teman Pro 2 ya. Oke, jangan lupa selalu jadikan anak muda sebagai headline. Bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat barengan sama gue tentunya nemenin lo di malam hari ini di MLC ya. Ada di taman nemenin lo di malam hari ini teman bro 2. Jadi malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren Indonesia tentunya. Dan di malam harinya ada yang spesial karena ini gak cuman kolaborasi Indonesia aja nih, tapi Indonesia dengan Malaysia. Menarik ya. Yes, nanti kita bakal ngobrol bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Dan buat kamu teman pro 2 yang ingin bertanya, ingin ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu atau mungkin pesan kamu di malam hari ini. Boleh banget langsung drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 08 11 800 105. Alright, habis ini gue bakal balik lagi bareng sama bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yeay.
1: Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
0: Dikeroyok ya.
1: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Wona gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
1: Bang Adib.
0: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
1: Yes.
0: Terus kemudian ada Bang Adib. Ada satu lagi. Ini Bang Adib yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim, tapi dia lagi flight, lagi terbang dari mana? Dari Melbourne.
2: Ya, dari Melbourne.
1: Alright.
0: Siap.
1: Oke, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
0: Siap.
1: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
0: Nah
1: kenapa tuh? Betul,
0: maaf mereka. Dari Adib juga, Bang Adib.
2: Oke. Halo Adit.
1: Halo, halo Bang.
2: Oke, ceritanya gini. Asalnya 4. Karena lagi the other guy whose name is Cem.
1: Okay.
2: He felt sick, dia sakit. Jatuh sakit. Jatuh sakit dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. I'm going dia mau pulang ke kampung.
1: Oh, okay. Berarti
2: So he's now concentrating more, dia lagi fokus pada
1: kesehatan.
2: Ada apa? Graphic designing.
1: Oh, oke, okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
1: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
1: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: 440 Hertz.
1: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420, enggak ada.
1: Enggak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
1: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
1: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
1: Alright.
2: Oh, and Bona Pascal for this.
0: Yes. Terima kasih Edit. Betul. Sudah berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: And we just want to share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
1: Wow, really?
2: Oh, betul.
1: It's an honor for me.
2: It's an honor for us. Thank you to you and thanks to my brother Bona Pascal.
1: Alright.
0: Thank you. Okay. You're welcome, bro.
1: Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Bona Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Bona sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Bona, gimana ceritanya Bang?
0: Oke. Ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan apa namanya kreatif industri di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
1: Okay.
0: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
1: Yes.
0: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Aziz.
1: Yes.
0: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
0: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Yeah. Oke, okay, terus ada pokoknya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
1: Oke.
0: Okay. Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, Bang Aswat juga dari Cloud Works. Record, mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
3: Iya.
0: Yeah. Nah, Adip juga kenal udah lama ya, Dip ya. Udah dari mulai ini Adip dari sebelum COVID.
1: Wow.
2: Selepas COVID.
1: Berarti so, 2000. So,
2: No. It was during COVID.
1: Okay.
3: Mm-hmm. Pas COVID. Ah, ya. Betul.
0: Berarti, during COVID ya, betul.
1: Berarti sekitar
0: ya,
1: 2022, 23.
0: 22 ya.
1: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
0: Lumayan. Sama Adip. Lumayan sama Adip, sama anak-anak 440 itu udah lumayan.
1: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di
0: mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini. Benar. Lagu itu sudah lagunya udah berubah arrangement 3 kali.
1: Oh iya.
0: Iya, benar. Iya. Udah berubah arrangement 3 kali dari pertama, kedua sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di Malaysia, tag lagi. Belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hold lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
0: Iya, tahun kemarin. Tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, okay. Kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
1: Yes.
0: Amin.
2: Kita mau beri yang terbaik. Lagi anyway lagu ini totalnya digubah. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
0: Betul.
2: Okay. Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one then I told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad. Abang Aswad ya udah aja biarin aja Bona yang urus
0: itu. Yeah, makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah, okay. Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul,
0: akhirnya betul. Harusnya memang bisa lempar by data kan, kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
1: Alright.
2: Ya, langsung. Exactly.
1: Okay. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah project yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
0: thank you Nid.
1: Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story, ceritanya bermula, it's happened previously, it was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah, cuman he just wanna be dia, he just wanna be the producer, he just wanna be the songwriter, give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya, dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya?
1: Iya.
0: Agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita lagi semua dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip? Kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya. Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau yang tubuh kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti, gitu. Jadi
0: berarti kayak spontaneous aja kalo, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Bisa lebih paham.
2: Iya. Iya. Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Ya, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib lo, itu. Ya semua ya. Oke, okay, sudah itu. Gitu loh.
0: Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. Sebab kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada.
0: Yeah.
1: I just mau bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke. Okay.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya,
0: kayaknya
2: begitu ya.
0: Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Nah, itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Okay. Trauma cintanya lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih, dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar.
2: Ada sign-sign yang
1: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know.
1: Body language.
0: Dapat sih, dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Tubuhnya dia bisa. Okay. Body language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode itu dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewek itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham. Ya, ini sudah semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener. Senior. Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikan ya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson.
2: First
1: attempt is always a lesson. F-A-I-L, first attempt is a lesson. Jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu, to wait for, untuk kamu fail itu is a first attempt.
0: Benar.
1: Jadi untuk aku, sabar. Pasti dia akan datang. Kamu gak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you are not, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Iya.
1: Benar. And then one more. Never do not afraid to approach. Ya itu aja.
0: Okay, benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu nggak?
0: Boleh, silakan Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta, pasti Allah kasih.
0: Wah, asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya Foforty dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi 440 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, "Wow, amazed, lagunya keren."
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengarnya Bang Fakis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
3: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kalau di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
3: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
3: Iya. Yeah.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
3: Fakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Okay.
3: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
3: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
3: Momen yang cocok.
0: Benar.
3: The right time.
0: Yes.
3: The right time when you are really really in love.
0: Okay.
3: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
3: You expecting someone to text.
0: Betul.
3: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
3: When we text, dia enggak reply, just blue tick.
0: Okay.
3: Okay. I'm giving you the scenario.
0: Yeah, alright. Okay.
3: Yeah. Kamu tunggu reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is your song. That's the right time ya buat dengerin lagu ini. Benar. Tapi pernah nggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fakis gitu ya, pernah nggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
3: Pernah. Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
3: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kepenataan itu.
0: Oh,
3: berubah.
0: Okay.
3: Semuanya berubah.
0: Betul.
3: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu. Iya.
3: Betul. kan seperti like I said. It's satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
3: So, your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Bener.
2: kadang-kadang begini Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana. Yes. First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
3: Iya.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita seperti udah sabar gitu ya. Benar.
3: Iya, kayak di sini kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar sih. Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada nggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
3: Sebenarnya part last sekali itu tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amatku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay. Alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Oke, okay, itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
3: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Oke, okay. Kenapa tuh?
3: Cause penceritaannya.
0: Oh, wow.
3: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
3: Bila because I love to visualize what's I love my kind of person kalau aku nyanyi, if aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
3: Then, I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
3: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar. Yeah.
3: Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
3: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari dalam
3: diri.
2: Iya. Betul.
3: Ini. Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Buna dari Indonesia. So kita ada tiga negara. Tiga
0: negara bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Malaysia Singapura, masih Singapura.
3: Masih, ya kan Adip?
2: Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: bukan dua doang ya.
2: Ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
3: Udah bermastautin di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang memang lagu itu memang kalau memang enggak bisa dipotong-potong sih, tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
3: It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
3: Ya benar.
2: Betul. Right. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Oke, okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu. Iya.
3: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita
3: dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Itu
3: kerana sebab itu aku suka part itu sangat suka.
0: Idenya
3: Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
3: Jadi dia datang udah mau record aja mau lihat gimana suaranya. He didn't expect yang suara-suara ini anak-anak nih suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Because seperti dia bilang kita harus bersatu dan baru kita paham ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadari ini orang gila.
2: Contohnya ini anak, itu punya juga judo.
3: Ini anak Bona udah ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come let's go. Apa dah? Ya, udah. Oh shit. Udah shit.
0: Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
3: Iya. Pasti aku rasa pasti Bona enggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau enggak di stop ya, kalau enggak di stop enggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita gak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya. Emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
3: Iya.
0: Alright, kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Wow,
0: silakan.
1: Sama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edith.
0: Yes.
1: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
1: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
1: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau
1: dari drop komen ya.
3: Okay. Firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
3: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to together dengan Amadia and.
2: Yeah.
3: Enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music, and I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright. Thank you so much, Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih, terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi karena Angga sakit cepat sembuh Angga.
0: Alright.
3: Amin.
2: Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan
0: siap.
2: Ini thank you buat. My brother, ini sebetulnya bukan cuma dua negara, ini tiga negara kita kolaborasi, kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
1: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow,
2: itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
3: Belum
0: ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
3: Pasti.
0: Oke, okay. Itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
3: Thank you, Edith. Thank you.
0: Alright, dan tadi lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam
2: hari
0: ini. Siap
2: semuanya.
0: Sangat seru sekali karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
3: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
3: We're not gonna meet inside.
2: Bisa.
3: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya, live from here ya.
3: Yeah.
1: Insyaallah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project
0: ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
3: Iya.
0: Alright. Terima kasih teman Pro 2.
2: Iya, bye.
0: Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Edita mau pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye.
3: Okay, bye. Bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita buka dengan Rollerblade by Nona, teman Pro 2. Yes, kita udah sama-sama gitu ya. Dari sore tadi bareng sama Melia, di sore ceria dan jaga malam tadi juga bareng sama teman-teman dari Palu Mural Festival 2026 yang udah selesai menyelenggarakan kegiatannya di bulan Juni ini di tanggal 6 tepatnya ya, teman Pro 2. Dan juga langsung lagi kita di Pro 2 Jakarta bareng sama Edit dan juga Angga yang ngobrol seru gitu ya dengan teman-teman musisi dari mana ya tadi, teman Pro 2. Oh, ada 440 X Bona Pascal, teman Pro 2. Dan malam ini saya lanjutin lagi, teman Pro 2, tentunya di Jaga Malam. Tapi sebelum itu saya bakal ngasih kamu dulu informasi menarik terkait dengan satu lagu dari musisi lokal kita, teman Pro 2. Sepertinya kalian udah pada tahu dan pada hafal, teman Pro 2, selain Teru Laku ada lagi satu lagi, teman Pro 2, La Vita e Bella. Ini lagu, salah satu lagu yang hadir dengan sentuhan afrobeat yang hangat dipergaya sama elemen hip hop serta nuansa tradisional Kaili melalui dentingan alat musik aku.

pula. Perpaduan ini Taman Prado 2 menjadikan karya tersebut terasa segar, berakar pada budaya, serta tetap berjiwa global. Dan dalam dirinya sendiri Taman Prado 2, lagu ini memadukan empat bahasa sekaligus. Ada bahasa Kaili sebagai penghormatan terhadap tanah kelahiran rival Himran di Palu, Sulawesi Tengah. Bahasa Indonesia sebagai medium penyampaian yang universal. Ada bahasa Inggris juga nih yang memberi ekspresi global. Serta ada terakhir Taman Prado 2, frasa Italia, La Vita e Bella, yang berarti hidup itu indah. Frasa inilah yang akhirnya kemudian menjadi judul lagu dan juga merangkum inti pesan untuk merayakan kehidupan dengan segala suka maupun duka. Kita bakal lanjut lagi Taman Prado 2 di segmen selanjutnya, tentunya bakalan ditemani dulu sama lagu-lagu berikut yang bakal saya putarin di ruang dengar kamu. Nanti bakal saya lanjutin dengan informasi-informasi lainnya sampai nanti di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Setiap kali hujan turun deras, hati ini berdebar. Aku teringat banjir tahun lalu, rumah, jalan, dan harapan tenggelam bersama arus. Tapi kali ini aku tak mau diam. Kita semua harus sigap. Saat air mulai naik, segera amankan barang penting, matikan listrik, bantu tetangga yang membutuhkan, kita yang jadi garda terdepan. Dan setelah air surut, jangan menyerah. Bersihkan lingkungan, tanam pohon, buang sampah pada tempatnya. Karena banjir bukan sekedar bencana, tapi panggilan untuk berubah. Aku, kamu, kita bisa tangguh menghadapi banjir kalau kita peduli sejak sekarang.
1: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol. Tidak heran bila banyak dari kita yang selalu menambahkan sambal atau saus. Tapi pernahkah kita sadar kalau makan pedas selalu keluar keringat? Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan nosiseptor polimodal. Sensor ini ada di seluruh tubuh, termasuk mulut dan hidung. Jadi, ketika makanan masuk mulut dan dikunyah, maka sensor ini kemudian diaktifkan. Otak akan berpikir bahwa ini benar-benar menghasilkan rasa panas, sehingga otak akan memerintahkan produksi keringat demi mendinginkan suhu tubuh. Keringat sendiri merupakan efek yang dihasilkan dari perlawanan tubuh untuk meredam efek panas yang ada dalam tubuh. Dan tidak hanya membuat seseorang memproduksi banyak keringat, konsumsi makanan pedas juga bisa meningkatkan metabolisme dan proses pembakaran kalori lebih baik.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
4: Yes,
3: ya.
4: Betul banget.
3: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik, begitu, dari sudut pandang kamu?
4: Sudut pandang. Kok kamu kasar banget?
3: Sudut pandang. Lucu ya.
5: Kalau dilihat dari kacamata ya.
3: Yes.
5: Kacamata.
3: Bukan ya. Afgan ya?
5: Ya. Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
3: Akademik
5: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

The fans have been waiting forever for this moment, 7 years on Broadway to be exact. Ini akhirnya Ariana Grande kembali ke panggung lewat Eternal Sunshine Tour yang akhirnya resmi dibuka di Oakland, California pada Sabtu 6 Juni kemarin. 9 Juni maksud saya teman Broadway ya. Tour ini menjadi tour pertamanya sejak berakhirnya Sweetener World Tour pada 2019 dan sekaligus teman Broadway ini juga menandai comebacknya seorang Ariana Grande sebagai performer setelah beberapa tahun lebih fokus pada dunia acting. Termasuk teman Broadway pada film terakhir yang dibintangi oleh Ariana Grande sebelum tampil di tour Eternal Sunshine ada Wicked yang juga membawanya meraih nominasi Oscar teman Broadway. Dilansir dari Billboard, teman Broadway setlist malam pembuka Eternal Sunshine Tour ini memadukan lagu-lagu dari album Eternal Sunshine dan juga dengan sejumlah hit-hit favoritnya dari album-album sebelumnya teman Broadway seperti Thank You Next, Seven Rings, Position, dan juga Into You teman Broadway. Konser ini juga menghadirkan berbagai referensi visual dari perjalanan karir seorang Ariana Grande termasuk ini kemunculan High Ponytail Iconic hingga adegan penutup saat ia terangkat ke udara untuk merekreasikan pose pada sampul album Eternal Sunshine Deluxe Brighter Days Ahead teman Broadway. Tapi memang ini lagi ramai diperbincangkan di media sosial teman Broadway. Begitu banyak cuplikan-cuplikan atau potongan-potongan saat tour dari Ariana Grande ini terlaksana gitu ya, mulai dari potongan video pendek waktu cuplikan Ariana Grande berjalan bersama anak kecil gitu ya, membuka pintu di mana tiap kamar atau tiap ruangan itu berisi kenangan-kenangan seorang Ariana Grande terdahulu gitu, mulai dari ponytail rambutnya gitu. Ada juga saat album apa ya kalau nggak salah yang rambutnya putih gitulah, intinya waktu itu dia pernah konser di Manchester kalau nggak salah teman Broadway, itu juga salah satu momen yang membuat akhirnya Ariana Tours itu sampai menangis gitu, terharu gitu ya dengan sosok Ariana Grande teman Broadway. Dan terakhir waktu dia melayang gitu, ada adegan dia melayang merekreasikan kembali foto yang ada di album Eternal Sunshine teman Broadway dengan membawakan lagu dari di album yang sama di Eternal Sunshine yaitu Supernatural teman Broadway. Nah, usai konser tersebut nih teman Broadway, Ariana mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada para penggemar di Oakland melalui Instagram pribadinya. Ia mengaku sulit nih menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya dan berterima kasih atas sambutan hangat yang diterimanya saat kembali ke atas panggung setelah 7 tahun lamanya teman Broadway. Waduh, udah lumayan lama juga ya setelah konser terakhirnya di tahun 2019, waktu itu Sweetener World Tour di 2019 teman Broadway. Ya, kita doakan dah biar nanti di album selanjutnya di pedal ya, kalau nggak salah dirilis pada 31 Juli bakal juga booming gitu ya. Oke teman Broadway, langsung aja Supernatural by Ariana Grande dari album Eternal Sunshine.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi seluruh rakyat Indonesia tentang pentingnya persatuan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sejarah perjuangan bangsa, kita belajar bahwa kebangkitan dimulai dari keberanian untuk bergerak maju bersama.

kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga budaya, mempererat persaudaraan, dan terus berkarya demi Indonesia yang lebih baik. Mari jadikan momentum Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus bangkit, bersatu,

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
2: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agen ta Briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
1: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
2: Iya,
1: nah, mungkin betul, dari penghasilan-penghasilan Dian, sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
2: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Karena Warmindo dia baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau kita ngelihat media sosial akhir-akhir ini teman Pro 2 lagi banyak yang rame buat kita bahas gitu ya, mulai dari Sarwenda. Tapi kayaknya kita nggak bakal bahas gosip-gosip seperti itu sih teman Pro 2. Belum lagi tadi baru bangun tidur ngecek media sosial tiba-tiba ngelihat kalau harga Pertamax udah mulai naik teman Pro 2. Dan ya saya ngisi bensin pakai Pertamax, ngelihat hasil dari 60.000 cuma dapat berapa liter teman Pro 2, yang biasanya sampai full ya. Kali ini cuma naik sampai berapa batang aja. Malah enggak full-full banget gitu. Waduh, kayaknya agak gimana gitu. Tapi ya sudahlah, semua sudah berlalu teman Pro 2. Tapi kita lagi enggak ngomongin media sosialnya teman Pro 2. Ngomongin media sosial deh. Tapi kita lagi gak ngomongin gosip-gosip yang ada di media sosial teman-teman Pro 2. Saya bakal ngajakin kalian semua untuk informasi menarik dari Instagram yang akhirnya meluncurkan fitur reorder grid. User akan bisa diatur ulang tampilan grid profilnya teman-teman Pro 2. Jadi Instagram ini teman-teman Pro 2 akhirnya menghadirkan fitur yang sudah lama diminta banyak user, yaitu mengatur ulang susunan postingan di profil mulai 8 Juni. User ini bisa memindahkan foto ataupun video ke posisi manapun di grid mereka, termasuk nih teman-teman Pro 2 postingan lama yang sudah bertahun-tahun ada di akun. Jadi kamu boleh atur tuh teman-teman Pro 2 Instagram feed kamu gitu ya. Sebelumnya teman-teman Pro 2 tampilan profil Instagram hanya mengikuti urutan waktu upload. Kalau kamu mengatur feed, pilihan yang tersedia biasanya sih cuman pin postingan atau mengarsipkan foto tertentu nih. Sekarang teman Pro 2 buat fitur terbaru, user cukup menekan sebuah postingan, memilih opsi reorder grid, lalu menggesernya ke posisi yang diinginkan. Jadi fitur ini juga saat ini baru tersedia di perangkat mobile aja. Dilansir dari Fast Company, teman Pro 2, Meta menyebut fitur ini sebagai salah satu permintaan yang paling sering mereka terima selama bertahun-tahun. Dengan fitur tersebut, teman Pro 2, user kini memiliki kontrol lebih besar untuk mengatur tampilan profil sesuai kebutuhan maupun estetika feed mereka, teman Pro 2. Nggak lagi harus mengikuti urutan posting berdasarkan waktu upload, user juga kini bisa mengatur ulang tampilan feed mereka sesuai keinginan tanpa perlu menghapus atau upload ulang konten lama, teman Pro 2. Jadi ya, kalian udah boleh ngatur-ngatur tuh, biar tampilan feed IG-nya makin estetik kalau anak muda sekarang bilang teman Pro 2. Dan by the way teman Pro 2, udah ada beberapa requestan yang masuk di WhatsApp kita malam hari ini. Ada ini teman-teman saya sih teman Pro 2, tapi ya udah sih, ini pendengar setia Pro 2 FM Palu yang lagi setia di dalam kamar teman Pro 2, ada Indah Sukmaru itu mani huruk lengkap enggak tuh. Ini juga Indah katanya request lagu Dimas Kudai Bergen. Gimana sih mbak penyebutannya, tolong. Ini dia mau request lagu yang judulnya Omir. Omir itu artinya kehidupan. Jadi liriknya tuh ceritain tentang refleksi mendalam mengenai kehidupan, kehidupan pasang surut serta dan juga pengalaman emosional teman Pro 2. Dan di lagu ini juga berisi harapan agar kita gak diuji dengan kekecewaan yang pahit, serta meminta agar takdir tidak membuat kita menangis atau jatuh dalam mengejar impian. Waduh, dalam sih ini. Lagu ini saya persembahkan untuk semua pendengar Pro 2 yang selalu berjuang dalam kehidupan. Kayaknya ini juga buat saya ya, Indah Sukma. Dan disusul di belakang Indah ada tetanggaan sih ini teman Pro 2. Ada Iksan Setiadi yang juga request lagu dari Adrian Halif yang judulnya 2001 kali teman Pro 2. Langsung aja deh. Ini salah satu pendatang terbaru ya teman Pro 2. Jauh-jauh dari Jawa udah berapa minggu tapi saya enggak dapat oleh ini teman Pro 2. Kayaknya dia lupa deh sama saya. Tapi ya udah sih, biar mau dilupain juga masih tetap saya puterin kok lagu-lagunya. Oke. Langsung aja teman Pro 2, di kita puterin malam hari ini ada Omir dari Dimas Kudai Bergen, terus disusul sama lagu Adrian Halif dengan 2001 kali. Selamat mendengarkan.

0: Kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh. Jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Ih, tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru.
3: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
5: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.

Jaga malam teman Pro 2, masih barengan sama Iyek Maulana yang menemani malam hari kamu yang mungkin sekarang lagi overthinking gitu ya, dengan keadaan yang kamu belum bisa nih prediksi besok akan seperti apa, tapi udah kepikiran duluan teman Pro 2. Ya udah sih. Kenapa sih teman-temanku pada malam hari ini? Gimana kabarnya malam hari ini juga buat yang kamu baru gabung di Pro 2 FM Palu? Semoga yang masih kerja shift malam, teman Pro 2 sama kayak saya malam hari ini yang juga lagi shift malam, yang lagi ngerjain tugas, yang masih scrolling TikTok tanpa tujuan gitu ya. Semoga kalian malam ini baik-baik aja teman Pro 2. Akhirnya saya di jam 10 malam ini lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah menemani kalian juga di topik-topik yang mungkin menemani malam santai kalian teman Pro 2. Malam ini juga saya bakal ngobrol soal sesuatu yang mungkin hampir dialami semua orang gitu, tapi jarang banget dibahas teman Pro 2. Tapi judulnya juga lumayan menarik nih buat kita bahas teman Pro 2. Ada yang tahu atau mungkin ada yang udah nebak-nebak teman Pro 2? Saya kasih bocoran dikit deh teman Pro 2. Jadi malam hari ini topik yang bakal kita bahas adalah The Quiet Breakup of Adult Friendships teman Pro 2, atau kalau kita terjemahin secara Indonesia gitu, secara sederhana, putusnya hubungan pertemanan secara diam-diam. Sama kayak teman saya dua malam hari ini yang lagi menemani saya, akan saya putuskan hubungan pertemanan ini karena mulai toksik rasanya teman Pro 2. Udah mulai mengintai sampai ke tempat kerja saya soalnya. Ada yang mau disampaikan teman-teman, atau mungkin mau berbicara, mau speak up di mic, mikrofon, mau mengudara? Halo. Oke, gak mau katanya. Jadi kalau kita berbicara soal putusnya hubungan pertemanan secara diam-diam teman Pro 2, ini bukan soal, kita bukan ngobrolin soal pacaran, bukan hubungan romantis teman Pro 2, tapi soal persahabatan. Karena ternyata teman Pro 2 semakin dewasa, kita tuh kehilangan teman itu seringkali lebih menyakitkan dibanding putus cinta. Dengar tuh, memang kehilangan sosok sahabat yang udah kita anggap seperti keluarga, atau mungkin udah kita anggap seperti apa ya, udah se-close itulah, udah sedekat itu gitu teman Pro 2. Dan sebenarnya yang bikin sedih itu biasanya gak ada pertengkaran, gak ada drama, gak ada kata kayak saya gak mau lagi nih temenan sama kamu, karena memang kayak sepertinya hal yang seperti ini gak bakalan ada yang terungkap gitu ya. Tapi tiba-tiba udah gak ngobrol, udah gak ketemu lagi, gak tahu kabar satu sama lain gitu. Dan suatu hari nih teman Pro 2, kita tuh sadar kayak terakhir kali kita ngobrol tuh kapan ya sama dia. Asik, kalian berdua ada teman gak yang masih diajak ngobrolnya gak mau bicara? Tapi mungkin siapa tahu teman-teman saya di dalam ini mungkin punya teman yang udah lama gak saling menyapa. Apa kira-kira problemnya? Hey, halo, ada kucing di luar sana. Coba. Banyak distraksi saya malam hari ini ya teman Pro 2, karena memang kita tuh tumbuh bersama seseorang selama bertahun-tahun, satu bangku sekolah, satu tongkrongan, atau mungkin satu organisasi, satu komunitas, pernah ketawa gitu, pernah bobo bareng di rumahnya, pernah masak-masak bareng di rumahnya teman Pro 2, pernah saling tahu rahasia masing-masing juga. Tapi sekarang bahkan sekedar membalas story pun rasanya canggung gitu, ada rasa sungkan untuk membalas storynya. Dan disitulah yang sebenarnya disebut banyak orang sebagai quiet breakup friendship teman Pro 2. Bukan karena benci, bukan karena salah siapa-siapa, tapi karena hidup yang udah berjalan ke arah yang berbeda. Mungkin satunya udah kerja dengan kesibukan masing-masing, satunya udah nikah, udah ngurus anak, jadinya kan udah gak pernah ketemu lagi nih teman Pro 2. Dan kalau dipikir-pikir sih teman Pro 2, waktu kecil mencari teman itu sebenarnya gampang banget teman Pro 2. Waktu kecil ya, tinggal bilang main yuk, asik, main yuk. Kebetulan yang di dalam studio bareng sama saya malam hari ini adalah teman-teman kecil saya teman Pro 2, yang rasanya untuk mengajak berteman waktu itu bukan cuma dengan kata main aja sih, tapi karena memang kita sejiwa dan sekelas waktu itu ya. Asik, ada Anggra ini, ada Sam-Sam, tapi Sam-Sam panggilannya BC teman Pro 2. Apa ya, 5 menit kemudian juga kalau kita kayak waktu kecil itu cuman bicara soal main yuk, 5 menit kemudian udah sahabatan tuh. Tapi pas dewasa teman Pro 2, gak sesimpel itu. Mencari teman baru rasanya seperti interview kerja teman Pro 2. Harus cocok dengan jadwal ya, cocok energi, cocok prinsip, cocok waktu juga. Belum lagi semua orang mulai sibuk nih dengan hidupnya masing-masing. Ada yang fokus kerja, yang fokus kuliah, nikah, pindah kota, atau mungkin sekarang ada yang sedang berjuang memperbaiki hidupnya. Dan tanpa disadari sih teman Pro 2, lingkaran pertemanan itu mulai mengecil. Mungkin malam ini
ada nih yang tiba-tiba kepikiran seseorang, teman lama mungkin, atau mungkin teman SMA kamu, teman tongkrongan, teman kuliah, teman SD, mungkin teman perdua, tapi sekarang nomornya mungkin apa ya, yang dulu rasanya sering berbicara tapi sekarang mungkin udah hilang nih teman perdua. Nomornya mungkin masih ada ya, chatnya masih tersimpan, tapi hubungan itu sudah tidak sama lagi. Dan itu sebenarnya normal teman perdua, karena menjadi dewasa itu juga berarti belajar bahwa tidak semua orang akan berjalan bersama kita sampai akhir. Is keren sih ini teman perdua. Dan coba malam ini teman perdua ingat satu teman yang dulu dekat banget sama kalian, apa kabarnya sekarang? Masih sering ngobrol kah? Atau sudah jadi orang asing yang pernah sangat berarti? Kita break sejenak dulu teman perdua, nanti kita bakal lanjut lagi di segmen selanjutnya. Tapi sebentar, saya tadi sempat lihat ada chat yang masuk. Oke, ada yang nge-request lagu nih teman perdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia RR Palu hadir menyapa. Selamat malam dan selamat bertugas untuk bapak ibu penyiar. Asik, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya teman perdua, semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Ibu tidak meminta banyak lagu, ibu hanya ingin meminta satu lagu untuk menemani malam yang tenang ini. Judulnya Mahal Ini Melawan Restu. Siap ibu. Semoga lagu tersebut dapat menjadi penghibur hati dan menemani para pendengar yang masih setia bersama RR Palu. Terima kasih untuk RR Palu yang selalu hadir menemani masyarakat dengan informasi dan hiburan bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia teman perdua. Ada Mahal Ini dengan Melawan Restu. Siap. Dari Ibu Lestari ini teman perdua. Nanti bakal saya putar. Tapi sebelum melawan restu, kita ke Ari Lesmana dan Wisnu Santika dulu. Ada Aku Harus Pergi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2 barengan sama Iyek Maulana yang tentunya masih menemani kamu di malam hari ini. Dan malam ini kita sedang membahas fenomena yang diam-diam memang sering terjadi di kehidupan orang dewasa teman Pro 2, soal the quiet break up of adult friendship teman Pro 2. Tapi sebelum itu teman Pro 2, mungkin dari kalian semua yang lagi dengerin saya malam hari ini, pernah enggak sih teman Pro 2 kalian bilang sama teman-teman kalian, nanti kita nongkrong ya teman-teman, tapi ternyata nanti itu entah kapan lah dia terjadi teman Pro 2. Dan yang menarik sama teman sebenarnya teman Pro 2, sebagian besar persahabatan itu tidak berakhir karena konflik, justru karena berakhir karena adanya kesibukan masing-masing dari orang-orang itu teman Pro 2, karena perubahan prioritas. Lagi-lagi berbicara soal kehidupan yang semakin kompleks teman Pro 2, dulu mungkin waktu sekolah ketemu setiap hari, sekarang nyari waktu kosong yang sama aja udah mulai susah teman Pro 2, akhirnya komunikasi jadi minim, berkurang, lalu semakin jarang, dan berakhir dengan menghilang teman Pro 2. Ada juga mungkin yang berubah karena pertumbuhan diri gitu ya. Kalau mungkin masih dengan orang yang sama tapi versi hidup kalian itu udah pada beda-beda lagi teman berdua. Dulu sama-sama suka nongkrong sampai pagi. Ingat teman-teman, dulu mungkin sama-sama suka nongkrong sampai pagi, wahai kamu wanita di depan saya pagi malam hari ini. Mungkin sekarang, iya betul, mungkin sekarang daripada berbicara di situ, mending ambil mic itu berbicara. Kita berbicara, ayo masuk. Kayak sekarang kan, maksud gue teman-teman ini pada nemenin sampai jam 12 malam. Kita tuh kalau ngumpul biasanya sampai jam 2, jam 12. Tapi memang kita belum dibentrok sama adanya kesibukan. Sebenarnya sudah sibuk masing-masing sih teman Pro 2. Tapi lagi-lagi bagaimana caranya komunikasi yang dibangun biar bisa akhirnya masih ada itu perkumpulan itu teman Pro 2, masih terjadi gitu, nggak ada yang namanya tiba-tiba hilang gitu teman Pro 2. Dan karena memang yang bikin sedih itu bukan kehilangan temannya ya teman Pro 2, tapi kehilangan versi diri kita itu waktu barengan sama teman-teman itu. Karena setiap sahabat itu menyimpan kenangan tentang siapa diri kita masa tertentu gitu. Kayak saya mungkin berteman dengan teman saya di sini itu punya momen tersendiri bareng sama mereka, punya jati diri tersendiri sama mereka. Tapi kalau bareng sama teman yang lain juga, teman kuliah, mungkin teman SMA, maybe it is. Saya juga punya cerita dan kenangan di masa lalu bareng sama teman-teman saya itu. Misalnya nih, ada teman yang selalu mengingatkan di masa SMA teman Pro 2, ada teman yang selalu mengingatkan di masa kuliah, ada juga nih teman yang menemani saat kita tuh berada di fase atau di titik terendah kita. Ketika hubungan itu memudar teman Pro 2, rasanya seperti ada bagian nih dari hidup kita yang ikut juga pergi bersama mereka. Tapi ada satu hal penting yang perlu dan harus kita pahami teman Pro 2, tidak semua hubungan yang berjarak itu berarti gagal teman Pro 2. Kadang memang hubungan itu hanya berubah bentuk aja, mungkin tidak lagi setiap hari ngobrol, tapi ketika bertemu masih terasa hangat, masih terasa seperti rumah, dan itu juga indah teman Pro 2. Kalau malam hari ini kita punya teman yang sudah lama gak dikabarin, mungkin setelah jaga malam ini selesai, kamu bisa mulai dengan satu pesan sederhana, kirimin sama teman kamu, mungkin dengan kata bro apa kabar atau sis apa kabar. Siapa tahu hubungan yang hampir hilang itu masih bisa diselamatkan dengan pesan-pesan singkat seperti itu teman Pro 2. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu gitu, kapan terakhir kali semuanya berasa normal, kapan terakhir kali kita tuh tertawa bareng sama mereka, dan juga mungkin kapan nih terakhir kali kita saling bercerita tanpa rasa canggung. Persahabatan dewasa itu memang sering berakhir seperti matahari tenggelam teman Pro 2, perlahan tanpa suara, tanpa peringatan, tahu-tahu udah gelap, tahu-tahu udah pergi aja ini. Dan kadang memang ketika kita menyalahkan diri sendiri teman Pro 2, mungkin kamu sering bertanya, apa sih kurangnya saya? Mungkin apa saya kurang menghubungi dia? Atau mungkin saya berubah atau gimana nih? Padahal belum tentu juga teman Pro 2. Mungkin kalian hanya sedang menjalani fase hidup yang berbeda aja gitu. Ada satu kalimat yang cukup menyentuh nih teman Pro 2. Beberapa orang hadir untuk tinggal selamanya, tapi untuk menemani satu bab dalam hidupmu, dan mungkin ada teman yang memang ditakdirkan menemani satu perjalanan tertentu, bukan seluruh perjalanan hidupmu teman Pro 2. Meski begitu sih, bukan berarti kenangan yang pernah ada menjadi tidak berarti teman Pro 2, justru karena pernah ada kita belajar banyak hal tentang loyalitas, tawa, kebersamaan, tentang arti memiliki seseorang yang selalu ada teman Pro 2. Oke, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir teman Pro 2, so buat kamu stay tune terus di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Mungkin

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Mungkin malam ini teman Pro 2 ada nama-nama yang mungkin tiba-tiba muncul di kepala kalian setelah dengar topik saya malam hari ini. Teman lama mungkin yang dulu rasanya seperti saudara sendiri. Kalau memang masih memungkinkan, teman Pro 2 gak ada salahnya untuk menghubungi lebih dulu. Karena kadang memang ego adalah alasan utama kenapa sih hubungan baik itu akhirnya hilang, teman Pro 2. Dan di segmen terakhir ini, teman Pro 2, malam hari ini kita belajar satu hal menarik juga, bahwa persahabatan itu juga bisa mengalami yang namanya perpisahan, walaupun tanpa ada kata-kata berpisah sebelumnya, teman Pro 2. Saat dewasa memang lingkaran pertemanan itu semakin mengecil, tapi seringkali memang kualitasnya itu justru semakin membaik, teman Pro 2. Karena yang bertahan itu adalah orang-orang yang bisa kita bilang sebagai orang-orang yang benar-benar peduli dengan kita, teman Pro 2. Karena teman sejati itu bukan yang selalu ada setiap hari, tapi yang tetap ada saat dibutuhkan, yang mungkin jarang menghubungi, tapi ketika kita jauh, dia datang, teman Pro 2. Kadang kita terlalu fokus nih pada teman yang pergi, sampai lupa menghargai teman yang masih tinggal, yang masih bertanya kabar, yang masih mendengarkan cerita kita, yang masih mengingat ulang tahun kita, dan mungkin yang masih mengajak kita bertemu meski rasanya sibuk gitu, teman Pro 2. Malam hari ini juga kita dari topik ini menjadi pengingat buat kita semua bahwa hubungan itu tidak bisa hidup sendiri, teman Pro 2. Persahabatan juga perlu yang namanya dirawat, perlu waktu, perlu perhatian, dan juga perlu usaha bersama gitu. Sebuah pesan singkat, sebuah panggilan telepon, sebuah ajakan ngopi, kadang itu cukup untuk menjaga hubungan tetap hidup, teman Pro 2. Karena pada akhirnya kita mungkin tidak akan mengingat semua pekerjaan yang pernah kita lakukan, tapi yes, kita akan selalu mengingat orang-orang yang pernah berjalan bersama kita, teman Pro 2. Dan by the way, teman Pro 2, kalau malam hari ini kita kalau malam ini ada satu teman yang tiba-tiba terlintas di pikiran kalian, mungkin itu bukan suatu kebetulan sih, teman Pro 2, tapi mungkin sudah waktunya nih buat menghubungi mereka. Karena tidak semua hubungan yang menjauh itu harus berakhir, teman Pro 2, dan tidak semua persahabatan yang diam berarti udah selesai masanya. Akhir kata, teman Pro 2, saya Iyak Maulana pamit undur diri dari Jaga Malam kali ini, teman Pro 2. Terima kasih sudah berbagi malam dan juga perasaan bersama saya, teman Pro 2. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jaga orang-orang baik di sekitar kalian, karena mereka adalah bagian paling berharga dalam perjalanan hidup kita. Saya Iyak Maulana pamit undur diri dan juga mengucapin terima kasih teman-teman yang sudah datang malam hari ini. Ada Anggraini Agafar dan juga Samsam. Buat mungkin yang kenal Anggraini Agafar, hai, lagi di jalan gitu, hati-hati di jalan. Buat teman Pro 2 juga yang mungkin sekarang masih di jalan di hampir jam 11 malam, teman Pro 2, hati-hati di jalan berkendara. Kalau sekiranya di luar lagi hujan, jangan lupa pakai mantel hujannya, teman Pro 2, biar gak sakit gitu ya, teman Pro 2. Akhirnya Iyak Maulana pamit undur diri. Nanti setelah ini bakal ada program Jazz Music yang bakal menemani kalian sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bye bye.

Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal, tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi, cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Tebaran Pro 2 dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini 10 Juni 2026 melalui pemancar 105 MHz dan juga aplikasi RRI Digital. Pimpinan dan seluruh kru Pro 2 mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Programa 2.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan. Radio Republik

0: Wasnio Intro 2. Intro 2.
1: 105 pemerari Pro 2 Palu, waktunya Info Pro 2 bersama saya Melia. Teman Pro 2 menjadi tahapan terakhir dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Rektor Untad pastikan proses seleksi tetap dilakukan secara ketat. Penerimaan mahasiswa baru terbuka untuk semua kalangan dengan harapan mampu menjaring peserta didik yang berkualitas. Pelaksanaan UTBK SMMPTN ini berlangsung hingga 18 Juni 2026 dipusatkan di Media Center Untad.
0: Intro 2. Wasnio Intro 2. Intro 2.
1: Berita selanjutnya, teman Pro 2, film Ghost in the Shell turun dari layar bioskop Indonesia setelah sebelumnya tayang selama 55 hari. Film garapan sutradara Joko Anwar tersebut berhasil mencatat sebanyak lebih dari 3,3 juta penonton. Joko mengatakan film Ghost in the Shell ini menjadi pengalaman menarik untuk penonton maupun pemain dan juga kru film.
0: Intro 2. Wasnio Intro 2. Intro 2.
1: Berita terakhir, teman Pro 2, Konami resmi mengumumkan dimulainya kampanye Road to Worlds 2026 di Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ini menjadi jalur utama bagi para duelis untuk memperebutkan tiket ke Yu-Gi-Oh! World Champion 2026. Turnamen kualifikasi akan berlangsung dalam dua tahap utama, di mana para pemain bersaing memperebutkan slot menuju kejuaraan dunia yang dijadwalkan di Tokyo. Berita selengkapnya dapat kamu baca di rri.co.id dan RRI Digital. Demikian Info Pro 2 bersama saya Melia. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah hanya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Senang banget bisa bertemu kalian lagi di pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang sudah beraktivitas di pagi hari ini, semangat ya buat kamu dan hati-hati di jalan. Dan buat kamu yang baru bangun, ayo kumpulin nyawanya. Tapi jangan langsung minum kopi ya, karena takutnya nanti asam lambung ya teman Pro 2. Jadi kalau mau ngopi, mending sarapan dulu deh, baru minum kopi. Dan teman Pro 2, aku bakal temenin kamu ya teman Pro 2. Milia bakal temenin kamu sampai nanti pukul 11 ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu, bisa di pukul 10 ke 11 ya teman Pro 2. Bisa langsung ke WhatsApp kita di 0811-456-03105 atau bisa juga melalui DM Instagram di @pro2palu. Dan di pagi hari ini aku bakal kasih informasi-informasi terbaru dan juga perakiraan cuaca hari ini di Kota Palu seperti apa teman Pro 2. Bisa pantengin 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: 102.
1: Oke teman Pro 2, aku bakal kasih perakiraan cuaca hari ini di Kota Palu seperti apa sih menurut BMKG. Nah teman Pro 2, ini terpantau teman Pro 2 di bagian Palu Timur, Palu Selatan, kemudian Taweli, Mantikulore itu berawan di suhu rata-rata 22 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan 65 hingga 99%. Untuk beberapa wilayah ini terpantau hujan ringan teman Pro 2 di Tetanga, Ulu Jadi, Palu Utara, Palu Barat. Yaps, itu aja. Di suhu rata-rata 23 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapannya di 73 hingga 97% teman Pro 2. Dan emang sih terpantau agak-agak mendung ya teman Pro 2. Mataharinya kayaknya lagi bersembunyi nih di balik awan. Oke deh teman Pro 2, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen ya sebelum beraktivitas. Dan buat kamu yang mungkin lupa, jangan lupa dipakai. Karena itu penting banget ya. Kenapa sih penting? Karena itu bisa melindungi diri kita, kulit kita dari paparan sinar UV teman Pro 2. Maupun itu mendung atau panas teman Pro 2, namanya juga ya sinar matahari, kita gak tahu ya. Ada radiasi-radiasinya teman Pro 2. Oke, biar kamu tambah semangat lagi di pagi hari ini, aku pilih satu lagu yang kayaknya bisa nge-up mood kamu di pagi hari ini. Oke.

0: paketnya mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

105 Februari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Informasi kita di pagi hari ini diawali dengan di mana di Indonesia itu ternyata butuh 20 bulan untuk dapat kerja setelah lulus. Nah, orang Indonesia rata-rata butuh waktu hampir 20 bulan nih untuk dapat pekerjaan setelah pendidikan terakhir. Nah, temuan ini berasal dari analisis berbasis data Sakernas Agustus 2025 ya, teman Pro 2, yang diolah oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan berdasarkan data Sakernas nih, teman Pro 2, rata-rata orang Indonesia itu membutuhkan 19,8 bulan nih atau hampir 20 bulan untuk mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan terakhir, itu sekitar 1 tahun 8 bulan ya, teman Pro 2. Dan laporan ini menggunakan data penduduk usia 15 tahun ke atas yang memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan terakhir dan bertujuan memotret transisi dari pendidikan menuju dunia kerja di Indonesia. Jadi ada transisi dari pendidikan hingga kerja masih disebut alami tantangan, teman Pro 2. Dari analisis tersebut mencakup mereka yang sudah bekerja sebelum lulus pendidikan terakhir atau mereka yang hingga saat ini belum dapat kerja usai pendidikan. Jadi LPEM FEB UI menjelaskan lamanya waktu mencari kerja bisa menjadi gambaran soal efektivitas pasar kerja dalam mempertemukan pekerja pencari kerja dengan peluang yang tersedia. Jadi yang kedua itu faktor yang mempengaruhi durasi mencari kerja, teman Pro 2. Jadi laporan itu juga mengidentifikasi nih sejumlah faktor yang mempengaruhi durasi pencarian kerja, mulai dari tingkat pendidikan, kesesuaian jurusan dengan pekerjaan, pengalaman kerja dan keterampilan, lokasi tempat tinggal, ekspektasi upah serta jenis kelamin. Wah, banyak ya ciri-cirinya ya, teman Pro 2. Dan dari sisi pengalaman kerja nih, pencari kerja yang tidak pernah magang itu membutuhkan rata-rata 20,6 bulan untuk memperoleh pekerjaan. Jadi durasi tersebut lebih panjang dibandingkan mereka yang pernah magang tanpa sertifikat, yakni 17,75 bulan, teman Pro 2, maupun mereka yang pernah magang dan memiliki sertifikat, yakni 16,43. Wow. Selama itu ya, kalau saya kemarin berapa tahun itu? 2 tahun deh kayaknya.

0: Panas sekali cuaca di Palu ini, Leh. Kayak berasa satu orang, satu matahari.
1: Iya, baru kau tahu suhunya sampai 36 derajat. Kadang 37, pernah sampai 38 derajat kau tahu, Nis.
0: Pantasan, hancur skincare. Luntur sudah makeupku.
1: Iya, baru ini cuaca gampang berubah. Kayak perasaan.
0: Iya, memang.
1: Tadi panas, terus tiba-tiba hujan.
0: Kenapa begitu, eh?
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik, dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, selamatkan bumi kita mulai dari diri kita sendiri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, coba deh pakai RRI Digital. Kalau lagi pengen banget nih mau dengerin radio, jadi mau lagi di kantor, di kampus, atau di transport manapun ya keberadaan kalian, teman Pro 2 pakai RRI Digital, jadi kalian bisa dengerin radio kapan aja dan di mana aja. Jadi tinggal klik siaran Pro 2 langsung nyala deh. Praktis banget buat kamu yang lagi gak suka yang ribet-ribet.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

105 Februari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tempe dan tahu menjadi sumber protein terjangkau bagi jutaan umat ya, masyarakat Indonesia ya, teman Pro 2. Kedua pangan tersebut hadir dalam konsumsi harian berbagai lapisan masyarakat. Di balik harganya yang relatif murah nih, teman Pro 2, industri tahu dan tempe ternyata bergantung pada kedelai impor. Sebagian besar kebutuhan bahan baku nasional masih didatangkan dari luar negeri. Jadi ketergantungan tersebut membuat para perajin rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah. Ketika rupiah melemah, harga kedelai tersebut biasanya ikut mengalami kenaikan. Jadi kondisi itu berdampak langsung nih terhadap biaya produksi para perajin tahu dan tempe, di mana mereka harus mengeluarkan modal besar untuk mempertahankan kegiatan usahanya. Pemerintah mulai memberikan perhatian nih terhadap perkembangan harga kedelai impor, di mana langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Berbagai kebijakan disiapkan guna mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha kecil. Nah, salah satunya untuk melalui pemberian subsidi kedelai dan pengawasan pasokan impor. Persoalan ini, teman Pro 2, menunjukkan bahwa dampak pelemahan rupiah ini tidak hanya dirasakan sektor keuangan. Gejolak kurs juga mempengaruhi harga pangan dan keberlangsungan usaha masyarakat. Di tengah ketergantungan impor yang masih tinggi, ketahanan pangan menjadi perhatian penting nih. Upaya menjaga stabilitas bahan baku diperlukan untuk melindungi perajin dan konsumen. Jadi sekarang harga tempe berapa nih, teman Pro 2? Kalau aku kemarin makan Mas Joko ya, itu porsinya kecil banget, teman Pro 2, padahal udah tempe sama tahu ya, tapi udah berkurang banget potongan-potongan tempe dan

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Ih, Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Ubur-ubur ikan lele. Kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmi dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, informasi selanjutnya. Teman Pro 2, di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah dalam menjalankan program strategis untuk memperkuat kemandirian bangsa dan perekonomian nasional. Hal itu ditegaskan Kepala Negara saat membuka musyawarah nasional ke sekian HIPMI di Bandar Lampung ya teman Pro 2. Dalam kesempatan itu Kepala Negara mengajak pengusaha muda untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional melalui berbagai sektor. Presiden Prabowo Subianto juga menuturkan bahwa pemerintah tengah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan juga inklusif. Hal ini dijelaskan Presiden yakni dengan terus berupaya menjamin kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Menurut Kepala Negara, penegakan hukum yang konsisten menjadi faktor penting dalam mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi, teman Pro 2.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Haus nih.
4: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
3: Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta. Minum tinggal dari punuk doang.
4: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air. Tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli bahan, kertas dan sebagainya.
7: Bahannya.
6: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Okay. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko Buket, rata-rata.
7: Oh iya, benar.
6: Toko Buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik

0: Itu sampahnya mau diapain sih, Mah?
1: Dibakar aja, biar tidak menumpuk. Kan, kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya dek, benar.
0: Iya Ma, bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Kalau teman-teman sendiri nih, dance itu hobi atau bisa jadi masa depan? Ada kepikiran jadi idol gak sih? Ada dong pasti.
5: Kalau saya pribadi sepertinya hobi kakak.
6: Saya juga hobi, soalnya kalau kita badan hilang juga stres.
5: Iya, hilang stres.
4: Kirain lebih pilih me time ya.
6: Betul juga kakak.
4: Ternyata mau ngedance ya. Itu kira-kira teman-teman pernah kepikiran mau jadi dancer profesional?
7: Kalau dari saya, karena kecil itu suka banget nonton drama musikal, jadi yang suka ngedance juga gitu. Jadi kayak pengen aja gitu kakak sebenarnya ikut drama musikal. Tapi nyangkutnya di dance cover K-pop.
4: Pelan-pelan aja dia.
7: Iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.